0: untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, Kementerian Keuangan mengisyaratkan rencana pemerintah untuk memangkas kuota bahan bakar minyak subsidi pada tahun 2027. Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, PLT DJSEF, Kemenkeu Ferry Ardianto. Menurut Ferry, pada tahun 2027 mendatang, alokasi APBN untuk kuota BBM subsidi hanya akan mengakomodir sebesar 20,9 juta kiloliter. Dan angka tersebut turun signifikan dibandingkan dengan alokasi total kuota BBM subsidi di tahun 2026 ini, teman Pro 2, yaitu mencapai 48,43 juta kiloliter. Tapi dalam buku 2 nota keuangan beserta RAPBN 2027, di sini pemerintah mengalokasikan anggaran sebanyak 28,7 triliun rupiah untuk BBM jenis tertentu. Dan alokasi anggaran tersebut naik sekitar 8,71% jika dibandingkan dengan outlook APBN 2026 sebesar 26,4 triliun rupiah. Sementara untuk volume subsidi BBM jenis tertentu akan mengalami pengurangan pada tahun 2027, dan hal ini masih akan dikaji oleh pemerintah dengan kebijakan baru terkait pengendalian konsumsi BBM subsidi. Salah satu pertimbangan dalam pengurangan kuota BBM subsidi tertentu melihat dari intensitas konsumsi BBM jenis Pertalite. Hal tersebut dijelaskannya terungkap dalam hasil pertemuan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Dan jadi kalau misalnya mungkin salah satu dasar kenapa subsidi jenis BBM tertentu itu akan berkurang di tahun 2027, ini diungkapkan kepada awak media bahwa dengan adanya hal tersebut ini akan memperlakukan beberapa hal terkait gitu ya. Seperti pengendalian subsidi, salah satunya Pertalite nih, teman Pro 2.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI di

Temen Pro 2, kebakaran melanda kawasan hutan rakyat di Dusun Sendung, Desa Giripurno, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan di hari Rabu kemarin, Temen Pro 2, tepatnya 19 Agustus 2026, di mana api membakar lahan seluas sekitar 5 hektar. Kebakaran diketahui sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan dari laporan kejadian kemudian diterima call center oleh BPBD Kabupaten Magetan pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan terkait hal tersebut, Eka Radityo selaku Kalaksab BPBD Magetan mengatakan bahwa setelah menerima laporan, pada akhirnya petugas langsung dikerahkan menuju lokasi, di mana personil BPBD sendiri berangkat sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat dan tiba di lokasi sekitar 16.20 waktu Indonesia Barat. Petugas pun bersama warga dan unsur terkait melakukan pemadaman menggunakan metode gepyok atau membuat ilaran untuk mencegah api merembet ke area lain. Dan hal ini sebagai upaya juga ya Temen Pro 2 untuk melokalisasi api agar tidak lebih meluas lagi. Dan dari penanganan berlangsung hingga sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat, petugas kemudian turun dari lokasi karena kondisi medan yang sulit dijangkau, terutama pada bagian yang berupa jurang nih Temen Pro 2. Dan dikatakan juga bahwa sampai dengan setelah penanganan masih terdapat satu titik api di area yang sulit dijangkau, di mana pemantauan selanjutnya ini dilakukan dengan melibatkan warga sekitar. Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa dan BPBD dihimbau menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk teman-teman yang berada di sekitar kawasan hutan serta lahan kering, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran atau karhutla selama musim kemarau ini.

0: Menguap. Hampir semua orang mengira tudingan mengantuk biasanya akan melekat pada kita yang sering menguap. Padahal, menguap tidak selalu karena sedang diserang kantuk loh. Menguap merupakan tanda tubuh membutuhkan oksigen. Saat jumlah karbon dioksida dalam darah meningkat, kita akan lebih banyak membutuhkan oksigen untuk mengurangi kelebihan karbon dioksida tadi. Salah satu caranya adalah dengan menguap. Meski begitu, sebenarnya menguap adalah refleks alami tubuh. Tapi hal ini sangat efektif untuk memberikan pasokan oksigen bagi darah. Menguap juga bisa menjaga suhu otak. Selain kebutuhan akan oksigen, menguap juga menjadi tanda kalau otak kita sedang berusaha untuk memaksimalkan konsentrasi. Tapi kamu juga perlu hati-hati apabila kita menguap terlalu sering. Karena menguap juga bisa menjadi tanda penyakit. Mulai dari hipertensi, kelelahan, gangguan pernafasan seperti sleep apnea, sampai pada penyakit jantung dan stroke dapat terdeteksi dini. Menguap juga bisa menular loh. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami menguap dalam waktu hampir bersamaan. Saat ada orang di sekitar yang menguap, gak jarang kita juga sering ingin menguap seolah-olah sedang tertular. Nah, sekarang sudah tahu kan?
1: RRI.co.id

saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya. Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Yo, rame ya, senang sekali teman Pro 2 masih bersama ya, bareng-bareng kali ini. Ada siapa aja, boleh sapa-sapa dong ke teman-teman Pro 2.
2: Halo, aku Devi.
3: Hai hai, aku Jovita.
4: Dan aku Zara, halo semuanya.
0: Halo. Apa kabar Zara, Jovi, dan juga Devi?
3: Baik.
4: Kalau aku sih agak-agak kurang enak nih.
0: Waduh,
4: Kak. Karena tadi
0: tuh
4: kan mendung ya, dan aku punya penyakit sinus nih Kak.
0: Oh.
4: Jadi sinusku agak kumat.
0: Kambuh ya?
4: Iya betul.
0: Oh, daerah mana ya mendung?
4: Daerah Madiun Selatan.
0: Oh, oke. Jadi memang mungkin beberapa wilayah agak berawan gitu ya mendung ya. Nah, bahkan mungkin sudah ada beberapa wilayah dari teman Pro 2 yang di luar Jawa ataupun beberapa wilayah lainnya yang udah mulai ada diguyur hujan gitu.
4: Betul,
0: katanya. Nah, jadi buat teman-teman Pro 2 nih, jaga kesehatan ya, apalagi nih cuacanya enggak stabil gitu kondisinya.
4: Enggak menentu.
0: Betul.
4: Kadang panas, kadang dingin, kadang kangen.
3: Ya, aduh.
2: Yang terakhir
3: masih
2: itu
3: pagi,
2: ya.
0: Bisa masuk. Bisa aja nih. Yang semulanya gak baik-baik aja jadi baik-baik aja gitu ya.
4: Iya.
0: Tapi karena kangen itu sih berat. Udahlah, biarkan Dilan aja yang kangen.
2: Iya, kita gak usah.
0: Oke, hari ini ngebahas apa sih Jovi, Devi, dan juga Zara?
2: Hari ini tuh
4: ngebahas, tadi kan udah disebutin nih tentang hujan. Nah, hujan kan berkaitan dengan air nih Kak. Kita
2: mumpung lagi hari ini tuh memperingati Hari Pekan Air Sedunia.
4: Betul.
2: Gitu.
4: Kita bahasnya tentang air nih, Kak.
0: Air ya. Oke, berkaitan dengan air teman Pro 2. Kalau mengingat air itu keinget Indonesia gitu ya.
4: Iya.
0: Karena 2/3 dari Indonesia ini adalah laut.
2: Betul. Lautan.
0: Jadi kayaknya kalau misalnya mencari air itu seharusnya tidak kurang-kurang gitu ya.
2: Sangat mudah banget buat
0: sangat
2: mencari
0: mudah,
2: air.
0: Betul. Cuman sayang sekali di beberapa pelosok itu ada yang masih kekurangan air. Jadi buat teman Pro 2 nih, siapa tahu yang tinggal di daerah kelebihan air ini sebisa mungkin untuk tidak boros air gitu ya.
2: Harus dijaga gitu.
0: Betul.
2: Ya.
0: Nah, makanya di pagi hari ini kita berempat, keroyokan nih ya.
2: Kita keroyokan.
0: Kita keroyokan mainnya. Jadi pagi hari ini apa sih yang kalian mau ajak untuk teman Pro 2 nih? Siapa nih yang mau ngajak teman Pro 2 question and answer-nya, boleh disebutin nih.
2: Jadi buat teman-teman Pro 2, kalau kalian tuh disuruh milih nih, lebih baik mandi cepat tapi hemat air atau mandi lama karena katanya sih lebih rileks aja gitu. Dan jangan lupa buat sebutin alasannya ya teman-teman.
0: Betul. Oke, jadi ya itu seperti yang Nabila sampaikan gitu ya. Kalau kamu kelebihan air ini pasti kayak mau mandi itu alah mumpung airnya masih banyak gitu ya. Kayaknya aku gak apa-apa deh mandi lama gitu. Ada dua tim ini ya, mandi cepet tapi
2: hemat air
0: atau mandi lama karena
2: katanya relax. Sih relax gitu.
0: Oke, boleh tuh teman Pro 2, atau misal kamu ada alasan lain berhubungan sama air, mandi, permandian, aku malas mandi. Nah, siapa aku?
2: Aku
0: aduh,
2: gitu ya.
0: Aku contohnya seperti itu ya teman Pro 2. Nah, boleh banget gabung di 0811 3697755 atau boleh komen di Instagram story @RRIPro2Madiun. Nah, di situ boleh sekalian request lagu ya teman Pro 2. Tapi ingat harus dijawab dulu.
2: Jangan request aja ya.
0: Maksa gitu ya, benar-benar. Kita tungguin sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat di Spada.
1: Selamat pagi.

0: Tapak Sejarah. Monumen Soco. Monumen Soco merupakan bangunan yang dibangun untuk mengingat peristiwa berdarah tentang Partai Terlarang di Magetan. Monumen ini berbentuk gerbong kereta api yang disebut Kertopati. Gerbong tersebut digunakan untuk mengangkut para korban peristiwa berdarah Partai Terlarang. Ketika berada di Monumen Soco, kita dapat melihat dan belajar sejarah tentang sebuah peristiwa tentang politik dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Magetan. Lokasi Monumen Soco terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: Agak anu sebentar, agak delay sebentar. Ibaratnya tuh kayak jet lag gitu ya.
2: Betul. Dijeda dulu sebentar
1: gitu. Dijeda gitu. Ampekan se istilahnya Pro 2. Gimana gimana gimana?
0: Jadi ini Kak, tadi kan kita membahas mengenai air nih. Nah, selain air itu menghilangkan dahaga, membersihkan dan juga melawan kuman, ternyata dan ternyata ada 10 fakta yang menarik nih tentang air nih Kak.
1: Wow. Banyak banget ya?
0: Betul. Kita spill sedikit gak sih Kak? Yang pertama tuh, miliaran orang itu masih hidup tanpa akses air bersih. Jadinya dia kehidupan sehari-harinya masih menggunakan air yang kurang bersih nih Kak. Jadi kan biasanya kan kalau orang yang apa
2: di sini kan pakai air bersih gitu ya mungkin ya.
0: Betul. Nah, di luar Indonesia tuh masih ada
2: gitu ya.
0: Masih ada yang menggunakan air kurang bersih nih Kak. Jadinya tapi dia bisa hidup gitu karena
2: hidup sehat.
0: Hidup sehat. Dia dia bisa beradaptasi dengan air yang kurang bersih gitu Kak. Yang kedua nih Kak, setiap menit itu ternyata ada anak yang meninggal karena penyakit yang dapat dicegah dengan air nih Kak. Setiap nyawa kan itu pastinya berharga nih Kak. Tapi dunia ini masih kehilangan lebih dari 800 nyawa anak muda setiap harinya akibat penyakit yang dari air seperti diare kayak gitu.
2: Waduh, ngeri juga ya.
0: Yang ketiga nih, air bersih membuat seluruh masyarakat lebih sehat pastinya ya Kak.
2: Iya benar.
0: Karena kalau kita minum tiap hari nih dari Zara sendiri nih, kalau minum yang kurang sehat apalagi yang belum matang gitu, pastinya suara tenggorokan Zara itu pasti kayak gatal gitu ya. Kalau Kak Devi sendiri gimana nih?
2: Kalau aku tuh iya kayak gitu sih. Kalau air yang belum benar-benar mateng direbusnya itu kadang aku suka itu batuk-batuk. Terus kalau air es batu itu kan kadang ada yang terbuat dari air yang belum mateng, air keran gitu ya. Aku tuh langsung sakit kalau minum air itu gitu.
0: Jadinya harus mateng nih. Kalau Kak Jo sendiri gimana nih?
3: Kalau aku sih kalau sesuatu yang kurang mateng gitu ya, pasti kembung nih di perut. Kayak serasa apa gitu. Kayak aduh kok kembung ya. Orang kalau kita masak air terus kurang mateng, misal bikin kopi atau teh aja itu bisa langsung kembung loh.
2: Benar-benar.
0: Kayak ikan kembung nih.
3: Iya, ikan kembung. Benar, betul.
2: Ikan kembung.
0: Jadi yang selanjutnya nih Kak, ternyata air juga bisa mendatangkan uang ke kantong masyarakat nih.
1: Jadi selain perutnya kembung bisa kantongnya yang kembung gitu ya.
2: Karena kantongnya ikut membesar.
0: Betul.
2: Gitu ya.
0: Betul. Karena biasanya tuh ada yang masyarakat yang mengolah contohnya sumber air di sana kan kayak di
2: sumur gitu ya.
0: Sumur, betul, kayak di dagangan. Setahu aku di dagangan itu ada sumur bor namanya. Nah, setiap satu galon itu masyarakat ditarif harga dengan Rp500 saja. Jadinya kan
2: murah banget ya.
0: Murah banget, apalagi ternyata di dagangan itu tidak hanya sekitar Madiun saja, tapi orang Ponorogo itu bisa sampai ambil air di sana karena kan itu sumurnya masih bersih dan bisa diolah buat minuman gitu, minuman sehari-hari gitu.
2: Kalau di tempat aku sumur bor itu biasanya di itu buat sawah-sawah gitu loh, ngairin sawah gitu.
1: Kalau di tempat Devi seperti itu ya. Kalau di tempat Jovi sendiri
3: ya, kalau air sih biasanya kalau dibuat sawah sih Kak, soalnya sawah itu kan pasti di atas. Terus kadang kan dari atas tuh gak ada air. Jadi airnya kayak dibendung gitu loh Kak. Jadi nanti buat ngairin kalau kita misal waktunya apa itu siram-siram padi gitu ya.
1: Jadi beratnya udah ditampung dulu gitu.
3: Bahkan
1: mungkin kalau di kota sendiri di beberapa rumah itu ada tandon air menampung gitu. Jadi ketika mungkin lagi musim kemarau atau lagi PDAM-nya lagi mampet dan lain sebagainya, itu orang-orang rumah situ tuh sudah menandon air gitu untuk persediaan air bersih. Nah, ini berhubung teman-teman Pro 2 udah banyak yang bergabung nih ya, Jovi, Zara sama Devi ya. Kita bacakan satu persatu nih, Nabila bacakan Kalau dari polling ini ada yang menjawab mandi cepet tapi hemat air. Nah ini sebanyak 75% ini untuk saat ini ya. Sisanya 25% ada yang menjawab mandi lama karena katanya lebih rileks. Nah ini yang mandi lama lebih rileks ini kasihan orang rumahnya gitu ya.
0: Kasihan nunggunya.
1: Dari JV Taza ini yang mandi lama karena katanya lebih rileks. Nah kalau yang lainnya kan memilih mandi cepet tapi hemat air. Katanya sih alasannya gini ya, karena lagi kemarau air, takut susah gitu katanya. Terus di musim kemarau ini pastinya lebih milih mandi cepet, soalnya biar hemat airnya, lagi-lagi air susah gitu. Requestnya lagu tadi Fajar Nur, Salah Apa Aku, sama Mesa Hira ya, Merindu Lagi.
2: Rindu nih.
1: Betul. Nah kalau dari Jevi Taza ini katanya kalau mandi cepet itu sih serasa gak bersih gitu katanya. Jadi tim mandi lama kalau mandi cepet mending gak mandi.
0: Mending gak mandi sih kan. Betul, karena kan lama tadi.
1: Oke, siap.
2: Nah, sekalinya ini, mandi langsung lama gitu.
1: Langsung lama gitu. Bisa aja. Alasan mulu itu, aslinya ya mau mandi.
0: Itu alasan utama itu.
1: Terus ada lagi nih Mamat. Yuhus pada mumpung agak free. Maaf nih Kak Bil jarang join karena sejak Juli kemarin pindah job deh. Susah kalau mau join di Spada. Ya, sibuk mulu nih Mamat nih.
2: Harusnya luangin waktu buat betul kita gitu ya.
1: Makasih ya udah gabung nih. Kalau kata Mamat ini, kalau ngomongin mandi aku tim mandi cepet. Bukan karena hemat tapi lebih ke jam mepet aja. Aduh. Contohnya nih 07.50 mandi, 08.00 udah nyampe kantor.
0: Ngebut ini.
1: 10 menit udah
2: jam mepet gitu ya.
3: Mandi sambil jalan.
1: Aku suka nih yang aku tunggu-tunggu itu pantunnya Mamat ya. Dia tuh suka pantun gitu,
2: berpantun.
1: Oke, ikan cucut makan kedondong.
2: Cakep.
1: Lanjut request Viva La Vida dong.
0: Wah. Wow.
1: Siap. Terima kasih ya. Nah ini jadi buat teman Pro 2 kayak Mamat nih. Yang udah lama gabung pengen berpantun juga boleh gitu ya. Kita tungguin. Di mana sih teman-teman boleh disebutin tuh nomornya?
2: Di nomor WhatsApp-nya ada
0: di 08 11 369 77 55 atau di IG kami yaitu @RRIPRO2 duanya angka Madiun.
1: Oke, kita putarkan lagu requestan kamu spesial untuk menemani pagi hari.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop.

0: Jovita.
1: Oke.
2: Berdua aja.
0: Berdua.
2: Aku ngilang.
0: Iya.
1: Bilang ngilang. Kita ngilang aja yuk, Zara.
0: Ada juga nih Kak Nabila sama Kak Zara. Waduh,
3: di balik layar ya.
1: Di balik layar, betul. Ada info lagi apa nih berkaitan sama air?
0: Iya nih, aku ada informasi tentang 7 alasan mengapa sih kita harus menghemat air nih Kak Nabila dan Kak Jovita, Kak Zara. Iya, aku sebut semua deh.
1: Betul. Ngabsenin satu-satu enggak sih gitu ya.
0: Jadi yang pertama itu ada kenapa sih sumber air yang sumber air sekarang tuh tersedianya semakin sedikit nih ternyata teman-teman Pro 2.
1: Kak Depi.
0: Karena sumber air bersih semakin menipis itu karena air tawar yang kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari hanya mencukupi 2,5% dari seluruh air di bumi gitu. Dan yang kedua ada menjaga ekosistem. Kenapa sih kita harus menjaga ekosistem kayak sungai, danau, rawa, dan laut gitu? Uh-huh. Karena itu tuh merupakan habitat penting bagi jutaan spesies tumbuhan dan hewan. Uh-huh. Jadi kalau nggak dijaga kan nanti nggak ada air gitu ya,
1: betul,
0: Kak. Terus spesies itu bakalan akhirnya punah gitu.
1: Yang ketiga nih Kak, ada lagi nggak?
0: Ada nih yang mengurangi dampak perubahan iklim. Jadi
1: kayak musim kemarau, musim penghujam ke musim pengaruh kan pastinya kemarau itu kan nggak ada airnya ya Kak. Jadi pastinya perubahan iklim itu akan memperburuk kekurangan air bersih.
0: Dan gitu. Sekarang kan cuacanya juga nggak menentu.
1: Betul.
0: Jadi takutnya lagi kayak gini terus air habis. Jadi nggak ada itu buat imun kita. Kan kalau kita kekurangan air kan bisa itu ya. Sakit juga.
1: Betul.
2: Gitu. Itu hanya alasan aja sih. Alasan
0: Aduh,
2: klasik ya. Alasan aja gitu. Aslinya ya wes males aja.
0: Benar.
2: Gak boleh.
0: Jangan ditiru ya teman-teman Pro 2. Terus ada 4, menghemat biaya dan mengurangi tagihan air. Jadi menghemat penggunaan air juga memberikan manfaat langsung bagi rumah tangga. Kayak pengurangan tagihan air gitu teman-teman berdua. Banyak orang tuh yang gak menyadari bahwa kebiasaan sederhana seperti mematikan keran saat menyikat gigi atau memperbaiki keran bocor itu dapat secara signifikan menekan konsumsi air gitu.
1: Lanjut nih ke apa lagi yang terakhir? Terakhir atau masih ada lagi?
0: Masih ada
1: nih?
0: Lagi.
2: Oke, bentar. Mungkin Jovi kali ya. Kok ada suaranya tuh Jovi?
1: Jovi kayaknya ini tidur atau enggak nih Kak Devi?
2: Atau lagi mandi nih?
1: Iya.
2: Soalnya
0: mandinya lama ya.
2: Mandinya lama gitu.
0: Diam-diam ke kamar mandi gitu ya.
4: Terus ada juga nih menjamin ketersediaan air untuk generasi mendatang. Kan air tuh merupakan sumber daya yang terbatas ya. Jadi kalau kita tidak mulai berhemat dari sekarang, mungkin generasi mendatang akan menghadapi krisis air bersih dan lebih parah lagi nih ya.
0: Betul.
4: Terus ada lagi dengan mengurangi polusi air. Penggunaan air yang berlebihan kan juga meningkatkan resiko polusi air, limbah rumah tangga dan industri. Dan industri seringkali dibuang ke sumber air tanpa melalui pengolahan ya. Nah itu jika air bersih tercemar, manusia, hewan, dan tumbuhan akan kesulitan mendapatkan air yang layak untuk kebutuhan hidupnya.
1: Betul. Lanjut nih, ada apa lagi nih?
4: Ada menekan resiko penyebaran penyakit yang serius. Sumber air yang tercemar kan juga seringkali menjadi penyebab utama penyebaran berbagai penyakit. Seperti kayak diare, kolera, dan tifus ya. Dengan menghemat air tuh dan mengurangi pencemaran, kita dapat memastikan bahwa pasokan air tetap bersih dan aman digunakan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya.
0: Jadi biar kita juga dapat air bersih gitu. Betul. Ya. Kalau enggak boros-boros.
2: Minimal kamu ini nih teman pro 2 ya. Kalau misalnya kamu orang yang boros gitu ya jagalah air gitu. Minimal enggak menyemari air gitu. Betul. Ya. Betul. Jangan sampai apalagi kalau di kota-kota besar gitu ya sedih gitu ngelihatnya.
0: Benar. Kadang itu sungainya banyak sampahnya. Betul. Juga. Betul. Gitu.
2: Padahal apa ya tinggal buang sampah gitu.
0: Iya.
2: Eh ngomong-ngomong soal sampah di sungai gitu ya di kota besar. Kemarin kalau enggak salah Nabila itu lihat di media sosial ada anak muda istilahnya Pandawara ya kalau kita kenal Pandawara sama ada kolaborasi sama aduh lupa gitu ya lupa namanya apa mungkin teman-teman pro 2 ada yang tahu. Jadi pemuda ini tuh membuat semacam kayak tempat penampungan, orang-orang itu disuruh memberikan sampah-sampahnya kemudian ditukarkan menjadi uang. Wow. Di mana sampah milik masyarakat itu nantinya akan di ini
0: olah.
2: Akan diolah menjadi sebuah entah kursi atau meja ataupun semacamnya gitu. Jadi sampahnya itu dihancurkan gitu ya. Mungkin Devi pernah tahu gitu?
0: Pernah, aku juga lihat-lihat di medsos itu. Waktu itu aku lihat ada yang ngelebur sampah terus sampahnya dibuat itu kayak apa sih? Bangunan itu loh Kak yang disusun-susun biar bisa jadi rumah. Gitu. Itu kan juga menambah itu lagi kan. Apa sumber uang kita. Betul. Gitu. Jadi jangan lupa buat menjaga dan membuang sampah pada tempatnya gitu. Betul. Ya.
2: Jaga lingkungan gitu. Betul. Ya. Dan ya masih banyak lagi sih sebenarnya contoh-contoh anak muda yang mengubah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bahkan sekarang kalau nggak salah ada kafe yang tempatnya itu tempat duduk mejanya itu juga dari sampah jadi diolah lagi gitu ya menjadi. Betul. Barang yang berharga. Tutup botol yang biasanya ya udah hanya dianggap sepele itu ternyata bisa lagi diolah bahkan jadi gantungan kunci nih teman. Wow. Produk.
0: Iya benar-benar.
1: Kayaknya juga tuh dibuat menarik nih Kak.
2: Betul. Nah kebetulan nih, nah nanti aja deh promosinya.
0: Iya.
2: Nah, promosinya apa sih Nabila? Nah ada deh berkaitan dengan cinta lingkungan nih teman Pro 2. Kebetulan bulan September itu bulan yang spesial juga gitu ya. RRI Radio Republik Indonesia mengadakan, terutama RRI Madiun nih ya, mengadakan sejumlah event termasuk apa nih? Ayo.
1: Apa nih?
0: Termasuk daur ulang sampah plastik nih,
2: Kak. Betul. Nah, itu ada di tanggal berapa?
1: Di tanggal 6 September kita tuh ada Festival Harmoni dalam Aksi. Nah, itu tuh ada beberapa event nih, Kak. Yang pertama tuh ada ngontel bareng, terus ada daur ulang sampah plastik, terus ada donor darah dan juga cek kesehatan, tidak lupa dengan bazar UMKM, serta ada door prize dan juga hiburan nih Kak Nabila. Ternyata di tanggal 6 September RR itu ngadain event yang begitu banyak banget.
2: Terus apa lagi? Yang pastinya ya teman Pro 2, di tanggal 6 September itu bakal banyak banget event ya. Terutama 6 September itu ada Festival Harmoni dalam Aksi sesuai yang diungkapkan sama Zara tadi ya. Yang kamu suka goes alias bersepeda. Nah ini bisa banget gabung ya. Kalau pengen gabung di mana, cek aja di Instagram @rri_madiun. Di situ kamu bisa daftarin diri kamu untuk ngontel bareng. Atau kalau nggak mau ngontel barengnya nggak apa-apa gitu. Ikut daur ulangnya boleh banget juga teman Pro 2. Misal kalo kamu
0: kalau enggak bisa itu ramein bazar UMKM kita.
2: Betul.
0: Gitu.
2: Ada bazar ya. UMKM gitu ya.
0: Itu kan menarik banget. Betul. Ya.
2: Sehatnya dapat.
0: Kenyangnya juga dapat.
2: Ada donor darah juga teman Pro 2 serta cek kesehatan yang pasti juga ada door prize dan hiburan menarik. Wes pokoknya untuk kamu yang pengen tahu rangkaian kegiatannya seperti apa di bulan September RRI Madiun bisa banget cek di Instagram @rri_madiun. Mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 12 September rame. Rangkaian full. Acara full ya.
1: Full ini.
2: Betul.
1: Madiun RRI Madiun
2: betul. Oke, berhubung di sini udah enggak kerasa gitu ya. Udah menit ke 52 lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Waktunya ini kayaknya kita harus membacakan komentar-komentar yang sudah masuk gitu ya. Ada juga yang request lagu juga. Ini dari Amalia nih, coba dibacakan Zara.
1: Nah, ini ada dari Kak Amalia yaitu mandi cepat tapi disuruh hemat air agak tidak terbuang air gitu kak. Dan terus mandi lama karena katanya lebih rileks. Iya lebih rileks, tapi sama saja, mau mandi cepat dan mandi lama sama-sama buang airnya, tetap ujungnya juga disuruh hemat nih. Tuh nih Kak Amalia.
2: Sepakat deh kayaknya. Tapi emang bener sih, mau mandi lama apapun mandi cepat, tetap aja alasannya harus hemat
1: air.
2: Jadi ini tim, tapi ini udah dibahas belum sih tadi sama kalian bertiga gitu ya? Kalau Zara sendiri tim mandi cepet atau mandi lama?
1: Kalau aku sih mandi cepet sih.
2: Mandi cepet gitu ya. Paling cepet berapa menit?
1: Paling cepet itu 5 menit.
2: 5 menit. Paling lama?
1: Paling lama 20-15.
2: 20-15-20 menit. Kalau Devi sendiri?
0: Kalau aku sesuai jamnya sih kak. Tapi kalau mandi paling cepet itu mungkin 8 menitan.
2: 8 menit. Itu kalau udah kepepet cepet. Pasti ya.
0: Iya. Itu kalau udah aduh buru-buru banget gitu. Kalau mandi lamanya itu mungkin sekitar 25-30
2: gitu ya. I see. Itu pasti buang buat hajat gitu. Makanya lama gitu. Nah, kalau Jovita sendiri nih.
4: Kalau aku sih jangan ditanya ya, pasti mandi lama. Kalau mandi mandi cepat-cepat mending enggak usah mandi dah.
2: Gitu ya.
4: Iya.
2: Berarti kamu tim always mandi lama gitu.
4: Iya, mandi lama. Pokoknya harus serasa kayak mandi. Kalau enggak serasa kayak mandi, enggak usah mandi dah.
2: Bagaimana itu? Mandi serasa kayak mandi. Itu kalo, berarti gimana tuh?
4: Kalau mandi cepat tuh kayak mandi bebek ya bahasanya. Kayak udah gitu. Yeah. Mandi jebur-jebur aja udah. Tapi kalau mandi lama tuh lebih fresh, lebih bersih, lebih teliti di sela-sela.
1: Ada ritualnya ya. Sendiri nih kak.
4: Itu ya. Ada
1: jumpa jambi.
0: Ngeri juga ya mandinya.
2: Oke. Berapa menit paling lama emangnya?
4: Paling lama sih 28 sampai 30 menit.
1: Wah.
0: Ini itu setengah
1: real
0: jam
1: ada
0: sendiri.
1: Jumpa jambi nih kak.
4: Kalau paling cepet sih 18 sampai 20 menit.
2: Wah, itu masih lama sih.
1: Masih lama sih.
2: Betul, itu masih lama sih. Emang ngapain aja. Tapi sempet sih teman Pro 2 ya. Ini tadi sempet ya sebenarnya udah ngobrol sih sama si Jovi gitu ya. Ada sebuah fakta, fun fact gitu, seputar Jovi. Kenapa bisa mandi lama sebanyak selama 30 menit gitu ya. Gimana ya?
4: Gak apa-apa mandi lama, tapi mandinya setelah hari satu kali. Okay, jadi double gitu ya.
2: Serba double gitu ya.
4: Iya bener.
2: Sabunan dua kali, sikat gigi dua kali, sabun dua kali.
0: Aduh.
2: Itu ritualnya nih, itu jumpa jambinya.
0: Selain itu buang-buang air juga buang-buang sabun sama shampoo ya. Juga ya.
4: Kan di double, namanya juga di double. Jadi satu gitu ya.
2: Ibaratnya tuh sudah dirangkap. Misalnya sehari mandi dua kali ketentuan gitu ya. Udah dirangkap tuh sama Jovi, ya udahlah sekalian aja. Kan enggak mandi tuh, sabunan dua kali, sampo mah keramas dua kali. aduh, ada-ada aja gitu ya si Jovi nih. Oke, lanjut ini membacakan dari teman Pro 2 yang lain gitu ya. Ada Dimas, katanya kalau aku mandi paling lama tuh ya udah mungkin pengen lebih rileks aja gitu. Alasannya karena setelah seharian kerja pengennya me time gitu ya, me time di kamar mandi.
0: Me-time-nya sama kamar mandi.
4: Mana tuh?
2: Me time-nya di kamar mandi. Tapi emang iya sih, tempat ternyaman untuk me time berkarya. Enggak tahu ya, kalau kita lagi mungkin lagi mandi, tiba-tiba tuh kayak ide itu cemerlang.
1: Iya betul banget. Langsung kayak wah ada gitu apa ya? Ini ada kayaknya kamar mandi itu adalah tempat motivasi gak sih kak?
2: Bener. Makanya jadi kayak ya udah
4: panggung dadakan juga gak sih?
1: Iya betul.
2: Panggung dadakan gitu ya. Bener. Terus ini ada dari Devin, katanya sih kalau aku sih jujur suka lupa gitu ya. Ini nah, apa nih? Coba dibacakan.
1: Nah aku bacain ya kak. Kalau aku sih jujur suka lupa, tiba-tiba udah 10 menit lebih di dalam kamar mandi nih kak. Untuk requestnya yaitu teh hijau by Tulus nih kak.
2: Siap. Tadi Kak Amalia requestnya menjauh ya dari Vanessa. Betul. Sih. Okay.
0: Menjauh
2: tapi siapa kamu jangan jauh-jauh. Oke deh. Nah ini berhubung sudah di pengunjung acara ya, dan kita sudah membacakan komentar-komentar yang sudah masuk dari teman-teman Pro 2. Udah semua kan ya? Oke, udah semua. Tim terbanyak coba Coba tebak gitu ya, saking ini kebanyakan minum air, iya. Blebek-blebek gitu. Coba tebak dari Jovi sama Devi gitu ya, tim mana? Kalau Zara kan udah tahu nih.
0: Tahu. Kalau aku nebaknya, kalau aku Devi nih nebaknya dari
2: tim mana yang tim mayoritas?
0: Mandi cepet sih pastinya. Iya okay. Kak,
4: sama sih, sama sih. Soalnya banyak nemuin orang kalau mandi tuh kayak cuman
0: 5 menit aja
4: baru masuk
0: udah
4: kok udah keluar. Ini mandi atau cuman cuci muka ya? Ada gitu.
2: Iya, betul banget. Betul. Jadi sebanyak 60% gitu ya, mandi cepet tetapi hemat air. 40% mandi lama tetap hemat air.
0: Tetap hemat kok.
2: Betul. Oke, terakhir nih ya, mungkin sebelum Nabila tutup, ada pesan-pesan dari Devi boleh, atau dari Jovi boleh, atau dari Zara boleh, silahkan.
0: Kalau aku dari Devi nih punya pesan buat teman-teman Pro 2. Kadang kita tuh gak sadar betapa pentingnya suatu sesuatu ketika kita mulai kehilangan sesuatu tersebut gitu. Begitu juga dengan air nih teman-teman Pro 2. Selama air masih mengalir dari keran, kita mungkin menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa gitu. Padahal mendapatkan air bersih adalah kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan kita gitu. Karena itu mari
4: grogi nih.
2: Aduh, grogi. Ada suatu gebrakan ya.
0: Karena itu, teman-teman Pro 2, mari kita mulai dari kebiasaan kecil. Gunakan air secukupnya, jangan membuang sampah sembarangan, jaga sungai dan lingkungan sekitar. Dan jangan lupa mengingatkan orang-orang sekitar kita untuk ikut menjaga air gitu. Karena menjaga air bukan hanya untuk kita hari ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.
2: Oke, mantap. Ini kayaknya udah mewakili dari Zara dan juga Jovi. Atau Zara mau menambahkan dan juga Jovi?
4: Kalau aku sih ingat ya, kalau krisis air itu nyata. Jadi di Pekan Air Sedunia ini, ayo kurangi buang-buang air dan mulai hemat air dari hal kecil di rumah. Karena bumi sehat itu masa depan juga selamat.
2: Asik. Dari Zara?
1: Kalau dari aku sendiri, menghemat air itu bukan tentang pelit nih teman-teman, tapi tentang menghargai sumber kehidupan. Karena untuk tadi yang dibicarain sama Kak Devi, air itu adalah titipan untuk generasi masa depan, bukan warisan untuk dihabiskan gitu. Okay. Teman Pro 2.
2: Jadi walaupun sebanyak apapun air, tetaplah menjadi warisan ya. Janganlah kamu habiskan meskipun itu berlimpah ruah, dan tetaplah menjaga kelestarian dari air tersebut agar tetap terjaga untuk anak cucu kita.
0: Sepakat.
2: Terima kasih banyak buat Devi, Zara, dan juga Jovi ya, yang udah gabung di sesi Spada. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 yang sudah stay ya, dan masih bergabung di frekuensi 95,2 RRI Digital ataupun streaming rri.co.id. Habis ini jangan kemana-mana, karena masih akan terus berlanjut. Ada Maitoru Isti yang akan menemani kamu di sesi Spada Brem. So stay tune aja.
0: Bye-bye.

95,2 dari medium teman terbaik kamu. Pada brem brem brem. Hai teman Pro 2, balik lagi ya di Spada Brem di edisi 20 Agustus 2026 ya. Tentunya ada Metoro di sini dan kita bakal ngobrolin seputar topik narkoba ya di hari Kamis manis ini.

Ya teman berdua, hari ini kita ngebahas tentang happy water ya. Apa sih itu happy water gitu ya? Di dalam diksinya ini sesuatu yang menyenangkan ya, tapi tidak tahu dengan arti sebenarnya ya. Hari ini kita bakal coba kupas dan kulik-kulik ya teman berdua. Antara aku dan kamu hari ini ya teman berdua, narasumbernya belum hadir hari ini, jadi kita bisa ngobrol seru antara aku dan kamu di hari Kamis ini ya teman berdua. Buat kamu yang pengen ngasih tanggapan atau pengen ngasih pendapat dan juga mungkin bisa request lagu ya, kamu bisa hubungin di WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di @pro2madiun, duanya angka ya teman bro 2. Meitoru tungguin, kita hari ini ngebahas tentang happy water gitu ya. Spill sedikit, ini adalah jenis narkotika jenis baru yang mengancam kesehatan. Nanti kita coba kulik-kulik ya teman bro 2, dan stay tune di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah? Emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

Masih di 95,2 MHz ya, teman Bro 2, ada Metoru di sini yang bakal ngasih tahu tentang kamu apa itu happy water. Jadi teman Bro 2, happy water termasuk ke dalam kategori narkotika jenis baru atau new psychoactive substance ya, yang cara kerjanya bisa menyerupai zat-zat terlarang seperti ekstasi, amfetamin atau zat sintesis lainnya ya, sintetis maksudnya. Karena dibuat tanpa takaran yang jelas, komposisi happy water sangat tidak pasti dan berbeda-beda setiap kali dikonsumsi ya. Oleh karena itu ya, kita di sini ngebahas tentang satu jenis zat terlarang ini supaya kita bisa memahami bahaya, efek dan pencegahan penyalahgunaan happy water yang tentunya penting untuk melindungi diri kita dan lingkungan sekitar kita agar terjauhkan dari narkotika. Nah, ada yang bilang juga teman Bro 2 bahwa happy water ini disebut narkoba cair ya, dan sering ditemukan di lingkungan hiburan malam, pesta atau acara tertentu. Sekilasnya nih, minuman ini tampak seperti minuman ringan biasa karena dikemas secara sederhana dan tidak mencurigakan. Tapi di balik tampilannya yang sederhana nih, jangan ini ya, jangan diremehkan ya teman Bro 2. Happy water dapat mengandung campuran zat psikoaktif berbahaya seperti narkotika sintetis, psikotropika maupun obat-obatan terlarang lainnya yang dilarutkan dalam air atau minuman berperisa. Komposisinya ya yang seperti Metoru jelaskan tadi ya, belum terlalu jelas ya. Maksudnya di komposisinya ini tidak jelas karena takarannya juga bisa diatur gitu ya sama peraciknya. Dan ini bisa bikin beresiko tinggi ya bagi kesehatan untuk pemakainya teman berdua. Efeknya bisa berupa euforia sesaat, tapi juga dapat menimbulkan dampak serius, mulai dari ketergantungan, gangguan kesadaran, hingga masalah pada jantung, pernafasan, dan juga organ vital lainnya. Dalam kondisi tertentu, teman berdua, konsumsi happy water bahkan dapat membahayakan nyawa, terutama jika diminum berlebihan atau dicampur dengan alkohol. Nah, yang beberapa waktu lalu kan tentang whipping itu berupa gas ya teman berdua, maksudnya bentuknya berupa gas. Nah ini berupa benda cair nih teman berdua. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa terdapat berbagai macam varian ya atau jenis untuk narkotika ini sendiri dikemas. Ada yang bentuknya gas, padat dan juga cair. Ada bahaya tertentu ya yang Metoru sebutin tadi, ada juga bahaya yang cukup domino ini efeknya ya teman berdua dari happy water sebagai narkotika. Ada beberapa risiko serius yang mengintai nih ya, kalau misalnya ada yang sampai mendekati benda terlarang ini nih. Nanti Metoru bakal sampein ya teman berdua di pada sesi berem ini ya tentunya, setelah beberapa single yang Metoru puter berikut ini. Dan tadi udah ada yang masuk nih teman Pro 2, ternyata ada teman Pro 2 yang tahu happy water tuh apa gitu ya. Afif dari Sumenep ini ya bilang kalau happy water adalah minuman yang dicampur dengan berbagai jenis zat psikotropika dan narkotika sintesis berbahaya. Nah, terima kasih Afif sudah bergabung ya. Dan terima kasih juga udah memberikan informasi ke teman-teman Pro 2 lainnya nih bahwa happy water tuh memang ada, dan ada istilahnya tuh sudah bisa dicari juga di media ya, termasuk kalau misalnya kamu sedang berseluncur nih ya di dunia maya dan juga di ini ya Google ya, kalau bilangnya teman berdua supaya lebih gampangnya. Nah, di situ di Peramban tuh bisa dicari ya. Jadi tidak bisa kita mau beralasan aku enggak ngerti nih tentang ini, aku enggak paham tentang ini. Nah, itu
Memang mungkin awalnya nggak paham teman berdua, tapi kita bisa mencari tahu informasinya dimanapun dan kapanpun. Sekarang kan era digital sudah sangat memudahkan kita ya untuk mengakses informasi. Nah, selain ini Metro bakal kasih informasi lagi terkait Happy Water, tapi beberapa single berikut ini mau tampil terlebih dahulu nih teman berdua. Stay tune.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Lanjut ya teman Pro 2, kita bahas tentang happy water ya. Kali ini di bagian bahayanya ya. Sejumlah resiko

serius yang mengintai kalau kita deket-deket sama yang namanya happy water. Yang pertama, yang meteor spill di awal tadi ya, yaitu efek euforia dan halusinasi ya. Happy water dapat memicu sensasi bahagia yang berlebihan yang tidak wajar nih, kayak namanya ya teman berdua, happy water gitu, air yang bikin bahagia ya. Tapi ini nggak wajar reaksinya teman berdua. Efeknya mirip seperti sensasi high pada penggunaan narkotika lain, yaitu timbul perasaan sangat senang, santai, atau penuh percaya diri, tapi secara tiba-tiba. Selain itu, kandungan zat psikoaktif di dalam happy water juga bisa menyebabkan halusinasi ya, di mana seseorang melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya itu tidak ada, teman berdua. Halusinasi dan euforia ini tergolong berbahaya karena bikin penggunanya kehilangan kendali atas tindakan ya, sulit membedakan kenyataan, bahkan melakukan perilaku berisiko tanpa disadari ya. Kalau udah masuk ke halusinasi nih ya teman berdua, pastinya ya susah untuk membedakan mana realita dan mana yang khayalan ya. Dan itu juga akan mempengaruhi tindakan lainnya. Ketika kita berhalusinasi, maksudnya ketika pengguna berhalusinasi karena memakai tadi ya, menggunakan happy water, ketika berhalusinasi dia akan melanjutkan tindakannya gitu. Ketika misalnya halusinasinya ditinggal sama teman terdekatnya gitu ya, nah mungkin pas ketemu sama teman terdekatnya, dia tuh bereaksi kayak marah-marah, kenapa ninggalin aku gitu-gitu. Padahal kan itu sebatas halusinasinya sebelumnya, jadi tidak benar-benar terjadi di dalam realita kehidupan teman berdua. Dan itu pastinya memberikan efek yang domino juga ya terhadap kehidupan pemakainya. Yang kedua, resiko kecanduan ya. Kandungan narkotika sintetis atau zat adiktif dalam happy water dapat menyebabkan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikologis ya teman berdua. Setelah beberapa kali penggunaan, tubuh mulai terbiasa dan membutuhkan dosis lebih tinggi untuk memperoleh efek yang sama. Jadi nagih terus habis itu minta dosis yang lebih tinggi ya, karena yang sebelumnya tuh tidak terlalu bereaksi ya, mungkin ya memang seperti itu ya sifat zat adiktif ya teman berdua. Jika dihentikan konsumsinya, bisa timbul gejala putus zat seperti halnya gelisah, sulit tidur, mual, atau depresi. Kondisi ini sangat menyulitkan teman berdua karena penderita seringkali merasa nggak mampu berhenti tanpa bantuan profesional. Yang ketiga ini lebih detailnya dari yang meteor spill tadi adalah kerusakan organ tubuh ya teman berdua. Zat-zat yang berbahaya dalam happy water itu harus diproses oleh berbagai organ vital ya, tentunya seperti hati, ginjal, dan jantung. Paparan yang terjadi berulang kali dapat membuat hati bekerja lebih keras gitu ya teman berdua, dengan tugasnya sebagai penetralisir racun, sehingga meningkatkan risiko terjadinya hepatitis toksik hingga gagal hati. Selain itu, ginjal kita juga akan mengalami gangguan akibat terus-menerus menyaring zat kimia berbahaya apabila mendekati atau memakai zat-zat berbahaya seperti happy water, yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan penurunan fungsi ginjal teman berdua, atau yang kita kenal sebagai gagal ginjal ya. Tadi udah ada gagal hati, kemudian gagal ginjal ya teman berdua. Sementara itu ada lagi nih teman berdua, kandungan zat stimulan dalam happy water itu bisa mempengaruhi kerja jantung, memicu denyut jantung tidak teratur, peningkatan tekanan darah, hingga resiko serangan jantung mendadak. Aduh, anak muda, kalau misalnya masih diberikan kesehatan gitu ya, gak usah lah nyoba-nyoba. Ya, bukan berarti yang gak sehat nyoba ya, bukan teman berdua, salah diksi tadi ya. Ya, kita sebagai anak muda tentunya perlu berpikir lebih kritis ya teman berdua. Udah dikasih kesehatan gitu,
kita ngerasain pilek dan demam aja udah gak enak, apalagi harus berhadapan dengan penyakit yang datangnya dari satu kesengajaan yang sebenarnya sangat bisa dihindari, sangat bisa untuk tidak didekati gitu ya teman Pro 2. Abis ini masih ada beberapa informasi ya tentang resiko ketika menggunakan Happy Water ya teman Pro 2. Metro bakal sampein setelah beberapa single berikut ini.

0: Apakah kamu pernah mengalami keracunan makanan? Keracunan makanan disebabkan karena mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi, basi, maupun beracun. Sedangkan gejala keracunan makanan yang paling umum diantaranya mual, muntah, dan diare. Berikut sejumlah cara untuk mengatasi gejala keracunan makanan. Pertama, berbanyak minum air putih, minuman elektrolit, maupun makanan berkuah. Hal ini supaya tubuh tidak mengalami dehidrasi. Kedua, istirahatkan tubuh hingga merasa lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, konsumsi makanan hambar, rendah lemak, dan atau rendah serat, seperti pisang, kentang rebus, putih telur, dan roti panggang. Terpenting hindari mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Apabila gejala tidak lekas membaik, maka segera bawa ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan langsung oleh dokter.
1: RRI.co.id

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ya ngobrolin tentang resiko ketika kita aduh, kalau ngomong kayak gini tuh agak takut ya, dikiranya pakai ya, padahal enggak ya teman Pro 2. Jadi ini coba disebutin resiko ketika misalnya kita menggunakan Happy Water ya. Yang selanjutnya tuh ada gangguan mental teman Pro 2. Di setiap pembahasan kita untuk narkotika selalu kan ya teman Pro 2, memang efeknya tuh ke mental juga ya teman Pro 2. Dan ini juga dibuktikan ketika kita mendekati atau menggunakan Happy Water teman Pro 2. Jadi penggunaan Happy Water dalam jangka panjang dapat memicu berbagai gangguan kesehatan mental. Zat psikoaktif di dalamnya bisa memperburuk kecemasan, memunculkan depresi berat atau bahkan menyebabkan paranoid ya. Yang di sini tuh artinya paranoid, rasa takut berlebihan tanpa alasan yang jelas ya teman Pro 2. Kemudian pada kondisi yang lebih berat pengguna dapat mengalami psikosis atau seperti kesulitan membedakan antara kenyataan dan hal yang tidak nyata, mudah marah, berhalusinasi, atau berperilaku di luar kendali. Gangguan mental ini nggak jarang bersifat menetap dan dapat terus dirasakan meskipun penggunaan Happy Water telah dihentikan. Yang kelima nih ya, resiko overdosis teman Bro 2. Dosis zat psikoaktif dalam Happy Water biasanya tidak teratur, tidak terukur, dan sangat bervariasi. Jika diminum terlalu banyak akan atau dicampur dengan zat lain tanpa pengawasan medis, resikonya overdosis ya yang termasuk sangat tinggi ya teman Bro 2. Bisa berupa kejang, muntah hebat, jantung berdebar sangat cepat, sesak nafas, penurunan kesadaran, bahkan koma atau kematian mendadak ya teman Bro 2. Dan kondisi overdosis merupakan darurat medis yang membutuhkan penanganan yang butuh segera ditangani ya di fasilitas kesehatan. Nah ini kalau kita ngobrolin tentang narkotika ini gak ada habisnya ya teman Pro 2. Meskipun masih digencarkan, masih kita campaign, kampanyekan gitu ya, tapi memang ya untuk menghapus semuanya dari akarnya itu perlu effort dari semua kalangan ya teman Pro 2. Makanya kita di sini mohon kesediaannya nih teman Pro 2 untuk kita selalu ingatkan ya, kita jadi generasi muda yang anti narkoba. Kita harus tetap berprestasi, kita harus bisa hidup sehat teman Pro 2, jauh-jauh dari zat terlarang gitu ya. Untuk mencegah konsumsi Happy Water ya, beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah teman Pro 2 nggak sembarangan terima atau nyoba minuman dari orang yang nggak dikenal ya. Kemudian kalau kamu menyimak siaran hari ini, kamu bisa sampaikan juga ke teman-teman kamu, ke keluarga kamu ya, terutama remaja, supaya tidak mendekati Happy Water ya. Bisa juga cari info lain ya melalui sumber-sumber yang terpercaya. Kemudian kita bisa libatkan diri kita di lingkungan yang positif untuk mendukung gaya hidup sehat teman Pro 2. Meskipun kelihatannya remeh ya, tapi kita tidak boleh menyepelekan ya tentang apapun yang berhubungan dengan psikotropika ya teman Pro 2. Kalau pengen hati atau jantung berdebar, itu kita bisa kok cari hobi baru ya teman Pro 2, nggak perlu mendekati zat-zat terlarang ini tentunya. Misalnya kamu dengerin lagu kesukaan kamu, request-request di Pro 2 dari Madiun, itu juga bisa bikin kamu bahagia tanpa doping-doping narkotika. Sampai sini dulu ya teman Pro 2 perjumpaan kita di pada sesi Brem hari ini, spesial edisi Happy Water ya di pembahasan narkoba ini. Ingat, jangan sampai kamu mendekati psikotropika yang terlarang ini teman Pro 2. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Metoru pamit, bye-bye. Sehat selalu teman Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama dan Mohriza Pahlevi Isfahani mengawali kiprah di BWF World Championship 2026 dengan kemenangan 3 game langsung atas pasangan Hong Kong, Hung Kei Chun dan Lui Chun Wei. Adapun laga dimainkan di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi pada hari Rabu kemarin 19 Agustus 2026. Kemudian informasi lainnya, Disney sudah menetapkan tanggal rilis film Ghost Rider yang dibintangi oleh Ryan Gosling pada 28 Juli 2028 mendatang. Film tersebut menjadikan film Marvel ketiga yang dijadwalkan akan tayang pada tahun 2028. Melansir dari Variety, selain Ghost Rider, Black Panther 3 dijadwalkan akan dirilis pada tanggal 15 Desember 2028. Sementara itu, untuk film X-Men yang belum memiliki judul resmi akan tayang pada tanggal 5 Mei 2028. Pengumuman tersebut merupakan bagian dari pembaruan besar jadwal rilis Disney setelah acara penggemar Day 2023, di mana peran Ryan Gosling sebagai Ghost Rider sebelumnya diumumkan pada bulan Juli dalam acara Comic Con. Sebagai informasi, Ghost Rider akan disutradarai oleh Swan Levy dan dituliskan oleh Jonathan Tropel, serta penulis skenario Star Wars Starfighter, di mana Gosling akan memerankan karakter Spirit of Fing Wench yang menggantikan Nicolas Cage. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Hai teman Pro 2, masih di sini ya di frekuensi 95,2 Pro 2 RR Madiun. Teman terbaik kamu masih lanjut kebersamaan kita barengan sama aku Nabila Negari di Hitlist Indonesia. Setelah tadi lagu pertama ada dari Nuka, Jalan Keluar. Karena sesuatu kalau misalnya udah tidak menemui titik terang, lebih baik kita keluar dari situ gitu ya, sebelum pada akhirnya kita terjebak pada kegelapan yang mana menyakiti diri sendiri. Ya, jadinya sakit. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang pengen request lagu, boleh banget ya di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau boleh direct message di Instagram @rri_pro2madiun. Nah, di sini kalau Nabila lihat udah pada banyak yang request gitu ya. Udah ada yang menyapa dari Maria, berbinar fanbase-nya Sabrina Leonor ya. Ada juga Kak siapa ini? Ada Kak Kirana ya yang menyapa juga. Ada, cuman itu aja. Dan pastinya banyak juga ya yang tadi request lagu di jam, oh iya baru ya, di jam 10. Ada Kak Neisha, ada Kak Firly juga yang izin request tadi Sumpah Mati sudah diputarkan ya. Dan kebetulan ini ada fanbase-nya Sabrina yang menyapa di Hitlist Indonesia. Di sini Nabila putarkan ya, ada lagunya Sabrina yang judulnya Selesai. Jadi setelah jalan keluar sudah ditemui ya, kemudian sudah menemukan titik terang ya, harapannya selesaikan dulu gitu ya teman Pro 2 sebelum kamu pada akhirnya keluar, menemukan jalan keluarnya. Oke, spesial buat kamu, Selesai dari Sabrina Leonor.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Segera download RRI Digital.

0: Okay, teman berdua.
1: Masih di Hitlist Indonesia ya. Jadi kabar terbaru dari Ardito Pramono yang melayangkan gugatan perdata terhadap sebuah label musik ternama yaitu PT Sony Music Entertainment Indonesia, di mana gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut ini berkaitan dengan dugaan wan prestasi atau ingkar janji. Jadi menurut Ardito di sini ya, Ardito di situ tuh menuntut hak-hak ekonominya yang diduga tidak dipenuhi oleh pihak label. Dan berdasarkan juru bicara PN Jakarta Pusat bidang perdata, Sunoto membenarkan adanya pendaftaran gugatan tersebut dan beliau pun menjelaskan bahwa perkara ini telah resmi terregistrasi di pengadilan. Bahkan tidak hanya di situ aja teman Pro 2 ya, tetapi berdasarkan data yang ada, gugatan pelantun Bitter Love tersebut telah didaftarkan sejak pekan lalu, di mana perkara ini tuh pun segera memasuki meja hijau untuk disidangkan. Lebih lanjut, Sunoto juga membeberkan poin utama dalam gugatan Ardito. Untuk masalah inti ternyata bermuara pada pengelolaan karya musik dan juga pembagian hasil royalti yang dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Jadi disitulah pada akhirnya ya, meja hijau pun menjadi titik ujung nih teman-teman dua. Dan sekarang ini pihak pengadilan telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan, di mana pada sidang perdana nanti pengadilan akan mengupayakan jalan damai bagi kedua belah pihak sebelum pada akhirnya masuk ke pokok perkara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: jatuh.
1: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
2: Segera download RRI Digital.

Okay, kilometer Yofi and Nuno ya. Menemani kita di menit ke-48 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kalau ngomongin kilometer itu bener-bener jauh gitu ya. Berasanya antara aku dan dia itu jaraknya wow. Berkilo-kilo-kilometer gitu. Nah, jadi tapi kita tidak ngomongin soal jarak teman pro 2 ya. Karena kita ngomongin soal satu musisi yang bisa dibilang ini menampilkan salah satu impiannya, bisa mewujudkan juga dengan kolaborasi dengan gitaris sekaligus komposer yang luar biasa. Siapa sih? Ada Tohpati ya. Jadi Siska Saras ini lagi collab sama Tohpati, di mana keduanya ini mempersembahkan interpretasi terbaru dari lagu Gemintang yang ditulis oleh Tohpati dan pertama kali dipopulerkan oleh Andin pada tahun 2005. Kolaborasi ini pun berawal dari proyek Tohpati yang sedang mempersiapkan rekaman ulang beberapa karya yang pernah dia ciptakan, dan di dalam memilih vokalis pada akhirnya nama Siska Saras ini muncul teman pro 2 karena memang karakter suaranya itu dianggap cocok. Sangat cocok untuk lagu Gemintang. Dan bagi Tohpati, Gemintang sendiri memiliki tempat istimewa dalam koleksi karyanya. Dan dianggap bahwa lagu ini tuh sebagai salah satu ciptaan favoritnya, terutama karena harmoni sekaligus voicing-nya itu unik gitu ya. Dan untuk lirik ditulis oleh Andin sendiri dengan pilihan kata yang puitis sekaligus penuh emosi. Jadi kalau kamu kiranya penasaran gitu ya, gimana sih lagu Gemintang gitu karyanya si Andin, nah coba kamu dengerin tuh teman pro 2 ya. Intinya adalah Gemintang diungkapkan bahwa harus ada banget dalam album ini gitu. Weh, maksa banget. Kalimat katanya harus gitu ya. Kayak maksa banget. Tapi yang jelas ini adalah suatu karya yang memang dituliskan untuk mencurahkan gitu ya. Dan Siska Saras pun tentu saja menyambut semangat dan menjadi kesempatan emas gitu ya bagi penyanyi muda ini untuk bekerja langsung dengan Tohpati dan menjadi sesuatu yang sudah lama diimpi-impikan. Apalagi lagu yang dipilih itu memiliki sejarah panjang dan sudah dikenal oleh pendengar musik Indonesia selama lebih dari 2 dekade.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

Oke teman Pro 2, tak terasa ya Hitlist Indonesia sudah di penghujung waktu. Saatnya Nabila Nagari pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Habis ini nih, jangan kemana-mana karena Hitlist Mancanegara masih akan lanjut menemani kamu. So stay tune aja ya di frekuensi 95,2 RRI Digital ataupun streaming rri.co.id. Habis ini ada siapa? Ya bisa kamu simak lah. Ada suara yang khas dari Melody gitu lah ya teman Pro 2. Yo, oke, stay tune ya di frekuensi 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Yeay, saldo udah masuk.
1: Saldo buat bumi kita, apa kabar ya?
0: Hah?
1: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
0: Hah? Terus bumi nabung di mana?
1: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan, ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
0: Wow.
1: Nah, jadi jangan sampai alam mengirimkan notifikasinya. Saldo tabungan masa depan tidak mencukupi. Nah, mulai dari sekarang, yuk jaga mangrove, lamun, laut, serta alam kita untuk kehidupan generasi berikutnya.
0: Oh gitu ya. Oke deh.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Radio Republik Indonesia Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, kembali lagi bareng Melody ya tentunya. Yang siap nemanin hitlist di siang hari ini sampai dengan pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Terkadang ada orang yang datang bukan buat menetap gitu ya, tapi cukup buat bikin kita susah move on. Nah, kalau kamu punya visitor yang sampai sekarang masih mondar-mandir di pikiran, lagu ini kayaknya ngerti banget. Silakan saksikan The Visitor by Sienna Spiro.

0: tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: RRI.co.id

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-82-8483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Jalan-jalan ke California, jangan lupa bawa kamera. Katanya cuma kangen biasa, kok tiap malam stalking dia. Buat kamu yang masih diam-diam penasaran sama seseorang, ini dia Choji dengan Hotel California.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Gak terasa santai siang sudah di penghujung waktunya buat kamu sekitar wilayah Madiun dan sekitarnya. Sebentar lagi kita akan mendengar kumandang azan zuhur. Yuk sejenak berhenti dari kesibukan, tarik nafas dan siapkan hati untuk memenuhi panggilannya. Untuk wilayah Madiun dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah ya, tentunya ibadah zuhur.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن لا

أشهد أن

Mm-hmm.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya. Mau donat coklatnya 2, sama matcha-nya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
7: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
8: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
9: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Setiap orang pasti pernah jatuh, pernah gagal, pernah merasa semuanya berantakan. Tapi yang membedakan adalah siapa yang mau bangkit dan kembali menyala. Sebentar lagi kita akan menyaksikan energi dari sebuah kebangkitan. Marshmallow dengan Ponik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Nggak terasa ya, hitlist mancang sampai juga di penghujungnya. Terima kasih buat kamu yang sudah menemani perjalanan musik kita siang ini. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi waktunya kita masuk ke suasana yang lebih santai, lebih ringan dan juga tentunya tetap asyik. Stay tune ya, karena Santai Siang sebentar lagi hadir menemani waktu istirahat kamu. Tetap di 95,2 Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,22 hari Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang semuanya. Senang banget nih teman Pro 2 siang hari ini Mona barengan sama kamu semuanya nih teman Pro 2. Barengan sama yang caem-caem. Karena hari ini caem ya teman Pro 2. Kita mau ketemu sama entrepreneur muda atau seseorang yang memiliki bisnis di kala dia muda dan itu sukses loh teman Pro 2. Kalau kamu cek di Instagramnya dia, udah banyak banget nih hasil jepretannya dia loh. Ketahuan. Jadi entrepreneur muda kali ini dia merupakan seorang fotografer dan khusus on ya untuk yang namanya graduation atau wisuda gitu ya teman-teman. Udah ada suaranya. Ya sudah, tanpa berlama-lama nih teman Pro 2, aku langsung aja ketemu sama teman aku yang satu ini, ada Yuda. Halo.
1: Halo teman-teman.
0: Apa kabar Yuda?
1: Halo, halo.
0: Keren banget loh, dia untuk hari ini sudah ke Pro 2 sejak jam 8 ya kan?
1: Iya,
0: betul. Jadi persiapannya dia panjang banget ya. Ini siaran sama Nabila dulu, terus habis itu sama Mona ya. Iya. Oke, di entrepreneur muda kali ini nih barengan dengan Yuda Gulam. A-nya apa tuh?
1: Atau Ilah.
0: Atau Ilah.
1: Iya, atau Ilah.
0: Aku pikir Aditya biasanya gitu ya. Ini Atau Ilah.
1: Atau Ilah.
0: Ini nama kamu bagus loh.
1: Yuda Gulam atau Ilah. Ini secara makna tuh Yuda itu perang ya kan?
0: Perang.
1: Perang. Gulam itu pemuda. Atau Ilah itu taat kepada Allah. Jadi perang pemuda taat kepada Allah.
0: Uis.
1: Jadi membasmi mungkin apa ya? Yang tidak
0: kebatilan.
1: Iya, betul.
0: Membasmi sesuatu yang jelek-jelek gitu ya. Ya, sesuatu yang enggak taat sama Allah langsung dibasmi. Diajak perang sama Yuda ya. Tapi sekarang dia enggak perang ke situ, tapi perangnya pakai kamera.
1: Pakai kamera.
0: Aduh ya. Aduh luar biasa. Buat kamu yang mau gabung barengan kita boleh di 08113697755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun dan juga melalui RRI Digital. Nah, Yuda, aku kalau sekarang kan kamu masih kuliah ya?
1: Iya, masih kuliah.
0: Masih kuliah jurusan?
1: Jurusannya sistem informasi.
0: Sistem informasi ya. Beda banget ya. Terus kamu kuliah di Unipma ya?
1: Iya, betul.
0: Ini sejak kapan sih kamu kok seneng banget otak-atik sama yang namanya kamera?
1: Nah, kalau dulu dimulai dari waktu SMK.
0: SMK?
1: Ya, jadi waktu SMK itu
0: SMK mana kamu?
1: SMK Kebonsari.
0: Kebonsari, oke.
1: Jadi dimulai dari waktu SMP ya. SMP itu tuh sering saya tuh bersosialisasi, ikut kegiatan, ikut organisasi. Nah, yang dimana job deskku itu dokumentasi.
0: Oh, dokumentasi.
1: Ya, jadi sekdok ya kan. Nah, mulai dari situ mungkin teman-teman nge-brandingnya aku ya. Kamu yuk fotoin, minta tolong fotoin. Nah kayak gitu ya. Mulai ngebentuk branding dari situ. Dan aku kayak tertarik. Karena kenapa? Karena mungkin teman-temanku percaya, yuk kamu kayaknya bakatmu di sini deh. Dan aku juga menyadari hal itu pun terbentuk dari diri aku.
0: Okay.
1: Maka dari itu aku mulailah kayak SMK tuh bener-bener nge-up lagi skillnya. Lalu ketemu dengan teman-teman yang mungkin selaras dengan hobiku. Okay. Yang foto ini. Ya kan. Setelah itu
0: kamu masuk komunitas maksudnya?
1: Komunitas.
0: Oke.
1: Okay. Gak cuman dari segi komunitas, namun juga mungkin organisasi ini tuh di luar dari itu. Ada yang pramuka, ada yang OSIS, ada yang mungkin pramuka dari sekolahannya. Lalu jobdesk-ku juga masih sama dengan dokumentasi ini.
0: Oh.
1: Ya. Jadi semuanya
0: jadi
1: tuh
0: dia ini dari SMP sampai dengan sekarang bahkan ya. Jobdesk dia adalah dokumentasi.
1: Dokumentasi.
0: Gitu. Wah, luar biasa.
1: Betul.
0: Jadi kamu nih karena senang mendokumentasikan apapun di sekolah, entah itu waktu pertama dulu kan enggak mungkin wisuda ya.
1: Ya
0: jadi
1: belum.
0: Kegiatan di sekolah, betul. Terus habis gitu ada pramuka, betul. Atau ekstrakurikuler yang lain, sampai akhirnya kamu suka sama yang namanya fotografer.
1: Fotografi.
0: Oke. Orang kalau moto, apalagi sekarang eranya kan udah canggih.
1: Ya, udah
0: yang
1: canggih.
0: Namanya handphone aja udah luar biasa dengan spek yang macam-macam gitu ya. Nah, menurut kamu gitu ya, kamu waktu pertama kali belajar angle. Angle kan yang namanya fotografer pasti ada hubungannya sama angle. Bedanya seorang fotografer dan kita yang awam itu adalah angle-nya yang pas. Kalau kita memfoto cepet-cepet aja, yang penting kelihatan orang senyum, selesai gitu ya. Beda dengan fotografer. Nah ini mulai awal kamu benar-benar belajar ke situ itu di kapan waktunya? Langsung atau kamu insting sebagai seorang fotografernya udah ada saat SMP itu atau gimana?
1: Mungkin lebih ke awalnya tuh setelah mulai dipercayain dokumentasi teman-teman di organisasi itu udah mulailah sedikit belajar-belajar. Oh ini kalau misalkan foto dokumentasi saat acara ini aku harus ngambilnya seperti apa. Wah, aku riset dulu, oh foto saat acara ini harus diambil momennya momen ini. Setelah itu baru mungkin aku kalau misalkan ada acara ini lagi, ada beda acara, oh, aku perlu ngambil foto ini. Nah, jadi dari situ mulai akulah belajar sedikit-sedikit seperti itu.
0: Jadi karena kamu udah mulai ambil, kamu belajar sedikit demi sedikit. Kamu kadang ini nggak sih belajar melalui kayak YouTube atau workshop atau mungkin ada buku kan fotografi banyak itu juga kamu pelajari di situ.
1: Pernah juga ikut seminar,
0: jadi seminar, workshop
1: itu yang diadakan oleh fotografer-fotografer notabene sudah terkenal juga. Jadi di situ mumpung lagi nggak ada acara, nggak ada kegiatan, di situ ada webinar yang diadakan gratis dari kampus mana ya, aku lupa. Jadi di situ narasumbernya tuh ada yang namanya Deko Hart. Nah, Deko Hart ini sangat istilahnya menginspirasi lah untuk secara portofolionya dia, secara alur dia menjadi entrepreneur juga itu sudah bagus sekali. Jadi memaku apa ya, semangatku lah gitu.
0: Jadi memang sudah banyak pengalaman kamu di sekolah plus kamu belajar dari banyak hal, akhirnya kamu bisa ya. Itu dulu kan kamu disuruh untuk jadi dokumentasi kan memang pure kamu menjadi siswa di situ ya.
1: Nah,
0: kalau sekarang kamu kan udah punya bisnisnya. Mulai kapan nih kamu udah yakin dan istilahnya kayak pede gitu? Ini kayaknya hobi aku kalau cuma gratisan doang eman-eman deh. Aku mesti bikin ini biar jadi cuan gitu. Ini mulai dari kapan?
1: Kalau dimulainya di Kara ini baru setahun. Tetapi kalau misalkan sebelum ini aku juga udah pernah freelance. Jadi diajak temanku juga saat itu ngevideoin sanggar, sanggar tari. Jadi penampilan tari, penampilan-penampilan sanggar kayak gitu aku ikut mendokumentasikan dan dapat fee dari temanku ini. Mulailah tertarik kayak aku mau ikut gini-gini deh, mau ikut orangnya. Nah, terus dari situ aku juga ditawarin, "Eh, ayo kalau misalkan mau ikut film juga gitu. Mau bikin project film gitu." Nah, aku orangnya kan excited ya kalau misalkan hal kayak gini.
0: Hal-hal yang baru gitu ya.
1: Dari foto, oh, kok film? Kayaknya tertarik juga ya. Kayaknya pengalamannya bakal seru deh. Nah, aku juga ikut. Nah, mulai dari situ-situ aku mungkin udah mulai belajar. Jadi teman-temannya udah satu frekuensi, satu visi lah ya, satu visi, dan juga teman-temannya sangat mendukung sekali. Jadi membuat aku tuh apa ya, beranjak dari belajar gimana caranya ini dapat cuan kayak gitu.
0: Oke. Jadi dimulainya waktu itu kuliah ya? Enggak, udah kuliah.
1: Dari SMK akhir-akhir.
0: SMK akhir udah dapat ini ya, udah dapat apa ya, kalau klien gitu
1: client,
0: ya. Jadi waktu itu pertama kali ya itu tari itu tadi ya. Tari itu. Wes, gimana dapat uang pertama kali?
1: Kaget juga. Karena aku berpikirnya tuh kalau misalkan freelance foto video kayak gitu, akhirnya seperti maksudnya fee dengan orang-orang awam. Namun loh kok segini ya nilainya? Nilainya lumayan juga gitu. Seharinya bisa dibilang 250 misalkan. Itu soalnya
0: lumayan, ya?
1: Baru dan aku di situ belum punya kamera, belum punya lensa dan pengalaman juga belum jauh. Jadi cuman pakai kamera temanku, diajarin kayak gini, ikut. Ya udah. Tapi itu awalnya notabene aku belum yang berpikiran akan dapat
0: cuan banyak gitu ya?
1: Karena di situ mau belajar gitulah. Jadi seiring berjalannya waktu setelah belajar ternyata dapat cuannya di situ.
0: Jadi akhirnya sekarang sudah ada label di situ. Silakan kalau pengen jasa foto barengan Yuda Gulam. Bukan ya, apa namanya?
1: Dikara Graduation.
0: Dikara Graduation. Berarti kamu benar-benar pure untuk graduation aja gitu ya. Ini kenapa kalau boleh tahu? Kan padahal untuk sesi foto kan gak graduation aja ya, banyak hal. Tapi kenapa kamu memilih fokus ke situ?
1: Karena menurutku di saat waktu wisuda, mungkin mahasiswa atau mungkin adik-adik yang SMA, itu merasakan kita tuh berada di posisi itu. Oh, dia lagi dapat momen kebahagiaan, aku udah mencapai di titik, oh kita wisuda gini. Nah, aku juga merasakan hal tersebut, bisa merasakan hal seperti itu. Jadi vibes-nya tuh ceria-ceria gitu. Jadi suka, seneng, campur, terharu bersama orang tuanya itu dapat di situ.
0: Jadi kamu gitu. Ini dalam arti moto itu nggak cuma just kamu dapat duit, tetapi kamu pengen sesuatu yaitu momennya itu ya, tadi
1: betul.
0: Ya.
1: Benar.
0: Wow. Gak banyak loh gitu ya, jarang banget orang yang penting ya udah aku jepret-jepret dapat duit dikantongin selesai. Tapi ternyata Yuda pengen sesuatu yang lain, yaitu kamu pengen momennya itu ada itu ya, tadi gitu.
1: Benar
0: ya.
1: Benar sekali.
0: Sebenarnya tantangan kalau graduation itu apa sih, Yud?
1: Sebenarnya kalau tantangan graduation itu di foto graduation itu mungkin di saat sebelum wisudanya, sebelum acara. Kalau misalkan klien kita mau di tanggal sekian, misalkan tanggal 1 1 Agustus misalkan, Kak ini di tanggal 1 Agustus gimana? Nah, kalau misalkan oke, kita ada waktu luang nih, dan di jam sekian, misalkan jam 8 gitu, nanti jam 9 kalau misalkan ada klien lagi, nah itu transisi dari jam dari klien yang pertama dengan klien yang kedua itu kadang agak-agak miss, kadang oh ini masih ngefoto masnya kayak masih nunggu atau gimana gini. Nah aku perlu ada asisten juga temanku. Ya jadi buat ngehubungin, aku ngefokus ke teknisnya, fokus ngefotonya, temanku yang ngehubungin kliennya. Awalnya kan belum, awalnya belum. Jadi dulu awalnya kayak aku harus ngehubungin gini-gini foto gini.
0: Ribet ya.
1: Iya, dan di secara di depan klien pun juga kurang etis. Nah, perlu ada kalanya aku minta tolong temanku buat komunikasi
0: ya. Klien.
1: Ya, betul sekali.
0: Jadi istilahnya kamu itu ngambil ngambil untuk klien ini sendiri pas graduation enggak satu aja ya, beberapa bahkan.
1: Iya, kadang
0: di satu waktu. Contohnya di Unipma nih, sekarang lagi ada wisuda gitu ya. Berarti klien kamu di situ minimal berapa nih kamu bisa pegang?
1: Di tahun baru yang kemarin yang wisuda di wisuda pertama. Itu alhamdulillahnya dari jam 7, 8, jam 12 sampai jam 7 malam. Ada 8 kalau enggak jam ada 9.
0: Wow. Seharian ya, hampir setengah hari loh.
1: 7 kalau enggak 8, iya.
0: 7 atau 8?
1: Seharian.
0: Berarti mereka menunggu kamu ya. Jadi nunggu antrian jamnya dulu gitu ya.
1: Itu pun juga bukan di Unipma juga. Jadi transisi juga dari ke PNM. Itu satu hari itu.
0: Politeknik ya berarti.
1: Iya, Politeknik.
0: Ih, keren banget loh dia. Dari kampus ke kampus udah gitu setengah hari. Jadi barengan sama temen ya, gak mungkin sendirian. Karena kliennya banyak ya, 7 sama dengan 8. Bayangin aja kalau satu klien itu kalau kamu sekarang gak mungkin 250 kan, pasti lebih dari itu ya. Anggap aja 500 ada gak? Lebih?
1: Ada juga yang lebih.
0: Ada ya, 1 juta gitu ya. Nah 1 juta umpama nih 8 juta sehari. Sepertinya aku pengen jadi fotografer deh.
1: Boleh, nanti belajar.
0: Kenapa satu hari bisa dapat segitu tuh banyak banget loh teman Pro 2 ya. Tapi wes, nanti kita tanyain lagi. Ada banyak pertanyaan. Ini ada yang sudah masuk melalui YouTube channel kita dan juga 0811-369-7755. Nanti aku bacain ya. Kamu jangan kemana-mana nih teman Pro 2 ya. Aku mau ngebayangin dulu duit. Duit seratusan banyak banget nih di sini. Jadi buat kamu yang pengen banget kayak Yuda, nanti kamu boleh tanya-tanya di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita RRI Madiun setelah yang satu ini. Tetap di Entrepreneur Muda Pro 2 RRI Madiun.

sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: orang. Bahkan dulu nih ya, kamu ngeliat Mona sekarang, dulu Mona waktu kecil imut banget ya kan, kamu pasti akan lihat dari foto itu. Kenapa Yuda kayaknya gak percaya banget ya?
1: Percaya.
0: Jadi gitu nih teman Pro 2, jadi foto tuh penting banget. Dan ini juga merupakan salah satu hal yang bisa bikin kamu kaya raya ya, dengan menghadirkan cuan-cuan yang luar biasa. Apakah Yuda juga sekaya raya itu? Iya.
1: Amin.
0: Kalau-kalau ya, kalau-kalau oke banget pokoknya ya. Yuda.
1: Ya.
0: Ini udah gimana? Banyak nih yang masuk di sini, tapi aku mau pengen ini dulu dong.
1: Gimana?
0: Pengen bertanya dulu sama kamu ya. Gitu ya. Hmm. Bagaimana caranya kita nih kadang-kadang kalau jadi fotografer kan gak cuma just jadi fotografer aja, yeah, tapi juga pengarah gaya gitu ya.
1: Ya, betul.
0: Karena ada beberapa orang yang mungkin
1: mati gaya.
0: Hmm. Mereka udah capek ya wisuda gitu ya. Terus habis itu aduh aku mesti gimana mas, gaya aku gini ya, ya aku cantik gak sih, udah langsingan belum ya, kayaknya gimana. Nah menurut dari Yuda sendiri, bagaimana caranya kamu bisa menangkap momen-momen yang pas gitu, yang klien suka gitu.
1: Okay, itu untuk cara yang pertama. Yang pertama tuh pastinya sebelum kita di lokasi, sebelum hari H-nya, pastinya aku tanya dulu apakah ada mood boardnya dari kakaknya, keinginan visualnya nanti arahnya kemana fotonya. Nah, mungkin kalau misalkan kakaknya punya mood boardnya, nanti aku pelajari, oh keinginan kakaknya tuh seperti ini kurang lebih. Oh mau yang potret-potret, oh mau yang landscape-landscape, oh mau yang banyakan sama temen gitu. Nah di situ aku pelajari dulu gimana caranya kayak buat visual seperti ini. Nah setelah itu nanti baru eksekusi di tempat lokasinya, di di kampusnya gitu, di saat wisudanya. Lalu agar lebih apa ya, agar lebih ini lagi, karena pasti ngedirect ya tadi ya, bahasnya ngedirect. Kita sebelum juga masuk ke situ, masuk ke saat ketemu kliennya, kita agar bisa dapat feelnya sama momennya, kita juga harus tahu, oh kurang lebih nanti aku harus seperti ini. Aku ngedirectnya kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan di situ fotonya, oh lebih yang ceria-ceria, oh aku harus lebih ceria.
0: Gitu.
1: Kalau misalkan orangnya lebih banyak lagi, aku harus effort kayak hype aku juga lebih harus aware sama teman-temannya juga di situ, kayak gitulah.
0: Jadi istilahnya kamu itu harus mengenal lebih dulu dan tahu lebih dulu apa kemauan dari klien.
1: Betul.
0: Hamin satu, klien mungkin kasih kayak contoh, aku pengen kayak gini gitu ya.
1: Betul.
0: Dan itu nanti akan kamu pelajari sehingga pas hari H kamu udah ngerti nih mau kayak gimana gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Biasanya kalau dalam satu tangkapan momen gitu ya, satu klien itu harus jepretan berapa kali? Ratusan.
1: Ada
0: banyak gak sih?
1: Banyak. Total mungkin satu klien ya 400 foto, 500 foto.
0: Gila. Ya. Itu 400 sampai 500 foto.
1: Ya. Seperti segitu.
0: Itu biasanya satu klien berapa jam sih? Kamu waktu orang bayar jasa kamu gitu ya. Kamu kasih tenggang waktu gak sih?
1: Ada, apalagi wisuda ya. Kalau wisuda tuh ada mulai dari aku tuh 45 menit sampai yang 2 jam. Jadi tergantung press list ya.
0: Oke, 45 menit sampai dengan 2 jam. Nah itu kalau 45 menit berapa ratus?
1: Berapa ratus?
0: Terus kalau 2 jam berapa juta? Kalau boleh tahu nih.
1: Oke, ya mungkin sharing-sharing teman-teman ya. Ini kalau misalkan di tempat Madiun dengan luar kota itu sudah berbeda.
0: Beda, iya dong ya.
1: Pastinya
0: kan pasti
1: kalau
0: ada ini ya.
1: Apalagi di luar Madiun justru ada nanti transportnya juga.
0: Okay.
1: Kalau misalkan di Madiun, ya karena Madiun ini tempat kelahiranku juga. Jadi kalau misalkan naik motor juga udah sampai, enggak perlu transportasi umum. Ya sekisaran 300 lebih.
0: 300 untuk
1: 45 menit. Ya.
0: Kalau sampai 2 jam itu lama loh, 2 jam.
1: 2 jam. 2 jam itu ada presi yang sekalian ada videonya juga.
0: Oke.
1: Okay. Video itu ya kisaran 1 juta
0: ya. Ya. 1 sampai ya 1,5 gitu ya. Kenapa aku naikin? Ya 1 juta gitu ya, teman-teman. Okay. Itu plus juga videonya.
1: Ya,
0: kita dapat semua momen itu atau dipilih?
1: Dipilih nanti untuk editing ya.
0: Editingnya dipilih, tapi kalau untuk yang istilahnya yang mentahannya all file, semua, all file semua enggak juga pilihan juga.

0: juga kalau misalkan kliennya ingin ingin aku mau yang alfilnya, oke okay, aku kasih juga.
1: Okay.
0: Tapi saya ada utamakan tambahan. Dulu ya editannya dulu.
1: Oke, okay. Gitu. Ada tambahan juga ya. Hmm. Soalnya dia udah lumayan nih effort juga gitu ya. Dan kebanyakan kalau untuk graduation atau wisuda itu indoor atau outdoor sih?
0: Kebanyakan indoor.
1: Kebanyakan indoor. Indoor.
0: Tapi kalau misalkan kondisi wah hujan nggak bisa di ini lagi, ya udah di indoor di dalam kampusnya.
1: Oh berarti outdoor ya, outdoor ya, dulu, outdoor jadi dulu. Di lapangan kebanyakan. Hmm. Tapi kalau memang hujan dan lain sebagainya, baru di dalam kampus dalam atau kampus. Indoor, gitu nih teman Pro 2 ya. Ada yang sudah masuk di 08113697755. Wow, keren banget. Ini ada kamera khusus nggak sih buat kita sesi foto graduation? Waduh, ada kamera khusus kah?
0: Kalau misalkan kamera khusus itu ya kamera profesional untuk ngefoto gitu. Salah satunya mungkin yang aku pakai ini ada Sony. Tapi oh, seriesnya yang mungkin udah tergolong apa ya? Tergolong lama tapi masih mampu lah. Sony A6300.
1: Itu udah lumayan ya.
0: Udah.
1: Tapi itunya lensanya yang butuh
0: banget. Lensanya belum. Belum lensanya.
1: Belum lensa itu cuma kamera doang
0: baru
1: kan?
0: Kamera doang.
1: Lensa berapa juta tuh?
0: Kalau di total ada mungkin ada 12
1: juta ya.
0: CT.
1: Berarti banyak ya. Berarti modal kamu untuk bisa jadi fotografer tuh lebih dari 20 ya.
0: Lebih.
1: Lebih dari 20 lebih. Loh.
0: Belum nanti laptopnya, belum, device ini.
1: Iya, memori, apa segala macam. Ya. Dan itu sekarang kalau dulu kan pinjam. Berarti ya. Sekarang udah kamu punya sendiri ya.
0: Alhamdulillah.
1: Aduh, luar biasa nih teman produk. Hasil dari dia ini loh, apa fotografer kemana-mana dikumpulin, ditabung sampai akhirnya beli kamera yang mumpuni untuk nanti bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Karena editing kan juga perlu laptop juga
0: perlu
1: ya.
0: Laptop juga.
1: Biasanya aplikasinya apa sih buat ngedit gitu?
0: Kalau di aku sendiri itu ada Lightroom.
1: Lightroom.
0: Iya, Lightroom. Nanti kalau misalkan
1: mana belum kenalan tuh sama Lightroom.
0: Terus selain Lightroom mungkin kalau misalkan aku mau edit tipografi kayak gitu ada di Canva.
1: Ada di Canva ya. Oke, simpel kalau Canva mas semua bisa ya, teman berdua. Ada yang di YouTube channel kita RRI Madiun dari Sinayo katanya genre foto yang paling disukain Kak Yuda apa sih? Terus biar foto kita jadi estetik itu gimana ya? Waduh.
0: Oke, ini sebenarnya kembali lagi ke teman-teman. Okay. Teman-teman tuh seleranya kemana? Kalau aku sendiri seleranya tuh di landscape. Landscape tuh yang tidur. Ya kan,
1: landscape ya,
0: 16x9 itu yang aku suka tuh landscape. Jadi kenapa? Karena di situ akan memberikan space luas dan banyak cerita di dalam situ. Entah itu in frame-nya apa, ada in frame pohon, in frame orang lain, ada in frame hal-hal yang mungkin bisa masuk di cerita foto itu. Itu akan lebih berwarna foto kita. Nah itu kalau genre kesukaanku landscape. Namun kalau misalkan kita arahnya ke klien pasti udah beda lagi keinginan klien. Oh ada yang portrait, ada juga yang landscape. Jadi menyesuaikan kalau sama klien. Tapi kalau aku landscape
1: ya. Kalau portrait mah berarti klien nih kayaknya pengen masuk ke story Instagram
0: ya. Gitu, betul ya.
1: Karena kalau landscape kan, tapi kalau landscape itu karena mungkin di situ ada beberapa teman-teman wisuda yang lain di belakang, jadi kelihatan riuhnya kayak gitu ya, mungkin yang ditangkap momennya kayak gitu nih. Tapi ada nggak sih beberapa klien yang mengatakan aku pengen dong bersih cuma aku doang gitu? Ada?
0: Ada, bisa juga. Kadang-kadang tuh kalau misalkan permintaan kliennya, Kak, aku kalau misalkan ini kan ramai orang ya. Gimana kalau misalkan ini dibuat clean gitu? Ya, kita mengantisipasi hal itu. Kalau misalkan inginnya kayak clean di hari sebelum wisuda atau sesudah wisuda. Sebenarnya bisa aja dibersihin, tapi nanti editingnya agak ribet.
1: Agak ribet ya.
0: Yeah.
1: Dan jadi kayak kelihatan aja editingnya gitu.
0: Yeah, betul.
1: Ya
0: betul, kurang natural.
1: Kurang natural, enak. Betul. Yeah. Jadi bisa disiasati sebelum atau sesudah.
0: Sudah, wisuda.
1: Tapi kebanyakan pasti milihnya sesudah ya.
0: Iya.
1: Yeah. Oke. Okay. Terus ini gimana nih? Terus biar foto kita jadi estetik gimana?
0: Estetik. Perlu kalanya kita tuh kalau misalkan menggunakan handphone atau kamera mengenal tekniknya dulu.
1: Okay.
0: Ya kita mengenal tekniknya dari segitiga exposure, lalu mungkin komposisi, angle. Seenggaknya kita sudah mempelajari hal dasarnya itu. Okay. Karena tanpa kita belajar dengan teknik tersebut, mungkin gambar kita tuh tidak konsisten. Kadang bagus, kadang standar, kadang mungkin tidak bagus. Jadi perlu ada kalanya kok. Kalau misalkan kita mau berserius, foto kita biar bagus, konsisten bagus, kita perlu belajar teknik-teknik itu tadi.
1: Oke. Kamu ada gak sih satu idola fotografer siapa gitu yang bisa jadi kayak inspirasi kamu dalam mengambil gambar gitu?
0: Oke, idola pertama itu ada Govinda Rumi.
1: Govinda Rumi.
0: Ada IG-nya. Okay. Nanti bisa kan teman-teman cek itu benar-benar punya cerita semuanya foto-fotonya.
1: Wes, keren ya. Jadi itu inspirasi kamu ya.
0: Yeah.
1: Jadi kamu lebih banyak harus menangkap banyak momen yang luar biasa di setiap momen para klien gitu ya. Dari Nisha, susah nggak sih dalam bersaing di usaha fotografi yang pesaingnya juga nggak sedikit ya? Untuk alatnya apakah sudah bagus dan mahal? Wah, mahal bagus mas, standar gimana yang megang gitu ya? Biasanya gitu ya. Tapi ini fotografer kan banyak banget ya, di mana-mana aja banyaknya luar biasa. Banyak. Nah menurutmu gimana persaingan usaha ini?
0: Aduh, bisa dibilang kalau persaingan tuh ya wajar ya, maksudnya kayak ada yang baru baru muncul, mungkin ada yang udah lumayan lama, itu pasti persaingannya sangat-sangat riskan juga gitu loh. Kadang kalau misalkan harganya segini itu bakal mempengaruhi klien kita. Kalau misalkan harga kita ketinggian gitu ya, itu udah cuman dilihat price listnya abis itu hilang. Pernah juga gitu, cuman nggak apa-apa, maksudnya kalau misalkan dia pengen tahu ya kalau nggak sesuai aku nyari idea deh yang lain gitu, tapi nggak apa-apa. Persaingannya lagi antara mungkin sebenarnya alat tuh ngaruh nggak ngaruh, kembali lagi ke pribadinya masing-masing. Kadang juga ngaruh, ngaruh banget. Visual pun
1: dari nanti, hasil atau ya, outputnya.
0: Terus tadi kan tanya apa kameranya
1: udah bagus dan mahal belum?
0: Kalau dibilang bagus sih masih standar. Belum yang bagus-bagus banget. Karena yang bagus-bagus banget tuh mungkin dari teman-teman ya, ada yang udah bagus-bagus banget kayak 73. Itu kalau harga di kisaran sekarang secondnya itu ada 17 juta.
1: Secondnya 17 juta.
0: Kameranya aja.
1: Second lo itu ya.
0: Iya, secondnya.
1: Oke.
0: Okay. Kayak gitu.
1: Itu belum lensa. Berarti kamera
0: belum,
1: doang.
0: Belum lensa, itu kamera doang.
1: Mahal ya.
0: Harga motor.
1: Jadi istilahnya walaupun standar, kamu mencoba sesuatu hal yang baik buat kamu sehingga hasilnya baik, nggak masalah mau alat seperti apapun, yang penting yang megang gitu ya. Tapi gimana sih cara kamu menarik klien gitu ya, saking banyaknya orang yang sudah bergerak di bidang fotografi, gimana caranya kamu sebagai seorang Yuda itu menarik klien biar ke kamu semua sehingga kamu dapat cuan yang banyak, itu kayak gimana nih tipsnya?
0: Sebenarnya kalau strategi awal aku itu udah aku terapin dari awal waktu organisasi.
1: Oke.
0: Jadi aku waktu organisasi itu kan organisasi pasti kan banyak temen ya. Aku banyak temen, banyak relasi, banyak yang mungkin di situ masih sepantaran dan mungkin nanti kalau misalkan waktu wisuda kan barengan. Nah ini dengan aku banyak relasi, banyak temen, ini memperlihatkan kalau misalkan nggak perlu nyari fotografer lain, temanku aja ada.
1: Okay.
0: Nah kayak gitu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau misalkan kita mendapatkan klien dari teman kita, otomatis kalau misalkan teman kita punya saudara atau sepupu atau siapa yang temannya mau wisuda, ini aku punya temen nih, dia fotografer. Nah itu salah satu privilege kalau misalkan kita punya teman banyak. Itu yang pertama, ya kata dia. Yang kedua, aku juga istilahnya main Instagram tadi, dikara ya kan, di situ aku ngupload hasil output dari jepretan karton aku ya kan. Di situ aku juga mungkin sering-sering upload story dan aku tag ke IG aku. Dengan aku tadi teman banyak, aku mention ke IG aku sendiri, otomatis orang lain lihat, oh ini Yuda punya usaha foto wisuda nih gitu. Nah itu yang kedua ya, istilahnya memanfaatkan media sosial seperti itu.
1: Luar biasa ya. Jadi media sosial kamu sekarang nggak cuma untuk pribadi ya, tapi kebanyakan untuk hasilnya ya. Kalau boleh tahu apa nih Instagramnya?
0: Instagram untuk yang di Kara itu di Kara Graduation.
1: Kara Graduation.
0: Ya, tidak ada.
1: Di Kara Graduation ya.
0: Ya tanpa ada titik. Ada skornya nggak ada, jadi
1: apa
0: cuma
1: sih?
0: Dikara graduation.
1: Apa sih? Dikara berarti Dikara itu?
0: Dikara itu namanya artinya itu mulia.
1: Oh mulia, ya, oh mulia. Keren ya. Dia luar biasa loh, bikin branding buat dia aja dia mikir dulu di karantinya mulia gitu ya, di cara graduation.
0: Ada filosofinya dari situ juga.
1: Apa tuh?
0: Ada filosofinya. Jadi di saat waktu kecil, karena aku tuh kenapa ya? Aku dulu tuh waktu SD sering ikut kompetisi, ikut lomba. Itu nggak punya dokumentasi, nggak punya foto. Di masa itu pun kayak sekarang ya, ngeliat aduh kok gak punya foto-foto ya waktu kecil, gak punya dokumentasi ya waktu kecil, itu kayak rasa kurang, rasa sayang waktu momen itu, momen-momen aku waktu kecil. Nah maka dari itu kayak nama Dikara ini timbul karena aku ingin mengabadikan momen-momen teman semua.
1: Okay.
0: Kayak gitu, jadi mulia tujuannya.
1: Keren. Jadi jangan sampai kayak dia dulu nggak ada momen gitu. Pengennya teman-teman ada momen semua gitu ya. Aduh, luar biasa nih teman Pro 2. Ada dari Aan katanya, selain mendapatkan pemasukan dari klien, apa juga menjual karya fotonya di platform digital? Oh ya, bisa.
0: Bisa. Gimana? Bisa juga. Kalau misalkan footage-footage foto aku yang mungkin masih rendam di dalam ini di dalam laptop
1: memori ya,
0: itu sebenarnya udah banyak, cuman aku masih perlu belajar lagi kayak ini nanti caranya gimana sudah mempelajari, cuman eksekusinya belum karena mungkin hektik di kuliahan juga, hektik di freelancean juga, jadi insya Allah next mungkin bisa masuk ke situ.
1: Waduh, menjual karyanya karena kayaknya banyak banget harus di-share nih. Ya. Terus dari Kusama katanya, bisa enggak sih kalau mau collab sama Kak Yuda, caranya gimana? Mau collab nih.
0: Bisa banget, bisa banget. Teman-teman bisa kontak aku di Instagram DM itu ya. Bisa, Kak, ini aku tadi yang ikut RRI ini ya,
1: Pro 2 entrepreneur muda.
0: Ya kan?
1: Aku mau collab dong.
0: Mau belajar sama Kak Yuda, boleh.
1: Wow, silakan. Keren banget. Yuda ini masih muda tapi dia benar-benar luar biasa karena membuka buat kalian semuanya yang pengen belajar fotografi barengan Yuda, silakan DM aja ya. Kalau kamu cek di Instagramnya Pro 2, ini kayaknya udah collab juga ya untuk entrepreneur muda dengan Instagramnya si Yuda. Kamu klik aja di situ, terus kamu bisa DM si Yuda ya. Keren, thank you Yuda.
0: Ya, sama-sama.
1: Terus dari Ita Wijaya katanya, tips dong untuk foto dengan kondisi minim cahaya. Wah, ini banyak ya foto-foto mungkin pas apa ya, surup ya. Atau malam, gimana nih tips?
0: Ini kalau misalkan tips aku, kalau misalkan menggunakan kamera, kalau minim cahaya pastinya kita perlu cahaya lebih. Karena kalau fotografi kan di situ menangkap cahaya dari dari artian fotografi itu melukis cahaya. Jadi kalau misalkan cahayanya kurang atau mungkin cahayanya tidak ada, sebisa mungkin diadain. Entah misalkan dari cahaya alami ataupun cahaya buatan, kita bisa nambahin di situ. Kalau siang dari pagi sampai sore itu kan cahaya alaminya dari matahari. Kalau waktu malam kita perlu menggunakan cahaya buatan, entah itu flash atau mungkin dari continue flash, continue lighting
1: ya.
0: Di situ bisa kalian gunain.
1: Oke.
0: Dan mungkin tipsnya yaitu setelah kalian misalkan udah tahu, oh ini kayaknya kondisinya under ini deh, lightingnya kurang atau cahayanya kurang, ya udah kalian mungkin keinginan kalian ingin bisa leluasa lagi, bisa dapat gambarnya lebih bagus lagi, perlu nambahin lighting.
1: Oke.
0: Kayak gitu.
1: Jadi yang penting adalah gimana kreatifnya kamu gitu ya. Entah itu tambah lighting, ring lighting atau flash itu tadi gitu ya. Itu untuk bisa kamu menghasilkan output yang baik dan enggak gelap gulita.
0: Benar.
1: Jujur, tapi ada enggak sih tren 2025 sekarang untuk fotografi yang gelap gitu?
0: Ada, malah justru sekarang malah wisuda, di ranah wisuda sekarang, foto-foto wisuda itu banyak sekali kesukaan klien itu yang low light, apalagi yang nggak kelihatan mukanya juga ada.
1: Oh gitu.
0: Jadi motion fotonya tuh kelihatan cuman gambar bayangan
1: aja gitu. Jadi cuma ini dia wisuda aja gitu ya? Ya
0: itu sekarang trennya di situ.
1: Wah, kayak itu cocok kayak Mona tuh ya. Jadi kelihatan bayangannya Mona aja. Jadi kelihatan kan kayaknya beratnya 45 kilo gitu kan. Bisa kan?
0: Bisa, bisa, kan? Bisa, bisa, bisa banget. Diatur bisa.
1: Bisa diatur. Biasa diatur loh. Gati, makasih ya udah kasih semangat nih buat Yuda. Terus habis gitu, ini Yud, kamu pengen apa ya? Bisnis kamu ini seperti apa harapan kedepannya?
0: Untuk harapan kedepannya, semoga nanti kedepannya bisnis ini juga bermanfaat bagi orang lain. Entah itu aku nanti bakal ngebuka buat freelance teman-teman yang sesuai foto juga, video. Jadi ini tuh gak cuman aku doang yang berdampak, tapi juga dampak dengan orang lain.
1: Kayak
0: gitu.
1: Jadi pengennya lebih lagi, semoga banyak juga yang terus memakai jasa kamu, sehingga momen-momen dari orang-orang itu bisa tergambar gitu ya di apalagi di platform digital kamu kayak di Instagram itu bisa tertangkap momen-momennya, kan keren banget gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi nanti kalau pengen memakai jasanya Yuda, silakan aja ke Instagramnya Yuda ya. Jadi di situ kamu DM atau udah ada nomornya di bio-nya?
0: Di Kara tadi udah ada.
1: Di Kara udah ada ya. Jadi di Kara
0: graduation
1: ya, teman Pro 2 silahkan ke sana nih ya. Kamu kasih pesan deh buat teman Pro 2 yang pengen punya ini bisnis kayak kamu tapi kayak takut maju mundur cantik gimana nih?
0: Okay, ini langsung kasih kata-kata.
1: Iya boleh.
0: Jadi jangan menunggu kamu hebat bila memulai. Namun mulailah dengan langkah sedikit demi sedikit.
1: Oh,
0: ya Allah. Sedikit demi sedikit.
1: Okay.
0: Dengan itu kamu bisa menentukan arah kemana-kemananya.
1: Jadi diulangin lagi ya.
0: Ulangi lagi.
1: Lebih ini.
0: Maaf teman-teman.
1: Okay.
0: Ini kayaknya karena aku baru masuk di Pro 2. Sebenarnya udah pernah masuk sih. Cuman karena apa ya? Oh, ada orang lain kali ya. Ada.
1: Ada siapa ya di sini? Ayo, ulangi lagi.
0: Kok tiba-tiba kalau kata-kata kayak gini malah jadi sulit ya?
1: Padahal dari tadi dia happy aja. Lurus-lurus aja ya.
0: Kayaknya ini kata-kata tuh kutukan.
1: Jangan dong.
0: Bukan.
1: Maksudnya
0: kalau misalkan
1: kasih pesan.
0: Pesan ya. Pesanku.
1: Jangan menunggu.
0: Kalau misalkan kalian ingin hebat, jangan menunggu. Kalian tuh harus perfect, ya kan? Jangan nunggu sempurna. Tapi dengan kalian sedikit-sedikit kalian belajar, itu akan jauh lebih berjalan. Akan kalian tuh
1: lebih ini lagi. Karena kita tahu step progress kita gitu kan ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau kamu takut duluan, kamu gak akan berjalan.
0: Nah itu loh maksudnya, intinya
1: disitu. Tapi sedikit demi sedikit, walaupun kadang jatuh, tapi kan kamu ada progress di situ.
0: Ya betul.
1: Latihan.
0: Sekali.
1: Latihan. Karena learning by doing.
0: Maksudnya itu.
1: Ya wes. Tadi si Yuda udah bilang sama aku sih, tak kasih tahu.
0: Maksudnya di situ.
1: Maksudnya itu ya. Jadi belajarlah melakukan sesuatu karena kalau kamu belajar kamu akan bisa mendapatkan sesuatu ya, itu
0: betul.
1: Ya. Itu ya.
0: Betul, teman
1: Pro 2. Makasih Yuda.
0: Sama-sama.
1: Nek kapan-kapan Mona mau difoto deh.
0: Boleh. Kapan? Habis ini.
1: Habis ini. Habis ini banget ya.
0: Gak bawa kameranya.
1: Aduh, saya sebentar, aku ada duit 1 juta enggak ya? Tenang teman Pro 2, semua bisa diatasi ya. Jadi kamu DM aja buat kamu tahu price untuk harganya dan lain sebagainya, atau kamu pengen jasanya si Yuda gitu ya, untuk menangkap setiap momen kamu wisuda ya. Thank you banget Yuda udah bareng Mona di Pro 2. Terima kasih juga buat
0: juga
1: teman.
0: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah tanya-tanya di 0811-369-7755 ataupun melalui YouTube channel di RRI Madiun. So, kita mesti harus pamit karena setelah ini masih terus di ajang santai siang sampai jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. So, thank you banget. Bye-bye.

0: Kemarin aja baru ada kecelakaan di lampu merah sebelah sana. Iya, beneran. Nih, coba lihat beritanya.
1: Pemirsa, seorang pemotor tewas ditabrak truk yang menerobos lampu merah.
0: Ya ampun, ini parah banget. Ngomong-ngomong, emang ini penyebabnya apa ya?
2: Jadi, ini tuh disebabkan karena pengendaranya menerobos lampu merah. Terus ketabrak.

RRI Digital.

95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Jonathan yang akan menemani teman-teman Pro 2 hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di Santai Siang Dunia Olahraga.

0: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kabar menarik dari dunia bulu tangkis, teman-teman Pro 2. Kejuaraan dunia BWF 2026 menghadirkan duel panas di sektor tunggal putra. Ketika wakil Indonesia Alwi Farhan harus berhadapan dengan pemain India, yaitu Ayush Sethi. Pertandingan ini tentu layak dinantikan karena keduanya bukanlah pemain yang asing satu sama lain, teman-teman Pro 2. Alwi dan Ayush juga sudah beberapa kali berjumpa, mulai dari level junior hingga senior. Sehingga masing-masing tentu sudah cukup memahami karakter dan gaya permainan lawannya. Yang membuat pertandingan ini semakin menarik gitu adalah catatan pertemuan mereka yang cukup berimbang, teman-teman Pro 2. Dari 7 pertemuan sebelumnya, Alwi dan Ayush sama-sama pernah merasakan kemenangan. Artinya apa? Artinya tidak ada yang benar-benar bisa disebut lebih dominan. Dan setiap pertemuan selalu menghadirkan tantangan tersendirinya. Kali ini keduanya kembali harus menunjukkan siapa sih yang lebih siap, bukan hanya secara teknik tetapi juga dari sisi mental dan konsistensi permainan. Buat Alwi Farhan, pertandingan ini menjadi kesempatan penting untuk menunjukkan kualitasnya di panggung kejuaraan dunia, sekaligus membawa nama Indonesia melangkah lebih jauh, teman-teman Pro 2. Sementara itu, bagi Ayush Sethi, duel ini juga menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing dan mengatasi salah satu tunggal putra muda Indonesia yang sedang berkembang. Pertandingan diprediksi, teman-teman Pro 2, berlangsung sengit karena kedua pemain sudah saling mengenal. Kecepatan permainan ini rally panjang, kemampuan membaca permainan lawan, hingga ketenangan ketika memasuki poin-poin krusial bisa menjadi penentu kemenangan. Jadi menarik gitu ya untuk kita tunggu siapa sih yang mampu tampil lebih konsisten dan menjaga fokus hingga pertandingan berakhir. Akankah Alwi Farhan, teman-teman Pro 2, kembali menunjukkan permainan terbaiknya gitu ya, dan melanjutkan untuk perjuangan merah putih di kejuaraan dunia BWF 2026? Atau malah justru Ayush Sethi yang berhasil mengambil kemenangan dalam duel kali ini? Yang jelas ya, teman-teman Pro 2, pertarungan Alwi dan Farhan itu kontra gitu ya. Kontra karena Ayush Sethi itu menjadi salah satu duel yang patut kita nantikan dari panggung bulu tangkis dunia.

Kalau menurut Jonathan gitu ya, duel Alwi dan Alwi Farhan melawan Ayu Seti ini tuh menarik banget gitu untuk kita nantikan, teman-teman Pro2. Apalagi keduanya juga udah cukup sering bertemu dan sama-sama tahu seperti apa sih permainan lawannya gitu. Jadi ini bukan pertandingan yang sekadar mengandalkan kemampuan teknis, tapi juga soal siapa yang saling siap secara mental dan siapa yang mampu menjaga konsistensi dari awal hingga akhir pertandingan. Buat Alwi, teman-teman Pro2, tentu dukungan dari kita gitu ya sebagai penonton Indonesia menjadi energi tambahan. Bermain di panggung sebesar kejuaraan dunia pasti kayaknya punya tekanan tersendiri gitu. Tetapi justru di situ mental seorang atlet benar-benar diuji. Jonathan berharap Alwi bisa bermain lepas, berani mengambil keputusan, dan gak mudah kehilangan fokus ketika pertandingan mulai berjalan ketat. Dan kalau dilihat gitu ya, rekor pertemuan keduanya yang cukup berimbang, Jonathan rasa sih sebagai penonton juga jangan buru-buru gitu ya memprediksi siapa sih yang bakal menang. Bisa aja pertandingan itu berjalan sampai poin-poin akhir dan bikin kita itu ikut deg-degan gitu. Yang jelas gitu ya, yang jelas kita dukung terus perjuangan Alwi Farhan. Semoga sih bisa memberikan permainan yang terbaik ya dan membawa hasil positif untuk Indonesia di kejuaraan dunia BWF 2026 ini.

saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: RRI.co.id

Federasi Gimnastik Indonesia atau FGI mengirimkan 2 atlet untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, teman-teman Pro 2. Yakni ada Tri Wahyuni dari nomor senam ritmik dan Dilanov Clara dari senam artistik. Keduanya sudah memastikan bahwa tiket ke Asian Games setelah lolos kualifikasi melalui ajang Asian Championships, teman-teman Pro 2. Tri Wahyuni meraih tiket setelah tampil di Asian Championship di Kyrgyzstan, sementara Dilanov Clara lolos melalui Asian Championships di Zunyi. Untuk persiapan saat ini, sepertinya Dilanov Clara menjalani latihan di Raden Intern atau di Jakarta Timur, sedangkan Tri Wahyuni berlatih di Lampung, teman-teman Pro 2. Kondisi fisik kedua atlet disebut dalam keadaan baik. Dilanov dijadwalkan berangkat ke Jepang pada 17 September, teman-teman Pro 2. Sedangkan Tri Wahyuni menyusul pada 27 September untuk mengikuti nomor masing-masing. Selain Asian Games, Dilanov juga mendapat kesempatan tampil di 54 tahun Artistic World Gymnastic Championship di Rotterdam pada Oktober 2026. How could I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. Yeah. You only live once, let the people see. FGI sendiri tidak memasang target medali secara spesifik pada Asian Games kali ini, teman-teman Pro 2. Fokus federasi adalah memberikan kesempatan kepada kedua atletnya untuk tampil maksimal dan memberikan kontribusi terbaik bagi Merah Putih. Jadi meskipun hanya mengirim 2 wakil, FGI berharap Tri Wahyuni dan Dilanov Clara bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di panggung olahraga Asia.

Kalau ngomongin gimnastik Indonesia di Asian Games 2026 ini, memang kali ini kita cuma mengirimkan dua atlet, yaitu Tri Wahyuni di nomor senam ritmik dan Dilanov Clara di senam artistik tadi ya teman-teman Pro 2. Tapi jangan salah gitu ya, dua orang bukan berarti low effort. Mereka udah melewati proses kualifikasi dan membawa nama Indonesia di level Asia. Itu jadi bebannya kayaknya bukan cuma di koper tapi juga ekspektasi satu negara teman-teman Pro 2. Keduanya juga sudah melakukan persiapan gitu ya. Dilanov Clara berlatih di Jakarta Timur, sementara Tri Wahyuni tadi menjalani latihannya di Lampung. Kondisi mereka disebut baik dan siap bertanding. Dilanov bahkan dijadwalkan tampil juga di kejuaraan dunia senam artistik di Rotterdam tadi pada Oktober mendatang. Multitalenta banget gitu ya. Sementara multitasking aja kadang buka HP lupa gitu sambil mau ngapain. Tapi yang menarik gitu ya teman-teman Pro 2, Federasi Gimnastik Indonesia ini kayaknya nggak memasang target gitu, target medali secara spesifik. Fokusnya adalah bagaimana kayaknya kedua atlet ini bisa tampil maksimal dan memberikan kontribusi terbaik untuk merah putih. Dan menurut Jonathan sih ini juga penting ya, karena panggung sebesar Asian Games aja itu bukan cuma tentang podiumnya, tapi juga tentang pengalaman dan keberanian untuk tampil di level tertinggi. Jadi buat Tri Wahyuni dan Dilanov Clara, Jonathan berpesan itu semangat gitu ya. Semoga semua latihan dan perjuangannya terbayar. Terbayar di pertandingan nanti gitu ya. Dan kalau kita mah lihatnya gerakan mereka aja udah pegel duluan gitu. Mereka malah harus senyum sambil salto teman-teman Pro 2. Respect, asik respect. Semoga dari dua wakil ini lahir cerita dan prestasi yang bikin kita semua bilang, nah ini nih baru Indonesia.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Enggak ada tuh pun, paling lama karena enggak ada tuh pun, pun, pun, pun, pun, pun, pun.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ganda Putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspita membidik podium di kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Langkah mereka diawali dengan kemenangan atas pasangan Turki, Yasemin Bektaş dan Sinem Yildiz, lewat 2 game langsung 21-12, 21-14 di babak 32 besar. Ana dan Trias memilih untuk tidak terburu-buru di laga pertama. Mereka lebih dulu beradaptasi dengan kondisi lapangan dan arah angin melalui rally-rally panjang serta variasi pukulan. Strategi tersebut membantu mereka mengontrol pertandingan, meskipun pasangan Turki sempat memberikan perlawanan lewat permainan depan dan pertahan yang cukup solid. Ana mengatakan target mereka tentu ingin naik podium, tetapi yang paling penting adalah fokus menjalani pertandingan satu persatu dan memperbaiki kesalahan dari laga-laga sebelumnya. Sementara Trias mengaku antusias bisa tampil di kejuaraan dunia, tetapi rasa antusias tersebut harus tetap dikontrol agar tidak justru mengganggu permainan. Kemenangan itu membawa Ana dan Trias ke babak 16 besar dengan misi menjaga konsistensi dan menerapkan evaluasi dari turnamen sebelumnya. Di babak tersebut, mereka dijadwalkan menghadapi pasangan Malaysia, Perli Tan dan Tina Muralitarahan pada Kamis 20 Agustus.

Kalau menurut Jonathan, target Anna dan Trias untuk bisa naik podium di kejuaraan dunia BWF 2026 ini tentu menjadi kabar yang cukup positif gitu ya buat bulu tangkis Indonesia. Apalagi mereka memilih untuk enggak terlalu terbebani dengan target besar tersebut, teman-teman Pro 2. Fokusnya justru sederhana gitu, jalani pertandingan satu per satu, evaluasi setiap laga, dan berusaha tampil lebih baik di pertandingan berikutnya. Di laga pertama, Anna atau Trias berhasil mengalahkan pasangan Turki, teman-teman Pro 2, yaitu Yasmin Bektas dan Sinem Yildiz. Dua game langsung dengan skor 21-12 dan 21-14. Menariknya mereka enggak langsung gaspol gitu ya sejak awal, tetapi mencoba beradaptasi dengan kondisi lapangan dan arah angin, teman-teman Pro 2. Jadi memang benar gitu ya, kalau mau sampai podium itu enggak cukup cuma modal gasken. Harus tahu kapan ngegas dan kapan adaptasinya. Sekarang Anna dan Trias sudah melangkah ke babak 16 besar, teman-teman Pro 2, dan akan menghadapi pasangan Malaysia, Perlitan dan Tinah Muralitaran. Ini jelas bukan lawan yang bias, yang bisa dianggap enteng, teman-teman Pro 2. Tapi justru pertandingan seperti ini yang bisa menjadi ujian sejauh mana sih Anna atau Trias mampu menjaga fokus dan konsistensi. Jonathan suka gitu ya dengan mindset mereka, karena target boleh setinggi podium, tapi langkahnya tetap satu persatu, karena nah, kalau dari sekarang sudah mikirin final, bisa-bisa pertandingan yang di depan malah lupa dipikirin gitu ya. Ibaratnya baru buka Google Maps aja udah langsung lihat tujuan akhir, padahal belok pertama aja belum tentu benar. Mungkin segitu dulu aja ya teman-teman Pro 2 untuk santai siang kabar dunia olahraga. Habis ini akan ada melodi di santai siang kabar dunia entertainment, teman-teman Pro 2. Tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: sama kayak gitar kelan yang udah di download
1: sama speaker.
2: Oke.
3: Waduh, ada apa ya? Kok tiba-tiba alarm bunyi? Waduh, lagi asik-asik belanja juga. Tolong.
2: Jangan teriak-teriak. Ada apa sih?
3: Itu, alarm bunyi.
2: Mana?
3: Tadi itu.
2: Ya udah, ayo cepet cari jalan keluar. Cepet, tapi jangan panik.
3: Aduh, mana bisa? Itu pakai lift aja.
2: Jangan, hindari lift dalam keadaan darurat. Lewat tangga aja lah.
3: Kenapa sih?
2: Karena kemungkinan besar akan terjadi korsleting listrik ataupun rem darurat yang sewaktu-waktu aktif saat gempa misalnya. Jangan gunakan lift juga saat terjadi kebakaran, karena poros lift berfungsi sebagai cerobong asap yang terisi asap dan panas. Tapi kok cuma kita yang heboh ya? Yang lain santai aja kayaknya.
3: Iya juga sih. Iya.
2: Kamu dengar alarmnya di mana?
3: Di store elektronik sih.
2: Ya ampun. Jangan bilang kamu dengar alarm dari tayangan TV yang dinyalakan tadi ya.
3: Ya bisa jadi sih. Maaf. Tapi kan waspada lebih baik kan?

0: 95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Jonathan yang akan menemani teman-teman Pro 2 hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Di sini ada kabar menyedihkan gitu ya teman-teman Pro 2. Tadi kan Jonathan sempat mention kalau bahasannya dunia entertainment akan diisi gitu ya oleh Kak Melody, tapi Kak Melody-nya berhalangan hadir. Halo Kak Melody.
1: Halo teman Pro 2, mohon maaf ya, nanti untuk sesaat lagi akan diisi oleh Jo karena aku kebetulan ada di Pro 1, sedih banget. Ya apa-apa, tetap stay tune aja ya, tetap di 95,2 bersama Jo.

Berita pertama datang dari peragaan busana di Banyuwangi, teman-teman Pro 2. Peragaan busana berbahan bambu digelar pada Gintangan Bambu Festival di Desa Gintangan, Banyuwangi, Jawa Timur pada Rabu 19 Agustus 2026. Puluhan peserta tampil mengenakan kostum kreasi yang dibuat dari bambu oleh para pelaku UMKM setempat, teman-teman Pro 2. Kegiatan ini kayaknya tidak hanya menghadirkan kreativitas dalam dunia fashion, tetapi juga menjadi cara untuk mempromosikan Desa Gintangan sebagai sentra kerajinan bambu sekaligus mengangkat potensi ekonomi kreatif masyarakat daerah. Menariknya, teman-teman Pro 2, bambu yang selama ini identik dengan bahan kerajinan dan kebutuhan rumah tangga ternyata bisa dikembangkan menjadi busana yang kreatif dan bernilai seni. Festival tersebut menunjukkan bagaimana potensi lokal dapat dikemas lebih modern sehingga memiliki daya tarik lebih luas, teman-teman Pro 2. Sekaligus ini membuka peluang bagi UMKM dan perajin bambu untuk terus berkembang.

Kalau biasanya bambu kita kenal buat bahan kerajinan, perabotan, atau kayaknya paling mentok jadi tempat jemuran gitu ya. Ternyata di Banyuwangi ini bambu bisa naik level jadi fashion. Dalam Gintangan Bambu Festival, puluhan peserta tampil dengan busana yang dibuat dari bambu, teman-teman Pro 2. Kreatif banget gitu ya, karena bahan yang dekat dengan kehidupan masyarakat justru bisa diolah menjadi sesuatu yang punya nilai gitu. Nilainya juga nilai seni dan daya tarik yang tersendiri. Yang menariknya, teman-teman Pro 2, kegiatan ini bukan cuma soal peragaan busana. Festival tersebut menjadi cara untuk memperkenalkan Desa Gintangan sebagai salah satu sentra kerajinan bambu, sekaligus mendorong pelaku UMKM dan para perajin lokal untuk terus berkreasi, teman-teman Pro 2. Jadi, bambu itu yang selama ini mungkin kita anggap sederhana gitu ya, ternyata kalau udah masuk tangan orang kreatif bisa berubah menjadi karya yang keren. Dan Jonathan jadi penasaran gitu ya, kalau bajunya dari bambu ini tuh konsepnya outfit of the day atau outfit of ngedayung gitu ya. Karena kalau bahannya bambu semua, jangan-jangan pas jalan bunyinya bukan catwalk lagi, tapi kriuk-kriuk walk. Tapi jokes aside ya, teman-teman Pro 2, ini tuh keren banget. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan. Karena kreativitas lokal seperti ini menunjukkan bahwa bahan sederhana pun bisa punya nilai ekonomi yang tinggi. Semoga festival seperti Gintangan Bambu Festival terus berkembang dan semakin banyak produk kreatif dari Banyuwangi yang dikenal lebih luas, teman-teman Pro 2. Karena ternyata untuk tampil fashionable aja itu enggak harus selalu mahal dan impor. Tapi bambu lokal juga bisa jadi bahan fashion yang unik, kreatif, dan pastinya punya cerita dari daerah asalnya, teman-teman Pro 2.

0: merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem, dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Harusnya horor karya Reza Octavian atau Reza Arab punya premis yang cukup segar, teman-teman berdua. Karena mengapa? Karena memadukan horor, komedi, budaya populer Jepang atau anime, dan kehidupan kreator, konten kreator yang ceritanya tentang Mas gitu ya, seorang penggemar anime yang meninggal dan kemudian mendapat kesempatan kembali ke dunia manusia sebagai arwah untuk menjalankan misi menakut-nakuti orang, karena ia kemudian bertemu dengan kelompok konten kreator yang justru melihat keberadaannya sebagai peluang untuk membuat konten mistis. Masalahnya menurut ulasan tersebut gitu ya, konsep yang sebenarnya menarik ini terasa kurang aja gitu, kurang efektif. Karena mengapa? Kayaknya ketika dikembangkan menjadi film panjang berdurasi 106 menit, beberapa adegan dianggap seperti sketsa komedi dari konten digital yang diperpanjang, teman-teman berdua. Sehingga ritmenya kayaknya tidak selalu konsisten. Gaya spontan para konten kreator memang bisa bekerja di platform digital ya, teman-teman berdua. Tetapi ketika dibawa ke bioskop, kayaknya karakter dan ceritanya membutuhkan pengembangan yang lebih kuat gitu. Meski begitu gitu ya, film ini punya beberapa kekuatan, terutama referensi anime dan budaya Jepang gitu ya, yang terasa cukup natural karena memang berkaitan dengan karakter utamanya.

kehadiran Lula Lahfah juga dinilai memberikan sentuhan emosional di tengah dominasi komedi teman-teman Pro2. Kesimpulannya gitu ya, harusnya horor ini tuh justru berpotensi lebih kuat jika sejak awal dibuat sebagai film pendek aja, karena premisnya bisa disampaikan dengan lebih padat, fokus, dan tempo komedinya yang lebih terjaga.

Kalau dari judulnya aja harusnya horor, ini sebenarnya sudah bikin penasaran gitu ya. Film karya Reza Octavian atau Reza Arab ini punya konsep yang cukup unik karena kayaknya menggabungkan horor, komedi, dan budaya Jepang tadi gitu ya. Atau anime sampai kehidupan para konten kreator. Ceritanya ya tadi tentang masa seorang penggemar anime yang meninggal dan kemudian kembali sebagai arwah dengan misi menakut-nakuti manusia. Masalahnya ketika dia bertemu para konten kreator, kayaknya bukannya takut malah keberadaan si hantu bisa dijadikan bahan konten gitu ya. Menurut Jonathan sih seperti ini sebenarnya memang menarik gitu ya. Menarik banget apa karena dekat dengan kehidupan sekarang. Zaman sekarang apa-apa memang bisa jadi konten gitu ya. Orang jatuh bisa direkam, orang kaget bisa direkam. Bahkan kalau ada hantu pun mungkin reaksinya bukan lari tapi malah collab yuk. Jadi konsepnya mempertemukan hantu dengan dunia konten kreator ini punya potensi komedi yang lebih kuat. Tapi berdasarkan ulasannya ya, film berdurasi 106 menit ini dianggap akan lebih kuat kalau dikemas sebagai film pendek, teman-teman Pro 2. Beberapa bagian terasa seperti sketsa komedi atau konten digital yang kemudian diperpanjang menjadi film gitu. Kalau menurut Jonathan sih, meski begitu film ini tetap kayaknya punya beberapa hal yang menarik gitu. Karena

Karena kalau horornya kurang bikin takut, setidaknya jangan sampai penontonnya malah takut gitu. Takut filmnya belum selesai, teman-teman berdua. Tapi terlepas dari segala ulasannya, film ini tetap menarik gitu ya buat jadi pilihan tontonan. Terutama buat yang suka horor tapi enggak mau terlalu tegang horornya. Terus jadi kalau kamu tipe orang yang penakut gitu ya, habis itu nonton film

Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.

0: have greatness just upon them. Beberapa orang terlahir hebat, ada yang mencapai kebesaran, dan ada yang memiliki kebesaran tertuju pada mereka. William Shakespeare.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Temasif tampil dalam acara menyanyi santai bersama The Dudas Minus One di Blok M Space, Jakarta Selatan. Dalam penampilan tersebut, Rian, Kiki, Rama, Rai, dan Wahyu membawakan tiga lagu yaitu On Our Own, Merindukanmu, dan Cinta Ini Membunuhku. Menariknya, On Our Own menjadi lagu baru Temasif yang untuk pertama kalinya mereka bawakan di depan media dan

Penampilan tersebut juga menjadi bagian dari babak baru perjalanan The Massive setelah mereka resmi berjalan secara mandiri tanpa label Musica Studio. Setelah hampir 20 tahun bersama, kehadiran The Dudas Minus One termasuk Raffi Ahmad, Gading Martin, Ariel Noah, dan Desta turut memberikan dukungan. Setelah itu, The Massive bersiap menjalani tur Asia Home Run yang akan menyambangi Taipei, Hong Kong, Singapura, Kuala Lumpur, dan Jakarta mulai Oktober hingga Desember 2026.

Kalau ngomongin The Massive ya teman-teman Pro 2, rasanya kita sedang ngomongin salah satu band yang udah menemani perjalanan musik Indonesia selama bertahun-tahun gitu ya. Dan sekarang ada kabar baik menarik dari The Massive tadi ya, tampil di M Block Space Block M bersama The Dudas Minus One dan membawakan 3 lagu teman-teman Pro 2, yaitu antara lainnya ada On Our Own, Merindukanmu, dan tentu aja lagu yang sudah enggak asing lagi di telinga kita, yaitu Cinta Ini Membunuhku. Yang dibikin spesial gitu ya adalah On Our Own, karena lagu ini menjadi karya baru The Massive yang untuk pertama kalinya mereka bawakan di depan media dan para undangan teman-teman Pro 2. Jadi bisa dibilang gitu ya, ini bukan cuma sekedar pertunjukan yang biasa gitu ya, karena ini luar biasa, karena ini tuh kayaknya membuka babak baru perjalanan The Massive teman-teman Pro 2, apalagi setelah hampir 20 tahun gitu bersama Musica Studio. The Massive ini tuh resmi menjalani perjalanan secara mandiri. Menurut Jonathan sih teman-teman Pro 2, ini itu menarik banget gitu ya, setelah hampir 2 dekade malahan gitu ya, mereka justru berani mengambil langkah baru. Ibaratnya sih kayak hubungan yang udah lama banget, kalau biasanya bilang kita jalanin aja ya, The Massive ini sekarang bilang oke, kita jalanin sendiri dulu gitu. Tapi justru di sini kita bisa melihat gitu bagaimana sebuah band yang udah punya nama besar gitu tetap berani keluar dari zona nyaman teman-teman Pro 2. Dan buat Jonathan, judul On Our Own juga terasa cukup relate gitu ya dengan fase baru mereka. Secara harfiah seperti berjalan sendiri, tapi bukan berarti benar-benar sendirian gitu. Mereka masih punya personel teman-teman Pro 2, penggemar, pengalaman, dan tentunya lagu-lagu yang udah melekat di hati pendengar Indonesia teman-teman Pro 2. Setelah ini The Massive kayaknya juga enggak mau santai-santai banget gitu kali ya, karena mereka udah menyiapkan tur Asia Home Run yang akan menyambangi Taipei, Hong Kong, Singapura, Kuala Lumpur sampai Jakarta. Asik deh. Mulai Oktober hingga Desember 2026. Jadi kayaknya ternyata setelah hampir 20 tahun bersama label, bukannya malah pensiun, malah gas tur Asia teman-teman Pro 2. Semoga era The Massive ini membawa energi baru juga untuk karya-karya mereka gitu ya. Karena kalau On Our Own adalah awal dari perjalanan baru, kita tentu penasaran akan seperti apakah warna The Massive berikutnya gitu. Yang jelas teman-teman Pro 2, semoga tetap masif. Karena kalau sudah The Massive, jangan sampai cuma The Massive. Masifkan harapan. Asik.

Karena Pro 2 tadi Jonathan udah nemenin teman-teman Pro 2 dari pukul 1 terus pukul 2. Terus breaknya tadi sempat tikuk aku Jonathan kira di ambil take over oleh Amelia, ternyata enggak, sama Melody ternyata enggak. Nanti akan bersama Melody lagi ya teman-teman Pro 2 di 15.20 di santai siang, bincang-bincang kecil aja santai sebelum kayaknya ada sore ceria ya nanti teman-teman Pro 2. Tetap setia di 95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Jonathan pamit undur diri. Bye-bye.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru.
2: Saatnya adzan asar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: kisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.

kamu? Madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

0: 95,2 Radio Republik Indonesia, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, kembali lagi nih sama Melody. Kalian pasti udah kangen kan? Kalau di santai siang kali ini tentunya bareng Melody ya. Dan gak terluput dari salah satu teman ini.
1: Kok Kak Melody gak ngejawab Haiku sih? Gimana hai, sih? Hai. Capek banget ya teman-teman Pro 2 tadi ya, jam 1, 2, 3 barengan sama aku. Mungkin teman-teman Pro 2 agak bosen, tapi ya udah deh, gak apa-apa kali ya Kak Melody.
0: Jujur bosen.
1: Ya deh, maaf deh, besok Jonathan mau keluar.
0: Kok gitu Jo? Kamu kok baper sih? Kenapa sih?
1: Enggak kok, aku enggak baper kok, Kak Melody.
0: Kenapa? Kok besok kamu mau keluar?
1: Enggak, aku besok masih siaran, tapi kayaknya masanya sudah berakhir. Hashtag setiap pertemuan pasti ada perpisahan.
0: Tapi kenapa perpisahannya harus secepat ini?
1: Nah, aku pun sendiri nggak tahu Kak Melody. Kayaknya kalau apa baru masuk gitu ya. Aduh, kapan sih keluarnya? Gitu nggak sih Kak Melody? Tapi kalau pas di ujung udah selesai ya, gitu loh.
0: Karena nggak kerasa gitu ya, besok tuh udah jadi hari terakhir aku sama Jo buat intern alias magang gitu ya. Iya, besok banget
1: teman-teman Pro 2.
0: Hari yang awalnya kayak masih jauh banget, tiba-tiba sekarang tuh kayak udah tinggal besok doang.
1: Iya, besok doang loh teman-teman Pro 2. Jumat doang.
0: Aku pun juga nggak mau. Selama magang kan kita nggak cuma datang kerja pulang, tapi kita juga ketemu banyak orang, kenal banyak karakternya, punya cerita-cerita random.
1: Udah sempet berantem dikit,
0: nah,
1: tapi ya
0: itu
1: udah
0: dia, ketawa bareng, sedih bareng.
1: Betul. Bahkan
0: mungkin ada momen-momen kecil ya Jo yang waktu dijalankan itu terasa biasa aja. Yang kata kamu tadi kayak ada pertengkaran yang kecil, tapi justru nanti Jo setelah semuanya selesai, hal
1: betul,
0: kecil itu yang paling bakal bikin dirindukan.
1: Kayaknya itu bakal kayak aduh kangen deh sama ini
0: kangen
1: gitu
0: banget.
1: Sebenarnya topiknya ya tadi ya teman-teman Pro 2, setiap pertemuan pasti ada perpisahan dan mungkin balik lagi memang itu udah jalan takdir Tuhan teman-teman Pro 2.
0: Dan jujur aja yang paling berat dari selesai magang itu bukan cuma meninggalkan tempatnya,
1: akan tetapi Kak Melody,
0: tapi meninggalkan orang-orangnya.
1: Iya, meninggalkan kenangan yang sangat banyak gitu ya.
0: Teman-teman. Khususnya teman Pro 2, kalau kalian itu punya teman-teman magang yang seru, contohnya kayak Melody.
1: Contohnya kayak Jonathan.
0: Pasti kalian bakalan rindu enggak sih?
1: Bakal rindu. Kamu ini
0: jujur aja.
1: Ini ada satu orang ya Kak Melody di samping aku. Kamu bakal rindu enggak kalau Jonathan udah selesai magang?
2: Rindu banget.
1: Rindu kan banget. Kak Melody. Rindu, pasti banyak yang menanti-nantikan kita Kak Melody, karena kita adalah bintangnya di sini.
0: Bintang radio
1: Indonesia.
0: Teman-teman yang setiap hari kita ketemu,
1: betul,
0: yang suasananya jadi lebih seru. Padahal kita lagi kayak siaran ini kan sama jak kerja.
1: Betul.
0: Biasanya seru banget kalau ada teman-teman gitu. Yang kalau nggak ada mereka mungkin hari-hari magang kita bakal terasa lebih jauh lebih sepi gitu loh.
1: Iya
0: nggak sih?
1: Betul.
0: Apalagi ini Jo, terkait karyawannya
1: seru abis. Mereka juga welcome sama kita ya Kak Melody. Kita belajar dari nol teman-teman berdua. Kalau boleh sharing sedikit gitu ya. Kita masuk ke sini itu 21 Juli 2026 dan itu kita tanda tangan kontrak 2 bulan teman-teman Pro 2 hingga 21 Agustus besok. 21 Agustus besok dan kita pertama masuk, kita ditempatkan di sosial media atau pemberitaan ya kita dulu.
0: Yang pertama kita di pemberitaan.
1: Iya, pemberitaan. Terus kita sempat turun lapangan
0: karena adanya gelar budaya.
1: Iya,
0: terus kita
1: Terus kita diarahkanlah ke sosial media, terus kita bikin konten lalala. Terus aku bilang ke Kak Melody, kayaknya kita harus nyiar jadi siap siaran deh.
0: Mau
1: gitu
0: deh,
1: kan?
0: Coba
1: mau
0: siaran.
1: Iya
0: gitu.
1: Kan?
0: Kayaknya seru banget deh.
1: Iya, karena memang sebelumnya belum ada kesempatan siaran ya Kak Melody,
0: iya,
1: dari kampus
0: banget.
1: Kita. Jadi
0: betul.
1: Ini mungkin first
0: betul.
1: Time being on air gitu kali ya. Terus
0: dia.
1: Iya, terus kita ketemu pagi, ketemu Kak Nabila, terus di Spada, terus ketemu Kak Mona segala macam pertama
0: Kak
1: kita.
0: Niar.
1: Iya, Kak Niar, terus segala macam Kak Rere juga pagi juga ketemu Spada
0: dan tentunya
1: gitu.
0: Tentunya di Pro 1 ada Mbak Prita.
1: Iya, Mbak Prita juga terus Aba, siapa sih?
0: Siapa ada?
1: Bani, Mbak Nap, terus Mbak iya Mbak Mada, terus tadi kita juga sempat sekali dua kali berdapat kesempatan sama Kak Mada. Terus habis itu kita masuklah apa Mbak Hani sebagai mentor kita,
0: iya,
1: bilang kayaknya kalian siarannya mending siang aja deh jam 1 sampai jam 2 terus nanti gantian jam 2 sampai jam 3. Dek lah kita di situ. Terus habis itu gimana kak apa siapa Mbak Hani siaran maksudnya gimana? Ada yang nemenin atau kita sendiri gitu kan? Pertama ya nanti diajarin kok sama teman-teman buat ajarin mixer, feeder segala macam gitu ya. Yang pertama maju ya si Melody itu buat pertama kali belajar feeder Kak Melody gimana rasanya?
0: Tentunya pertama kali belajar mixer ya Jo, bukan feeder tapi mixer. Mungkin pertama kali yang aku rasakan itu deg-degan tentu, terus kemudian takut salah itu pasti. Terus nanti kalau misalnya terjadi sesuatu bingung gimana ngatasinnya gitu. Ya itu sih yang paling pertama kesan-pesannya pasti takut, deg-degan. Tapi kalau kita enggak coba, kita enggak pelajari, kita enggak melihat
1: lagi,
0: kapan
1: gitu.
0: Lagi kita bisanya
1: ada
0: gitu.
1: Kesempatan ini lagi kan juga kayaknya jarang gitu ya Kak Melody. Terus kalau misal kita lagi memegang mixer gitu ya teman-teman Pro 2, fokus kita terpecah. Jadi kita harus fokus buat next session lagunya. Terus habis itu kita harus sudah nyiapin materinya segala macam. Terus di tok gitu kan. Terus
0: betul.
1: Kemarin juga kan sempat ngebahas pas bincang-bincang kecil gini juga ngebahas tentang apa kecemasan itu kepanikan
0: betul.
1: Nah itulah salah satu kejadian yang tidak disangka-sangka buat mixer ini gitu itu merupakan itu adalah pure kesalahan kami ya teman-teman Pro 2. Tiba-tiba feedernya feedernya nggak bisa naik, suaranya nggak bisa on air segala macam.
0: Itu dia.
1: Dikarenakan mungkin Jonathan melihat ada teman Jonathan yang lagi ngapain gitu di atas mixer.
0: Iya ada.
1: Iya, ada gerbuk-gerbuk gitu di atas
0: meja. Ada aktivitas di balik itu.
1: Aktivitas ya, gitu lah teman-teman Pro 2 sebagai Gen Z gitu
0: betul.
1: Kali ya.
0: Iya, tentunya live TikTok.
1: Terus ketemu Kak Nabila, aku sempat diajarin mixer itu sempat ada agak kena mental gitu karena memang tadi Kak Melody fokusnya terpecah gitu kan.
0: Iya,
1: dan mungkin
0: betul.
1: Jonathan berarti tipe orang yang enggak bisa kalau misal fokusnya terpecah gitu, harus ke sana, harus sini, tapi dengan itu seru gitu ya teman-teman Pro 2, kita mendapatkan banyak insight dari teman-teman Banap, terus Mbak Mona, Mbak Niar, Mas
0: betul.
1: Rere dan semuanya gitu, Mbak Hani juga.
0: Iya betul banget. Kadang kita juga baru sadar kalau sebuah tempat rasa nyaman bukan cuma karena tempatnya tadi ya Jo, tapi karena siapa aja yang ada di dalamnya.
1: Iya.
0: Dan sekarang nih
1: Kak Melar,
0: kita mau ngapain ya Jo, kayak nggak bisa bilang nggak ya
1: kayaknya kalau nggak gitu aku mau tanya salah satu teman kita gitu ya Kak Melody buat tanya apa ya kesan pesan gitu deh, kesan pesan ada
0: pertama kalinya mungkin kesan pesan ketemu Jo dulu baru nanti ketemu Melody gitu deh.
1: Pertama kali ketemu
0: langsung aja
1: Jonathan,
0: ya ini feedernya juga udah aku naikin. Monggo silahkan.
3: Halo
1: gimana?
0: Gimana
1: kesan pesannya ketemu Jonathan?
3: Mau perkenalan dulu nggak Kak?
0: Mau perkenalan dulu.
1: Silahkan
0: tunjukkan nama panggungmu di radio Republik Indonesia.
1: Siapa boleh. Siapakah nama?
0: Silahkan, monggo. Namanya siapa?
3: Raffi Kak.
1: Ya, Raffi.
0: Apa? Siapa?
3: Raffi.
0: Siapa sayang?
1: Yeah. Kamelody, no way.
0: Oh, namanya Raffi.
3: Orangnya Raffi. Kayak orangnya.
0: Itu maksudnya gimana itu?
1: Aku punya singkatannya Rapi.
0: Apa
1: Kamelody?
0: Apa itu,
1: Rapi,
0: Jo?
1: Ireng dan Rapi.
0: Aduh, jangan gitu, Jo. Kita enggak boleh ya di sini bawa
1: bercanda teman-teman berdua.
0: Bercanda ya.
1: Emang teman kita gitu jadi ya udah. Yeah. Gitu. Gimana cepet apa kesan-pesannya?
0: Kesan-pesannya ketemu Jo.
3: Kesan, oke, kesan-pesannya. Dari pertama kali ketemu ini apa?
0: Iya, iya dong. Pertama kali ketemu ceritain.
3: Belum lama juga ya.
1: Iya, iya, betul.
3: Cuman satu bulan setengah ya. Ya, tapi sudah sedekat ini sih. Ya kaget juga gitu, Kak, ya.
1: Pertama ketemu gimana? Pertama ketemu.
0: Itu, pas ketemu ya. Jo dulu deh. Jo.
1: Kaget kah?
0: Kaget enggak dengan bentukannya dia begitu atau bentukannya
1: maksudnya?
0: Dia maksudnya tuh gini loh.
1: Iya, gitu deh pokoknya.
0: Dengan Jo yang mungkin
1: selusuh ini
0: gitu loh maksudnya. Mungkin gimana?
3: Ya, kaget.
0: Kaget. Yang pertama kaget. Terus yang kedua apa tuh?
3: Yang kedua itu pernah aku kira itu dia apa? Itu karyawan.
0: Oh.
3: Aku enggak tahu ya, aku enggak tahu.
0: Iya,
3: kan kalian duluan gitu kan.
0: Betul dong. Kita senior. Asik
1: deh.
0: Senior.
1: Terus
0: langsung lanjut.
3: Terus
0: apa?
3: Sama aja sih, kalian kan berdua terus.
1: Iya sih.
0: Oh, jadi
1: enggak, tapi maksudnya kesanmu buat aku gitu, Rapi, buat Jonathan dulu. Terus nanti buat kesan Melody, apakah Jonathan orangnya gini gitu, bagaimana gitu.
0: Mungkin karakter Jo yang sebetul-betul dan sebenar-benarnya itu love.
1: Indang.
0: Rapi.
3: Ya, oke, karakternya konyol,
0: kocak gitu,
3: frekuensi,
0: terus humble gitu,
3: puji lagi
1: itulah.
0: Oke, mungkin udah itu aja.
1: Ya, oke.
0: Plenger.
1: Itulah akhirnya. Kalau buat Kak Melody apa kesan-pesannya?
3: Buat Kak Melody
1: kesannya
3: apa ya?
0: Aduh jadi takut deh. Kenapa ya? First impression kamu ketika melihat dan juga menilai diriku tuh apa sih, Raffi?
3: Melihat Kak Melody tuh gimana ya?
1: Kok gimana?
0: Kenapa gimana?
1: Bingung.
3: Gimana ya?
1: Kenapa kaget juga seperti melihat Jonathan atau
0: gimana? Oh, kagetnya kenapa? Dikira aku ini adalah pacarnya Jo gitu.
1: No way. Oh.
0: Apa gimana?
3: Itu juga sih pernah mikir gitu.
0: Oh, pernah mikir. Yang
1: ternyata
0: pertama
1: pas ketemu
3: enggak
0: gitu. Yang pertama mikirnya aku adalah pacarnya Jo. Ya, terus yang kedua apa tuh?
3: Yang kedua
1: ya mungkin itu kali ya, Melody. kok udah, lama gitu loh.
0: Kok lama sekali.
1: Tinggal
0: bilang kalau enggak gini aja deh, kalau misalnya enggak bisa mengungkapkan ketika pertama kali ketemu, langsung aja Melody ini orangnya gimana gitu.
3: Orangnya asik-asik.
0: Orangnya asik.
3: Asik banget.
0: Terus gimana? Apalagi selain asik itu apa?
3: Ya walaupun aku baru itu mau ngajak ngobrol.
0: Itu artinya namanya friendly ya.
3: Apakah begitu?
1: Kayaknya seperti itu ya, Raffi.
0: Iya gak sih?
1: Tapi semalam Raffi ngechat aku ke Melody.
0: Apa tuh?
1: Karena kan kemarin kita foto booth ya.
0: Oh iya, kita sempat foto booth.
1: Kita semua posting. Terus Raffi bilang
0: terus
1: kayak gini.
0: Bilang gimana?
1: Aku loh kak belum sempat posting karena memang belum siap berpisah gitu.
0: Kenapa sih kata-kata itu muncul? Ini dibahasnya nanti dulu.
1: Tapi kayaknya kata-katanya itu deep gitu loh. Jadinya aku kayak oh my god.
0: Jangan gitu dong, Raffi.
1: Iya gak, Raffi?
3: Iya.
0: Oke.
1: Anyak.
0: Mungkin selain aku baik. Baik gak aku?
3: Baik.
0: Terus selain aku baik, aku asik. Terus aku syomel, ya kan?
3: Gak lupa friend-nya tadi.
0: Terus apalagi? Apakah ada lagi mungkin aku ini mungkin orangnya bisa merangkul apa gimana gitu loh. Ayo puji lagi dong.
3: Heboh.
1: Heboh, itu heboh.
0: Oke, oke deh, mungkin segitu dulu aja kali ya. Langsung ada teman satunya.
1: Iya, teman satunya lagi. Halo.
0: Halo.
1: Siapa itu?
0: Siapa itu?
1: Hey, halo.
0: Hey, halo.
1: Halo.
3: Siapakah itu?
1: Halo.
0: Nah, adik. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, Mas.
3: Hey, halo.
4: Perkenalkan, nama saya Putra.
0: Putra, salam kenal Putra.
3: Putra.
0: Ya,
3: Putra siapa
0: kita...
3: ini?
0: Putranya siapa?
1: Putranya siapa ya? Putra, okay. Putra dari mana? Halo. Dari Madiun. Iya, dari Madiun.
0: Oke, langsung aja kali ya. Putra ini adalah salah satu teman intern juga ya, yeah. Teman Pro 2. Dan mungkin kita juga boleh nanya kali ya ke Putra ini, first impression ketika melihat Jo dulu atau melihat Melody dulu?
1: Melihat Amel dulu deh, okay. Melihat Melody dulu deh, coba.
0: Ya, oke, okay. Mungkin pertama kali apa yang ingin diungkapkan ketika melihat aku ini orangnya
1: wujud
0: gimana?
1: Wujud asli si Melody ini gitu, teman-teman. Pro 2 kan mungkin kayaknya asing gitu ya sama Melody.
0: Yeah,
1: coba Putra gimana?
0: Monggo.
3: Ayo.
0: Silakan.
4: Heboh sih.
1: Heboh.
3: Okay. Heboh banget lalu itu.
1: Terus
0: apa lagi ya?
4: Terus apa ya?
3: Ayo.
4: Ya, tadi sama kayak Rapi sebenarnya.
0: Oh. Gimana? Aku orangnya baik.
4: Ya, baik.
0: Oh, baik. Baik dalam hal apa tuh?
4: Dalam hal apapun.
0: Oh, masya Allah. Terima kasih ya. Aduh.
1: Tadi si Putra sempat ngebisikin aku ke Melody.
0: Apa tuh?
1: Dia bilang kalau ke Melody itu ternyata orangnya suka banget nyanyi. Jadi dimanapun Melody gitu. Menyanyi. Apakah betul ke Melody?
0: Jujur itu betul banget. Jadi tapi kalau misalnya suara Melody itu nggak terdengar enak di kuping atau telinga kalian, mohon maaf aja ya. Mungkin apakah ada lagi yang ingin disampaikan Putra, selain baik, cantik, comel, imut.
1: Kayaknya tadi Putra nggak sempet bilang cantik deh. Apa gimana kak Melody tadi?
0: Berarti aku salah ya dengarnya ya?
1: Kayaknya salah dengar deh.
0: Kok salah dengar? Lalu apa kalau gitu? Mungkin bisa dijelaskan lebih baiknya.
4: Benar.
0: Aduh, jadi malu deh.
1: Shorting ya kak Melody.
0: Shorting akhir.
3: Apalagi?
0: Oke, mungkin kalau misalnya terkait first impression udah, gimana sih kalau sama Jo?
1: Iya, tadi kan sudah sama Melody, sekarang sama Jo.
0: Kalau Jo gimana?
4: Lucu.
0: Lah. Itu pertama
1: lucu
0: kali yang
1: digemaskan.
0: Ya. Lucu dan menggemaskan. Terus apa lagi?
4: Random aja kelakuannya.
0: Random aja sifatnya. Dia baik enggak sih?
4: Baik banget.
0: Oh my
1: apa kebaikanmu di matamu asik deh.
0: Asik deh. Apa tuh?
3: Suka cubit-cubit.
0: itu ya, hal yang baik apa enggak?
1: Itu baik.
3: Apakah itu baik?
1: Cubit sampai merah itu baik.
0: Iya deh.
1: Tadi kan udah apa kesan apa first impression. Sekarang pesannya buat kita ke depannya apa?
0: Iya, boleh deh, monggo. Ini dulu kali ya, Raffi dulu buat Raffi dulu buat kita langsung aja enggak apa-apa.
3: Apa itu, Pak?
1: Kak Jo dan Kak Melody
3: semoga
0: setelah magang dari sini mungkin apa?
3: Setelah magang dari sini mungkin melanjutkan perjalanan masing-masing. Ya walaupun
0: kita sudah berpisah
3: dan aku masih di sini 6 bulan.
1: Iya. Oke.
0: It's okay, enggak apa-apa. Terus apakah ada yang ingin disampaikan terkait mungkin semangat buat kita?
3: Semangat.
0: Terus apa
3: semangat
0: lagi?
3: Buat itu apa itu?
0: Menjalankan
3: melanjutkan kuliah.
1: Terima kasih Rafi.
0: Terus apa lagi?
3: Lancar untuk apa ini kak?
0: Segala urusannya mungkin ya?
3: Enggak, itu yang apa? Setelah ini itu
0: studi. Studi independen. Amin.
1: Udah Raffi.
0: Udah.
1: Next Putra. Next. Semoga Kak Jo, Kak Jo dan Kak Melody semoga
4: diberi kemudahan dalam hal apapun.
1: Amin.
4: Dan diberi kesehatan.
1: Amin.
0: Kayaknya alhamdulillah kita juga alhamdulillah sehat.
1: Sehat aja ya. Sehat-sehat aja gitu ya kita Kak Melody kebetulan.
0: Terus apa lagi Putra?
4: Ya itu tadi dilancarkan.
3: Sudah.
4: Dilancarkan
0: kuliahnya. Lulus tepat waktu gitu kali ya.
1: Benar-benar.
0: Okay, baik deh. Terima kasih ya teman-teman buat kesan dan juga pesan buat kita. Semoga kita juga bisa melanjutkan kuliah dengan lulus tepat waktu. Membanggakan kedua orang tua dan juga tentunya tidak lupa dengan teman magang dan juga RRI tercinta.
1: Amin deh.
3: Tercinta.
0: Iya.
1: Kayaknya udah deh matiin deh ini.
0: Iya. Udah kali ya.
1: Udah kali ya Pak Melody kayak kok kayak gimana gitu.
0: Iya, oke. Mungkin tetap di 95,2 Pro 2 Madiun teman terbaik kamu.
1: Bye.

0: 95,2 Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, tak terasa ya masih bersama Melody dan Joe, tapi yeah, tapi udah di penghujung.
1: Cara kami Melody, nggak apa-apa ya, mungkin ya, teman-teman Pro 2 mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi, berjumpa lagi dan berbincang-bincang lagi untuk kalau ada.
0: Loh udah selesai aja.
1: Udah Kak Melody.
0: Terus besok ketemu lagi nggak?
1: Besok masih kok.
0: Gak ada lagi cerita random pas kerja. Gak ada lagi ketawa-ketawa bareng. Rasanya belum siap.
1: Belum rela. Belum rela.
0: Kayaknya kalau bisa pengen deh masa magangnya tuh ditambah sedikit lagi. Sebulan. Gak cukup gak kalau sebulan? Atau 2 bulan aja? Masih kurang? Sampai akhirnya bilang
1: sampai Jumat aja.
0: Sampai
1: deh.
0: Akhirnya bilang ke mungkin karyawan atau mungkin kepala stasiun bilang kayak gini.
1: Ya.
0: Dek, ini bukan magang lagi ya. Sekarang kalian diangkat jadi karyawan.
1: Kayaknya kabar yang menggemarkan ya kabar ini.
0: Iya, tapi mungkin ya memang begitu cara hidup bekerja kita, dipertemukan dengan orang-orang tertentu untuk sebuah cerita. Lalu ketika waktunya tiba, kita harus melanjutkan perjalanan kita masing-masing. Dan meskipun besok adalah hari terakhir, aku dan juga Jo di sini, semoga cerita yang kita dapat selama magang itu nggak berhenti di hari terakhir gitu aja ya. Karena pada akhirnya yang akan dibawa pulang itu bukan cuman pengalaman kerjanya, tapi juga kenangan tentang orang-orang yang pernah kita temui, tentang tawa yang pernah kita bagi, dan juga tentang hari-hari yang mungkin dulu terasa biasa aja, tapi ternyata akan jadi sesuatu yang kita rindukan. Jadi buat teman-teman magang dan juga semua karyawan yang selama ini udah bikin hari-hari kita menjadi seru, terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih teman-teman.
0: Terima kasih sudah menerima aku dan Jo.
1: Betul. Kayaknya mulai Senin gak ada lagi deh sepeda, santai siang kabar dunia olahraga, nggak ada lagi hot list, nggak ada lagi dunia entertainment sama kita.
0: Hit list maksudnya tadi.
1: Iya, terus nggak ada lagi bincang kecil gini sebelum sore ceria mungkin. Kalau misal ada in another life kali ya teman-teman Pro 2, kita akan siaran bareng lagi gitu. Nanti mungkin kalau ada waktu senggang, mungkin Melody dan Jonathan akan berkunjung dan siaran lagi gitu. Meskipun waktunya enggak seproduktif pas kita magang.
0: Betul banget. Besok memang jadi hari terakhir kita magang, tapi semoga bukan jadi hari terakhir kita saling kenal ya teman-teman. Karena katanya setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Tapi siapa tahu nih perpisahan ini cuma jeda sebelum dipertemukan lagi di cerita yang lain. Dan buat aku sendiri kayaknya besok bakal jadi hari yang campur aduk banget. Seneng karena selesai megang, tapi sedih karena harus berpisah. Karena ternyata yang paling susah dari bilang selesai itu bukan meninggalkan pekerjaannya, tapi meninggalkan orang-orang yang sudah membuat kita betah di dalamnya. Sampai ketemu lagi ya teman-teman Pro 2.
1: Semoga teman-teman masih ada kok besok kamera di. Mungkin besok adalah pengobat rindu teman-teman Pro 2 ya. Mungkin
0: banget.
1: Karena Jonathan sama Amel sudah tidak bersiaran lagi gitu di hari Seninnya. Teman-teman Pro 2, Jonathan sendiri truly believe kalau misal kita akan berjumpa lagi, dan Jonathan mengucapkan terima kasih banyak semuanya kepada teman-teman magang, kepada mentor-mentor kami, kepada kakak-kakak RRI karena sudah mempercayakan Jonathan untuk siaran.
0: Betul.
1: Dan memang percaya gitu kalau Jonathan bisa meyakinkan bahwa Jonathan pasti bisa di siaran. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak atas ilmu dan segala-galanya.
1: Betul, Jonathan enggak bisa ngerangkai kata-kata yang bagus, tapi intinya adalah terima kasih dan minta maaf kalau semisal ada salah atau salah kata dan perbuatan.
0: Iya, betul banget. Oke, tetap di 95,2 ya. Teman-teman. Sampai jumpa.
1: Tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun.
0: Teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan saat ini menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat nih, teman Pro 2, kita akan bergabung ya, teman Pro 2, untuk sore ceria berjaringan barengan dengan teman-teman dari Surabaya ya, teman Pro 2 ya. Kita bakal ngobrol barengan dengan juara 2 Kris Jelajah Kuliner Indonesia tahun 2026 Bank Indonesia barengan dengan Vira. Stay tune ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nikmati sore ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Selamat sore teman Pro 2. Nah, kali ini sudah bergabung ya buat teman-teman yang ada di Jawa Timur. Hai, kali ini kamu udah mendengarkan RRI Surabaya pastinya di Pro 2 FM. Dan aku mau sapa-sapa dulu buat teman-teman dari Malang, dari Jember, Madiun, dan juga Sumenep. Kali ini sore ceria berjaringan live dari RRI Surabaya, teman Pro 2. Ada Vira di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 5 sore ya. Nah, kali ini kita bakalan ngobrol sama juara 2 Kris Jelajah Kuliner Indonesia 2026 Bank Indonesia. Ada tim Pecel Rangers. Tapi kali ini kita cuma kedatangan satu orang dari timnya. Kita sapa-sapa dulu. Halo, selamat sore Kak Sony.
2: Halo Kak Vira dan Sobat Pro 2. Bener ya Sobat Pro 2?
1: Teman
2: ya?
1: Pro 2.
2: Oh, teman Pro 2.
1: Oke, ini Kak Sony adalah salah satu dari tim Pecel Rangers,
2: yes,
1: betul ya. Ada sebenarnya ada 3 orang nih teman Pro 2. Ada Kak Sony, Kak Denny, dan juga Kak Fajrin. Tapi yang 2 berhalangan hadir karena memang dari luar kota juga gitu ya.
2: Benar.
1: Dari Gresik dan juga dari
2: Madiun.
1: Madiun,
2: ujung provinsi kita ya.
1: Dan ini didengarkan juga sama teman-teman Madiun nih. Jadi mungkin Kak Fajrin bisa mendengarkan ya.
2: Iya,
1: oke, nah ini dari tim Pecel Rangers teman Pro 2 untuk mengedukasi kita terkait yang namanya pembayaran menggunakan kris gitu ya, yang kita kenal juga memudahkan sekali dan pastinya juga jadi bisa dibilang sumber boros nggak sih?
2: Karena nggak kerasa ya Kak Vira.
1: Iya benar. Cuman ya dari kitanya juga ya yang bisa mengontrol itu sebenarnya ya. Tapi kalau dari tim Pecel Rangers ini dan juga untuk ajang Kris Jelajah Kuliner Indonesia 2026 ini bisa dijelasin nggak sih Kak Sony? Seperti apa?
2: Oke, siap. Thank you Kak Vira. Jadi lomba ini tuh namanya Kris Jelajah Kuliner Indonesia 2026 yang diinisiasi oleh Bank Indonesia dengan mengangkat tema di tahun ini tuh tentang kuliner Kak Vira.
1: Okay.
2: Kalau tahun kemarin itu tentang pariwisata kalau nggak salah ya, tempat sejarah, tempat-tempat wisata gitulah. Nah tahun ini tuh ngangkat tentang kuliner, dimana setiap kelompok ini wajib menggunakan namanya, nama kelompoknya menggunakan tema kuliner seperti itu. Dan akhirnya kelompok kami setelah melalui diskusi panjang itu mengangkat nama Pecel. Selain mengangkat kuliner daerah Indonesia,
1: betul,
2: Pecel ini juga merupakan singkatan Kak Vira.
1: Wah, apa tuh ternyata?
2: Pecel, P promote, E educate, C collaborate, E enhance, dan L leverage.
1: Ini berarti kayak muter otak banget gitu ya. P apa ya?
2: Terus
1: E apa ya gitu ya. P apa dong lagu jadinya ya. Oke, jadi ini emang tujuannya sejalan dengan tujuan awal dari adanya ajang ini gitu ya Kak Sonia.
2: Benar-benar Kak Vira. Jadi Bank Indonesia itu ingin mengampanyekan bahwa kris itu cepat, mudah, aman, murah, dan andal Kak Vira. Selain untuk kalau kemarin untuk pariwisata, tema tahun ini yang ini digalakkan tuh tentang kuliner tadi. Nah, kami setiap kelompok pun juga punya misi Kak Vira, di mana kami wajib untuk mengedukasi masyarakat, wajib mengedukasi merchant, karena saat ini pun masih ada beberapa merchant yang dia itu nggak mau pakai kris seperti itu.
1: Mungkin dari orangnya sendiri atau ada sistem dan lain-lain gitu ya.
2: Padahal kalau dari Bank Indonesia sendiri pun udah mengedukasi bahwa kris ini tidak ada potongan loh untuk UMKM seperti itu. Jadi pure masuk ke penjual merchant-nya seperti itu.
1: Oke, bersih gitu ya berarti.
2: Betul.
1: Oh, baik. Nah, kalau dilihat juga ini sebenarnya Pecel Rangers ini antar pertemanan gitu ya. Paguyupan duta yang akhirnya ketemu lagi gitu di Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Bank Indonesia 2024.
2: Iya
1: gitu.
2: Benar banget Kak Mira.
1: Nah, inisiasinya akhirnya ya udahlah kita bikin grup untuk ikut di tahun 2026 ini kayak gimana awalnya?
2: Sebenarnya dari tahun kemarin kami tuh udah mau pingin ikut gitu Kak Mira. Tapi karena jadwal antara kita bertiga itu yang satunya lagi mau tesis, yang satunya di Gresik, dan saya juga lagi padat-padat hektiknya kerja.
1: Baik.
2: Akhirnya gak nemu tuh timing yang pas. Dan alhamdulillahnya di tahun ini kemarin, tahun ini awal Juli kemarin tuh kami diskusi coba apa bisa ya ikut semuanya mengosongkan waktu di tanggal ini nih karena ada kompetisi ini. Ya mau gak mau, wani gak wani, kita ambil resikonya ya Kak Mira.
1: Benar, bonek teman berdua ya, bondo nekat. Terus? Temen.
2: Akhirnya sebuah konsep itu muncul. Muncul pertamanya karena kami terhalang jarak Kak Fira ya. Zoom meeting sih pertama kalinya.
1: Baik.
2: Seperti itu. Diskusinya lewat telepon jarak jauh. Dan pada akhirnya di tahap satu adalah registrasi. Pendaftaran berkas-berkas segala macam. Kami submit dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah lolos tuh ke tahap dua.
1: Itu
2: tapi
1: di bulan apa mas? Sorry.
2: Itu di bulan awal Juli.
1: Baik.
2: Awal Juli lolos masuk ke tahap dua. Tapi tahap dua ini gak semua peserta Kak Fira. Jadi diambil 30 besar. 30 besar tim untuk seleksi lagi nih tahap dua di The Javas Bank. Di Kota Tua, betul di situ seleksinya. Dan di tahap 2 ini ada berbagai rangkaian tes lagi yang kami terima dan harus kami lakukan pada saat itu. Nah, setiap kelompok kan ada 3 orang tuh Kak. Nah, just only tim dari Pecel Rangers yang single fighter. Jadi saya sendirian.
1: Ya ampun. Kayaknya since day one ya sendirian ya Kak Sony ya.
2: Jadi teman-teman, karena waktu itu announcement-nya juga mendadak amin dua kalau enggak salah tuh. Akhirnya teman-teman dengan segala apa namanya kehektikannya di tempat kerjanya masing-masing enggak bisa izin secara mendadak. Tapi mereka cover saya di belakang. Jadi ngasih materi untuk saya pelajari karena di tahap 2 itu ada tes tulis 50 soal tentang perbankan. Yang basically saya gak ada basic perbankan atau ekonomi kamera.
1: Nah ini kayak gimana Kak Sony, berarti belajar lagi?
2: Saya jujur belajar lagi Kak Mira. Belajar lagi di hamin 2 itu. Hamin 1 saya baca-baca lagi malam-malam itu. Jadi saya suruh tolong dong ayo ini dirangkumin. Udah ada materinya, tolong rangkumin biar saya tinggal baca doang untuk persiapan besok. Dan di seleksi tahap 2 itu ada tes tulisnya tuh 50 soal, gak boleh searching, literally knowledge, apa namanya, tes tulis
1: tes
2: gitu
1: tulis,
2: Kak. Dan ternyata fun fact-nya saya kira sendiri-sendiri Kak Fira. Ternyata satu kelompok satu soal dan itu boleh didiskusikan. Nah saya diskusi sama siapa ya
1: Kak? Gak ada orangnya. Mau telepon juga kok susah gitu ya.
2: Bener, HP gak boleh keluar
1: makanya,
2: soalnya.
1: Kalau friend kayak susah gitu teman pro 2. Tapi dari pertemanan LDR ini kayaknya juga saling support ya.
2: Bener Kak.
1: Ada tadi yang bikin rangkuman, ada yang bikin apa.
2: Ada yang bikin strategi juga. Terus harus ini dulu masuk dari pelajari ini gitu.
1: Tapi ini sebenarnya kompetisinya nasional atau lingkup Jawa Timur aja atau kayak gimana nih Kak Sony?
2: Sebenarnya ini kompetisi nasional tapi dilakukan secara serentak setiap provinsi. Seperti itu Kak Fira.
1: Jadi ini berarti juara dua untuk lingkup Jawa Timur.
2: Jawa Timur ya.
1: Baik, ini menarik ya teman Pro 2 karena balik lagi ini sebenarnya seperti gimana kita mengedukasi masyarakat tapi di model atau di konsep dengan cara yang menyenangkan gitu ya.
2: Bener.
1: Pastinya bakal banyak kuliner-kuliner yang dicoba kan?
2: Banyak banget Kak Mira, itu di satu hari itu kami itu sampai pulang jam 10 malam. 10
1: dari
2: malam tuh baru kelar.
1: Dari
2: jam 6 pagi.
1: Wah, ini kayaknya kenyang banget ya.
2: Kenyang pol Kak Mira.
1: Nah, ini kalau dari segi itu tadi kan ada seleksi, lalu ada tes tulis dan lain-lain yang akhirnya membuat tim lolos ya.
2: Lolos
1: terus habis itu mengedukasi ke masyarakat, ke merchant-merchant itu tadi. Itu dengan cara kayak gimana Kak Sony?
2: Baik Kak Fira. Nah, di tahap 2 seleksi ini, itu kan 30 besar.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian diseleksi lagi Kak Vira, jadi 10 besar.
1: Oh.
2: Hanya tim 10 ini yang akan lanjut ke misi-misi selanjutnya.
1: Oh.
2: Jadi diambil 10 besar untuk melakukan 5 misi.
1: Oke, okay, jadi kayak games ya sebenarnya ya.
2: Bener, games challenge itu di depannya Kak Vira. Dan itu di deadline sama Bank Indonesia harus menggapai target misal minimal 5 orang. Kemudian kontennya juga harus dibuat dan diupload di jam ini, di jam ini seperti itu.
1: Bener-bener tugas ya.
2: Di sela-sela kita bekerja.
1: Iya benar juga. Ada tugas yang lain tapi tetap nyari tugas yang lain lagi gitu teman produa ya. Oke deh, kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi seputar kegiatan ini ya untuk Kris Jelajah Kuliner Indonesia dan juga Pecel Rangers pastinya. Tadi nama dari Pecel ternyata ada singkatannya juga dan betul. Rangers kayak apa ya? Tim bertiga ini semangat gitu ya.
2: Semangat Rangers banget.
1: Oke, jadi teman Produa jangan kemana-mana. Kalau ada pertanyaan boleh banget nih teman Produa. Kamu gabungan di Instagram kita @produa_rrsby atau WhatsApp kita di 0819980952.

0: pakai baju apa ya enaknya hari ini? Ah, pakai kebaya ini aja deh.
1: Eh, ngapain pakai kebaya? Kan cuma ke kampus, terus mau ke kafe. Emang mau ada cara lagi?
0: Lah, emang kenapa? Banyak juga kok yang pakai kebaya buat nongkrong. Gak harus buat formal kali. Ini tuh fashion baru.
1: Ih, kuno banget selera fashionmu. Gak up to date.
0: Justru kamu nih yang gak open-minded. Semakin banyak anak muda yang mau pakai kebaya atau berkain, itu justru jadi bukti anak muda masih mau melestarikan budaya. Tinggal tergantung kamu mix and match-nya juga kan. Lihat nih, banyak juga influencer yang pakai kebaya di sehari-hari, tapi masih kelihatan fashionable.
1: Iya juga ya. Kayaknya aku juga harus mulai mix and match dan juga pakai kebaya deh.
0: Boleh. Nih, aku pinjemin punyaku. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan kita juga masih ngobrol-ngobrol sama tim Pecel Rangers. Ada Kak Sony di sini yang merupakan juara 2 Kris Jelajah Kuliner Indonesia 2026 dari Bank Indonesia. Tadi udah diceritain juga awalnya kayak gimana Pecel, ternyata ada singkatannya yaitu Promote, Educate,
1: terus collaborate, enhance, mm-hmm, and leverage.
0: Leverage. Nah, ini pastinya juga selain mengedukasi masyarakat, mm-hmm, tentang programnya Bank Indonesia sendiri, mm-hmm, gitu ya, yang adanya Kris ini, pastinya juga mengenalkan kuliner-kuliner yang ada di Indonesia. Yes, salah satunya di Surabaya ini. Betul. Ini emang kelilingnya cuma di Surabaya aja, mengingat, mm-hmm, teman-teman yang lain juga dari Gresik dan juga Madiun. Apakah, mm-hmm, juga ke Gresik dan juga Madiun?
1: Jadi Kak Vira, mm-hmm, ada 5 misi.
0: Oke. Okay.
1: Di 2 hari, mm-hmm, yang harus kami lakukan setelah, okay, lolos tahap 2 itu tadi.
0: Uh-uh.
1: Jadi 10 tim itu, mm-hmm, harus melaksanakan 5 misi ini.
0: Okay.
1: Nah, 3 misinya ini, mm-hmm, di Surabaya.
0: Oke. Okay.
1: Misi keempat kami dibawa waktu itu nggak tahu kemana karena nggak diflorkan sama panitia, uh-huh, mau kemana.
0: Oh, oke, okay, baik.
1: Akhirnya, mm-hmm, kita diajak ke arah utara. Ternyata, okay, kami sampai ke Pantai Dalegan.
0: Di mana itu?
1: Gresik.
0: Oh, oke, okay, baik.
1: Di Pantai Dalegan, mm-hmm, Gresik. Mm-hmm. Dan itu juga melakukan misi.
0: Okay.
1: Kemudian misi terakhir, misi 5, di acara closing, mm-hmm, dan sekaligus kick off nasional di, okay, Alun-Alun Surabaya.
0: Oh,
1: yang pada saat itu dibuka, mm-hmm, oleh Bu Gubernur,
0: okay,
1: dan juga Deputi Bank Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Dan wakil apa? Kepala-kepala Deputi, mm-hmm, Bank Indonesia Sepulau Jawa itu, mm-hmm, ke sana semuanya karena Surabaya jadi host city waktu itu.
0: Oh, oke. Okay. Mm-hmm. Itu di bulan Juli ya?
1: Iya, betul, di bulan Juli. Nah, mm-hmm, di misi pertama ini Kak Vira, mm-hmm, kami hadir di acara Car Free Day.
0: Oke. Okay.
1: Misi pertama itu kami melakukan sosialisasi terkait, mm-hmm, pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pajak bumi bangunan.
0: Oke. Okay.
1: Bahwa kami memiliki visi dan misi, disuruh misi mm-hmm, untuk mengedukasi bahwa terkait PKP dan juga PBB itu, okay, sudah bisa dibayar melalui Kris.
0: Oh.
1: Jadi masyarakat nggak perlu resah, nggak perlu antri-antri kesana, mm-hmm, kemari jauh-jauh. Mm-hmm. Padahal dari genggaman kita maka udah bisa nih, okay, sebenarnya. Nah, kemudian misi kedua itu juga sama. Mm-hmm. Kami mengajak masyarakat waktu itu sosialisasi, okay, mm-hmm, sekaligus praktik nih Kak.
0: Mm-hmm.
1: Praktiknya apa? Kak Vira tahu nggak bahwa Kris, mm-hmm, sekarang tuh bisa digunakan di 8 negara.
0: Oh.
1: Ada Singapura, uh-huh, China, Korea Selatan.
0: Iya, yang terbaru
1: Jepang,
0: Korea ya.
1: Betul. Mm-hmm. Dan itu memudahkan kita kalau kita mau ke sana. Jadi enggak perlu tukar-tukar,
0: bener,
1: mata uang dan,
0: bener,
1: sebagainya. Tinggal, mm-hmm, scan, ternyata oh ternyata udah bisa ya. Dan,
0: okay,
1: itu akan otomatis
0: kursnya namanya, langsung
1: ya? Berubah, betul,
0: okay,
1: ke negara,
0: okay,
1: itu, mm-hmm, seperti itu. Jadi masyarakat waktu itu kami ajak, mm-hmm, dan tentunya mereka dapat souvenir, Kak,
0: oh,
1: Vira. Souvenir dari setiap every country yang,
0: betul,
1: ada di situ, mm-hmm, seperti itu.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian misi ketiga, nah ini dia misi kulineran, Kak,
0: nah,
1: Vira.
0: Sesuai dengan namanya, jelajah kuliner Indonesia, gitu,
1: benar,
0: ya.
1: Mm-hmm. Kulinerannya ini setiap kelompok udah ditentukan, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Tapi ditentukannya harus rebutan gitu.
0: Oh.
1: Jadi kami waktu itu dibuka kick off-nya, mm-hmm, merebut sebuah kertas, mm-hmm, di mana satu kertas ini menentukan kita akan kemana nih.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Nah, setiap kelompok ada 3 merchant. Mm-hmm. Nah, waktu itu tim Pecel Rangers, mm-hmm, dapat merchant bakso Pratama yang di Duku Kupang,
0: okay,
1: kemudian bebek canggih di,
0: okay, Nagel,
1: pasti tahu lah ya, pasti nyoba nih, udah pernah nyoba. Kemudian yang ketiga nih tahu campur Pak Sada,
0: oke, okay, ya, favoritnya orang Surabaya juga nih, ya, ya semuanya ya,
1: legend banget kan,
0: okay,
1: tiga kuliner itu,
0: bener.
1: Nah, yang bikin kelompok kami sampai pulang malam tuh, mm-hmm, kenapa?
0: Karena kekenyangan ya.
1: Selain itu, dua merchant ini kan bukanya malam, Kak Vira.
0: Bener. Nah, Pak Sada buka malam. Terus yang
1: Bebek Canggih buka sore, jam seginian baru,
0: iya,
1: buka.
0: Iya, betul juga.
1: Mm-hmm. Nah, akhirnya yang buka siang waktu itu Bakso Pratama.
0: Bakso Pratama.
1: Akhirnya kami ke sana duluan karena misinya itu dimulai, misi 3 dimulai jam 1.
0: Oke. Okay.
1: Sana dulu promosi segala macam sebagainya, baru ke Bebek Canggih dan juga ke Tahu Campur Pak Sada. Okay. Dan selama misi itu kami enggak diperbolehkan naik transportasi online, Kak Vira.
0: Oke.
1: Selain misi kuliner, kami juga harus memberitahukan masyarakat nih bahwa Transum di Surabaya ini juga available dan nyaman loh.
0: Betul.
1: Comfortable dan bayarnya juga langsung murah pakai Kris. 2.500 untuk pelajar dan umum 5.000.
0: 5.000.
1: Seperti itu.
0: Berarti naik Surabaya Bus.
1: Yes, Surabaya Bus dan Wirawiri.
0: Wirawiri. Semanggi?
1: Semanggi juga.
0: Oke, jadi pokoknya kelilingnya pakai Transum lah ya.
1: Betul, betul.
0: Selain dari kuliner, tiga kuliner itu atau emang ditentukannya udah tiga kuliner ini aja?
1: Hanya tiga kuliner itu saja.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena kami juga punya misi untuk mempromosikan melalui video yang harus kami buat di merchant tersebut.
0: Oke.
1: Nah, jadi selain mengedukasi masyarakat, kami juga mempromosikan merchant itu tadi.
0: Baik.
1: Menggunakan penggunaan Kris bahwa available nih Kris di merchant itu tadi, seperti
0: itu. Semacam jadi food vlogger dadakan gitu ya.
1: Iya, benar banget, padahal feed Instagram saya enggak ada konten food vlogger.
0: Nah, ini berarti jadi salah satu apa ya? Latihan untuk jadi food vlogger nih, Kak ya.
1: Pembelajaran baru. Akhirnya banyak dari followers yang ngeriak, "Oh, kamu enggak bikin lagi, Son."
0: Nah, iya,
1: konten kulineran
0: gitu. Betul. Itu jadi review nih teman Produa ya, Kak Sony berubah alirannya. Oke. Nah, jadi selain dari apa namanya untuk promosi Krisnya sendiri, tapi juga untuk mempromosikan kuliner-kuliner yang ada di Jawa Timur, khususnya di Surabaya, dan juga Transum itu tadi ya. Tapi kalau dari luar Surabaya ini, apakah juga ditempatkan sama di Surabaya atau tetap di kotanya masing-masing?
1: Jadi pada saat itu kami harus selalu bersama, Kak Vira.
0: Oh, okay.
1: Ya. Jadi 10 kelompok ini di openingnya di sini, di kota Surabaya. Jadi harus ngelakuin misinya di Surabaya.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Walaupun, jadi meskipun dari kota-kota lain
1: dari
0: ya.
1: Kota-kota lain, temanku yang dari Madiun ya, lu wajib kesini datang gitu.
0: Benar. Oke, tapi untuk kuliner yang ada di luar Surabaya, apakah juga dijangkau atau sementara ini masih belum waktu kemarin?
1: Kalau fokusnya Bank Indonesia kemarin just only di Surabaya sih, Kak Vira.
0: Karena hostingnya di sini ya.
1: Benar, karena hosting nasionalnya di Surabaya.
0: Oke. Nah, ini udah ada pertanyaan nih, Kak Sony ya, dari teman Pro 2 yang udah gabungan. Ada Orik dari Jember, teman Pro 2 ya, yang sebelumnya katanya aku mau ngenalin nih jajanan khas Jember. Ada yang namanya suwar-suwir, terus ada prol tape gitu ya. Dan setelah menyimak percakapan kakak-kakak ini ya, dari sekian banyak kuliner yang ada yang udah dinikmati, mana sih yang menurut kamu tuh unik gitu? Ada gak sih, Kak, dari mungkin dari pelatihan bukan pelatihan ya, ada kegiatan kemarin akhirnya baru tahu, oh ada kuliner ini nih, ada kayak gimana gitu.
1: Jadi di misi keempat kami kan dibawa ke Gresik tuh, Kak Vira. Nah, di Gresik kan juga tentunya kami yang ada di Surabaya kan jadi tahu, oh di Gresik ternyata kulinernya selain apa namanya, beda nih kulineran pantainya sama yang ada di Surabaya. Kalau Surabaya lontong kupang ya.
0: Iya, kalau kita taunya Gresik mungkin sego krawu, nasi krawu,
1: ikan asap kan udah biasa, juga ada. Nah, yang di sana tuh apa namanya, bonggolan.
0: Tahu juga nih aku.
1: Bonggolan.
0: Apa itu, Kak Sony?
1: Jadi bonggolan kalau di sini tuh cireng.
0: Oh, beda tapi nama aja.
1: Tapi cirengnya beda. Di sana tuh pure ikan kan ya.
0: Jadi pure memang ikan dari
1: dan taste-nya pun juga beda sama yang di Surabaya seperti
0: itu. Dari pengolahannya asli sana lah ya. Itu yang menurut Kak Sony menarik dan akhirnya baru tahu gitu ya.
1: Iya, betul. Termasuk kata Kak Orik tadi ya, suwar-suwir. Nah, saya baru dengar juga suwar-suwir itu kayak gimana, nanti kita riset lagi.
0: Suwar-suwir dalam kurung permen tape katanya gitu.
1: Oh, permen tape.
0: Aku tahu sih kayak di gimana, ya kayak
1: bukan?
0: Di
1: kayak rambut nenek gitu bukan?
0: Ah bukan. Jadi setahu aku ya Kak Sonia, ini correct me if I'm wrong ya teman Pro 2, semacam permen gitu yang dibungkus dibungkus kertas warna-warni gitu emang. Oh. Emang kayak permen sih bentuknya. Tapi untuk rasanya juga aku belum pernah sih.
1: Kita udah pernah di Kak Mira.
0: Enggak, cuma tahu aja waktu itu pernah dikasih, cuman aku enggak terlalu suka tape sih.
1: Oh, saya sih suka tape.
0: Oh, prol tape enak sih kalau dari Jember tuh.
1: Ntar kita coba ya, Kak.
0: Nah,
1: main ke Kak Orik besok.
0: Iya, benar. Terus habis itu ada juga yang menurut Kakak, kuliner mana yang bisa dijadiin brand promosi di tingkat nasional maupun internasional?
1: Oke. Okay.
0: Banyak sih sebenarnya kalau
1: benar-benar.
0: Kalau Indonesia, Jawa Timur tuh banyak banget loh.
1: Kita negara yang kaya akan suku budaya. Betul. Tentunya juga hal itu tidak berhenti di situ ya. Bener. Kak Fira. Banyak juga hal yang terus berkembang di era sekarang terkait termasuk juga kuliner ini tadi.
0: Bener.
1: Seperti itu. Dan setiap daerah kan punya culture-nya masing-masing, punya kuliner andalannya masing-masing seperti itu. Kalau kemarin kami berkunjung ke 3 merchant, so I think 3 merchant ini tadi itu layak semua sih Kak.
0: Layak untuk dipromosikan.
1: Bener banget dan layak banget untuk go internasional.
0: Oke. Oke, tapi kalau dari favorit Kak Sony deh, selain dari 3 tadi yang ada di Surabaya, apa favorit Kak Sony?
1: Yang ada di Surabaya?
0: Atau mungkin yang ada di Jawa Timur boleh deh.
1: Sebenarnya Kak Fira, aku tuh paling suka juga kulineran, makanan, minuman, tempat-tempat gitu-gitu. Kalau ditanya the most nih ya,
0: bingung ya.
1: Iya, saking banyaknya,
0: banyaknya ya.
1: Kalau makanan berat itu saya suka penyetan itu
0: gitu. Simple tapi nyaman gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Comfort food teman Pro 2. Bakso tuh emang enak
1: bakso juga
0: ya.
1: Enak banget. Tapi kemarin bakso Pratama sih Kak Wil. Ketika saya nyoba dari bakso-bakso di Surabaya, saya kan juga pertama kali ke situ kan.
0: Oh, aku belum pernah sih kalau bakso Pratama.
1: Bener, karena tinggalku di selatan, sementara mereka di barat.
0: Agaknya lentang banget, ya.
1: Kalau tiap hari juga capek.
0: Bener.
1: Akhirnya kemarin very first time untuk try bakso Pratama itu tadi. Dan

0: juga promosi Transum itu juga banyak ya sekarang ini. Kayaknya setiap daerah pun juga ada Transumnya masing-masing yang juga sudah di apa ya, sudah dipromosikan juga sama Pemprov ya.
1: Benar-benar.
0: Dari Transjatim itu sekarang juga diperluas lagi sampai ke Malang kayak gitu kan. Betul. Terus ada ya daerah-daerah lain yang pastinya juga punya Transum andalannya ya, gitu
1: apalagi
0: ya.
1: Apalagi juga ada promo kan Kak, nah, yang di kemerdekaan ini bayar Rp81 doang.
0: Ada yang sampai gratis kemarin.
1: Oh, ada gratis.
0: Transjatim kalau enggak salah, tapi cuma satu hari sih.
1: Sehari, di hari 17
0: kemarin. Iya, oh, benar.
1: Oke.
0: Nah, itu kalau dari menurut Kak Sony sendiri, adanya Transum yang pastinya juga sudah nyaman, sudah enak banget. Ini kayak gimana sih?
1: Ya Kak Vira, kalau tentang Transum sendiri, saya rasa itu hanya armadanya aja yang perlu diperbanyak.
0: Oke.
1: Segitu aja, sama jangkauan-jangkauan ke misal daerah-daerah yang itu padat penduduk tapi masih belum terjangkau sama Transum.
0: Oke.
1: Seperti itu. Kalau dari daerahku sih di Bratang ya. Nah, di jalanan Bratang itu masih kurang beberapa Transum, armadanya tuh masih kurang seperti itu. Jadi kalau mau naik Transum harus OTW dulu nih ke terminal Bratang. Nah itu kan juga ada jarak lumayan dan wasting time juga kan untuk OTW ke sana.
0: Okay.
1: Jadi lebih hal-hal seperti itu sih yang mungkin harus di upgrade lagi seperti itu.
0: Dari rute ya berarti
1: betul. Rutenya diperbanyak, armadanya juga diperbanyak perbanyak juga seperti itu.
0: Oke. Ini juga jadi mungkin masukan gitu ya dari masyarakat untuk yang berwenang ini ya.
1: Betul.
0: Tolong. Mungkin yang di Surabaya atau di kota-kota lain sudah ada, sudah nyaman ya. Diharapkan juga pastinya Jawa Timur ini lebih banyak lagi gitu ya kota-kota yang ada Transumnya, yang mungkin kita ingin berkunjung ke kota tersebut akhirnya juga nggak usah bingung-bingung gitu ya mau kemana pakai kendaraan apa, ya udah Transum aja gitu ya.
1: Betul. Apalagi Transum ini kan sebagai penggerak roda perekonomian. Betul. Ya Kak Vira ya. Dan juga kemudahan dalam apa namanya naik kendaraan agar kita nggak macet-macetan di jalan seperti itu. Dan tentunya jangan lupa dipermudah pakai Kris bayarnya.
0: Itu tadi teman Pro 2 ya. Kita masih ngobrolin soal kegiatan ini dan juga pastinya buat kamu yang mau tanya-tanya sama Pecel Rangers ya dari Kak Sony sendiri, kamu bisa gabungan di Instagram @pro2rrsby atau WhatsApp 081980952. Dan pastinya buat teman-teman se-Jawa Timur ya, masih aku tungguin sampai nanti jam 5 sore.

0: Masuk di segmen terakhir ya teman Pro 2, buat aku nemenin kamu di sore ceria berjaringan Skorwil 10 Jawa Timur. Aku mau sapa-sapa lagi untuk teman-teman dari RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan juga pastinya RRI Sumenep gitu. Buat teman-teman yang ada di Surabaya, nah ini kayaknya juga udah mulai macet di mana-mana ya. Jadi buat kamu pokoknya tetap hati-hati di jalan aja. Nah kali ini kita juga masih ngobrol-ngobrol sama Kak Sony ya, dari tim Pecel Rangers. Ini juara 2 Kris Jelajah Kuliner Indonesia 2026 dari Bank Indonesia. Aku mau balik lagi sebenarnya untuk pertanyaan ke juara 2 ini.
1: Oke, nah, baik, ini kan Kak Fira,
0: dari Jawa Timur yang akhirnya setelah melewati berapa lama ya? Satu bulan, kurang lebih. Dari segi pendaftaran, terus habis itu seleksi dan lain-lain, dan akhirnya sampai keliling ke kuliner-kulinernya yang ada di Surabaya ini. Untuk penilaiannya kayak gimana sih, Kak Sony? Ya, akhirnya baik, bisa terpilih menjadi juara 2 ini.
1: Oke, thank you Kak Fira. Jadi di tahap 2, seleksi 2 itu challenge yang harus kami lakukan di situ adalah selain tadi tes tulis 50 soal,
0: betul,
1: itu nanti ada public speaking juga, ada membuat konten langsung di tempat, jadi buat konten tentang Bank The Savas Bank itu tadi yang harus diupload, deadline-nya jam 6 sore. Nah, setelah itu baru announce 10 besar.
0: Okay.
1: 10 besar mulai start day 1 itu tadi 10 kelompok. Setiap kelompok ada satu pendamping Kak Fira. So I think orang ini, teman-teman kakak-kakak pendamping ini yang menilai setiap kelompok dari kita.
0: Okay.
1: Dan di 2 hari itu ada 5 misi, setiap harinya berbeda kakak pendamping. Jadi panitia juga ikut ikut mendampingi, ikut terjun, yang akan menilai nih dari segi kecepatan kelompok ini apakah sudah selesai menyelesaikan target yang telah ditentukan. Kemudian secara konten juga apakah sudah masuk atau enggak ya Kak, approve atau enggak. Betul. Seperti itu. Nah, sebelum kami upload konten pun juga sama, kami harus mengirim draft yang akan diverifikasi oleh Bank Indonesia apakah konten ini layak diupload atau tidak. Kalau tidak, ya kami harus revisi lagi, revisi ulang seperti itu.
0: Dan jadi, akhirnya itu yang juga memakan waktu ya.
1: Betul. Nah, sampai saat itu juga akhirnya konten-konten banyak juga lah teman-teman. Kurangnya di ini it's okay, karena kita juga bawa nama Bank Indonesia.
0: Betul.
1: Untuk terpublis gak mungkin juga kita ada hal yang kurang nih. Pasti pihak Bank Indonesia juga akan cross check dan sebagainya.
0: Dan akhirnya dari serangkaian kegiatan itu tadi, dari kakak pendamping itu tadi ya yang nilai, oh ini poin plusnya di sini, poin plusnya di sini gitu.
1: Poin plusnya di sini, ini. Dan video tentang 3 merchant tadi kuliner itu khusus dinilai oleh yang benar-benar qualified seperti Koko Buncit, salah satu jurinya kemarin.
0: Food vlogger juga.
1: Dan ketika kami di announce bahwa jurinya adalah Koko Buncit di grup WA. Wah, kami ini ketar-ketir sebetulnya Kak Fira.
0: ini qualified gak ya untuk review kuliner gitu ya berarti ya.
1: Karena basically konten saya di Instagram pun juga gak ada yang kulineran sebetulnya ya.
0: Jadi tapi kalau dari teman-teman sendiri yang Kak siapa?
1: Kak Fajri.
0: Ini adakah yang di bidang konten creator?
1: Sebenarnya sebenarnya mereka konten kreator Kak Fira, tapi bukan yang energik gitu loh.
0: Baik.
1: Jadi lebih prefer ke konten-konten motivasi dan edukasi seperti itu. Nah, kami
0: karena
1: bertiga tuh
0: Kak Sony juga guru ya.
1: Iya. Bergelut di konten itu. Dan alhamdulillah saya juga punya lah sedikit ilmu terkait dubbing, VO dan sebagainya, seperti itu. Akhirnya waktu itu saya untuk handling konten itu tadi 14 video Kak Fira, yang harus kami selesaikan
0: selama satu bulan itu tadi ya, benar-benar deadline nih.
1: Dan deadline-nya itu bukan yang satu misi, deadline-nya selama satu minggu, selama tiga hari, Kak Fira.
0: Sehari pasti.
1: Sehari. Dan sehari itu kan ada 3 misi yang kita lakuin. Dan itu sama sehari 2 hari deadline-nya. Berarti dari cepet-cepetan ngeditnya sampai saya tuh ke kamar mandi buat VO.
0: Berarti ini skillnya udah nambahnya banyak banget, banget ya.
1: Belajar banget dari lomba ini KJI 2026.
0: Oke, ini juga mungkin jadi inspirasi untuk teman Pro 2 yang mendengarkan gitu ya, yang mungkin ingin terjun di bidang content creator atau mungkin malah ikut ajang ini untuk menjadi batu loncatan dia untuk jadi content creator. Ada tips-tips gak sih Kak Sony?
1: Iya, kalau tips and triknya sih jujur ini juga banyak belajar dari lomba ini Kak Fira saya. Terkait bagaimana kita memanage waktu, harus juga menyelesaikan deadline sesuai tanggal dan waktunya. Bagaimana cara kita handling, oh ternyata kalau dikupu-kupui sama customer kayak gini ya rasanya ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Kontennya harus segera selesai. Seperti itu, karena kita juga punya tanggung jawab di sisi lain. Jadi deadline, manajemen waktu itu sih yang benar-benar belajar banyak tentang hal ini.
0: Dan gak cuma konten creator aja ya sebenarnya, untuk ilmu tanggung jawab itu kan ya kita bisa aplikasikan ke kegiatan-kegiatan kita yang lain.
1: Kemudian editing. Jadi di seleksi tahap 2 itu Kak Fira, kami juga sebelum melakukan lolos ke 10 besar, kami dibekali dengan bagaimana sih cara membuat konten yang baik. Mulai dari audionya, teknik pengambilan gambarnya, ngeditnya yang benar-benar Gen Z abel itu seperti apa.
0: Benar-benar.
1: Itu. Akhirnya, alhamdulillah ya, dapat insight baru. Dan aku jadi tahu dari hal ini seperti itu. Dan berkat proyek-proyek 14 video lebih ini tadi, aku jadi explore lagi nih di dalam ngedit itu.
0: Betul. Nah, ini ada yang tanya juga, apakah akan lanjut menjadi content creator kuliner?
1: Waduh, amin, semoga ya. Kita tetap, lebih tepatnya sih kalau misi saya tuh ingin membantu UMKM-UMKM sih Kak Fira. Kalau misal ada yang ditemui, sebenarnya kan sebelum lomba ini juga pernah buat konten kuliner. Karena membantu, waktu itu kenalan sih, kenalan dia punya usaha, ingin dipromosikan. Tak bantu nih buat video dan lain sebagainya. Alhamdulillah tembus 10 Oke, lebih lah viewersnya. Keren. Dan mereka kan juga senang.
0: Betul.
1: Di sisi lain juga, senang ya bisa bantu orang. Nah, lebih ke itu aja sih kalau misal nanti tetap akan dilanjutkan. Hopefully ya, semoga yang baik-baik aja lah.
0: Amin,
1: Terus kita lakukan.
0: Penting niat baiknya ada dulu gitu ya.
1: Bener.
0: Kita tinggal tunggu aja konten-konten lainnya dari Kak Sony. Instagramnya boleh di-spill?
1: Iya, Instagramnya Sony Wahyu sih.
0: Nah, langsung aja.
1: Pakai Y ya, Sony Wahyu.
0: Sony N-nya 1 atau 2?
1: Satu.
0: Itu bisa dicek ya teman Pro 2 untuk nungguin juga konten-konten berikutnya dari Kak Sony dan teman-teman pastinya ya.
1: Betul.
0: Kita karena waktu yang terbatas ya. Thank you banget Kak Sony udah hadir ngobrol-ngobrol bareng kita, dapat insight baru juga di bidang konten kreator pastinya. Dan closing statement boleh sedikit buat teman Pro 2 di Surabaya maupun di Jawa Timur, buat yang suka banget konten atau yang suka banget bergerak di bidang kreatif. Nah, buat jadi kayak Kak Sony kayak gimana?
1: Siap Kak Fira. Kalau ditanya tentang closing statement nih, ini yang paling berat ya.
0: Banyak ya kayaknya. Banyak yang nih udah disiapkan ya.
1: Tapi terbatas waktu, jadi harus singkat, padat dan jelas.
0: Baik.
1: Jadi Kak Fira, kita harus push our limit. Kita gak boleh nyerah kalau kita gagal. Tetap harus kita bangkit terus. Walaupun ini terlihat klise banget ya, tapi ternyata semesta bekerjanya seperti itu loh. Bahwa mereka akan, semesta akan merestui mereka yang terus berusaha, yang hatinya keras untuk menggapai mimpinya. Dan kalau kita sudah mencapai satu titik itu tadi, jangan berpuas diri. Masih banyak hal yang harus kita pelajari, yang kita gak tahu kita akan belajar dari siapa dan dari mana. Oleh karena itu, tetap jadi pribadi yang rendah hati dan juga terus menghargai orang yang ada di sekitar kita. Seperti itu sih Kak. Dan jangan lupa buat teman Pro 2, kalau misal kemana-mana, tetap gunain Kris sebagai solusi pembayaran praktis digital masa kini. Karena 3 poin strategi Kris strategic value dari pelaksanaan lomba ini Kak Vira, itu yang pertama itu penguatan daya tarik wisata daerah. Jadi ingin mengangkat kuliner lokal sebagai bagian dari pengalaman wisata melalui penguatan ekosistem digital. Kemudian yang kedua, penguatan exposure dan apresiasi wisata kuliner daerah. Jadi ingin mengangkat merchant unggulan daerah melalui Kris tadi. Yang terakhir, penggerak pertumbuhan ekonomi, ekonomi kreatif daerah. Selain kita tulang punggung keluarga, kita juga tulang punggung negara.
0: Jadi kita itu penglaris ya, teman-teman.
1: Penglaris, benar-benar.
0: Penglaris dan juga perintis juga.
1: Perintis, benar.
0: Oke, okay, thank you banget Kak Sony. Ya, sukses selalu juga, buat kegiatan-kegiatan
1: sehat,
0: yang lainnya.
1: Juga,
0: dan terima kasih. Dan juga sukses buat teman Pro 2, thank you banget yang udah gabungan di Sore Ceria Berjaringan. Kamu bisa kembali ke teman-teman penyiar di daerah kamu. Terima kasih buat teman-teman di Malang, teman-teman Jember, Madiun, dan juga Sumenep. Besok kita balik lagi di bulan depan ya untuk ngobrol-ngobrol lainnya. Dan pastinya juga masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman, Kota Lama, Ponorogo. Masjid Kauman, Kota Lama, berada di utara perempatan Pasar Pon, belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.

0: kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kesetiaan yang sangat mengharukan dari Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah dikenal dengan julukan Ghasilul Malaikah karena tubuhnya dibersihkan oleh para malaikat setelah wafat. Hal ini mengisahkan seorang pejuang yang sangat setia kepada Islam. Sehari setelah pernikahannya, Hanzalah pergi berperang bersama dengan Rasulullah dan meninggal sebagai syahid. Kisah ini menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dari Hanzalah kepada agama, meskipun dia baru saja melangsungkan pernikahan. Rasulullah mengabarkan bahwa Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Dalam cerita ini, kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai setiap perjuangan yang dilakukan hambanya dengan ikhlas. Hanzalah juga mengajarkan bahwa cinta terbesar seorang muslim adalah untuk Allah dan Rasulnya. Hal ini mengajarkan tentang ikhlas dalam pengorbanan untuk agama. Kisah ini juga mengingatkan bahwa setiap pengorbanan di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Hanzalah menjadi teladan bahwa meninggalkan dunia demi agama adalah hal yang sangat mulia. Hanzalah meninggalkan kenangan yang abadi bagi umat Islam sebagai sahabat yang setia dan berani. Kisah ini memberi inspirasi agar kita selalu mengutamakan cinta pada Allah di atas segala-galanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Pro 2.
1: Jangan mengharap sahabat yang sempurna, tapi bantulah sahabatmu menjadi orang yang lebih sempurna. Disitulah arti persahabatan yang sesungguhnya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at @RRA_Madiun.
2: RRI.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Lanjut kebersamaan kita ya di Sore Ceria barengan sama Kania. Temenin kamu sampai nanti kebersamaan kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kebersamaan kita hari ini di Kamis, kalendernya 20 Agustus 2026. Banyak segmen yang bakal hadir ke ruang dengar kamu, teman Pro 2. Nanti jam 19 bakal ada Music Live Chat. Setelah itu ada Jaga Malam, obrolan tentang pendidikan. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar gerakan literasi, teman Pro 2 ya. Kemudian jam 9 malam ada Curhat Dong barengan sama Mas Andi. Malam ini kita bakal ngobrol tentang people pleasure ya. Terus juga ada drama radio dan masih yang pastinya dengan single-single pilihan. Kita play buat kamu, menemani istirahat kamu sore sampai malam ini, teman Pro 2 ya. Selain di 95,2, kamu juga bisa simak siaran kita melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya. Indo.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

maksimum bahkan di atas 35 derajat Celsius ya, pada periode beberapa hari belakangan ini teman Pro 2. Dan suhu tertinggi ini mencapai 37,1 derajat Celsius ya di Kalimantan Barat. Ada teman yang di Kalimantan Barat statusnya memang begitu ya. Jadi kayaknya teman Pro 2 ini harus benar-benar waspada aja begitu ya, bagaimana kita bisa menjaga tubuh biar tidak dehidrasi, kemudian tergiur nih siang-siang langsung minum es banyak begitu ya, karena perbedaan suhu yang mencolok gitu ya dalam tubuh kita ini bisa melemahkan daya tahan tubuh. Belum lagi anginnya, ya bikin serasa masuk angin. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang angin teman Pro 2, angin yang kencang ini ya dimanfaatkan oleh pelaku wisata. Jadi ada atraksi penerbangan layangan naga raksasa di Yogyakarta teman Pro 2, yang ini sangat menarik minat wisatawan ya. Banyak yang terkagum-kagum, keren karena memang segede itu ya layangan naga teman Pro 2. Itu berapa meter ya? Coba deh nanti aku browsing, dan seindah itu memang. Dan sekencang itu juga anginnya. Kalau enggak bisa terbang itu ya layangan sepanjang itu. Ya deh teman Pro 2, stay tune di 95,2 ya. Yang mungkin lagi rebahan aja habis aktivitas harian ini full day, karena kita juga perlu menyayangi diri kita. Iya dong, jangan diforsir terus teman Pro 2 ya. Ada kalanya kita harus kasih waktu istirahat ya buat fisik kita, mental kita juga gitu ya, sebelum lanjut lagi ya dengan tugas-tugas tanggung jawab yang lain. By the way, besok udah Jumat aja nih ya. WFH gak di kamu ke teman Pro 2 kalau Jumat?

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh,

0: kau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
2: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
3: Segera download RRI Digital.

is true, then there will be little hope for advance. Jika kita bekerja dengan asumsi bahwa apa yang diterima sebagai kebenaran adalah benar, maka akan ada sedikit harapan kemudian. A real end will be bright.

0: Ganda putri Indonesia Rachel Alicia Rose Febi Setianingrum melaju ke perempat final kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka lolos setelah lawannya pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto mundur karena cedera. Game pertama berhasil dikuasai Rachel Febi, masuk ke game kedua permainan Fukushima Matsumoto meningkat. Pasangan peringkat dua dunia tersebut terus memimpin hingga unggul 11-6 atas Rachel Febi. Namun Fukushima Matsumoto memutuskan mundur karena cedera. Hasil ini membuat Rachel Febi dipastikan melaju ke babak berikutnya. Rachel menyebut kemenangan tersebut bukan cara yang mereka inginkan. Rachel Febi selanjutnya menghadapi pasangan Cina Li Yijing Luo Xiumin di perempat final. Febi menegaskan mereka siap kembali berjuang maksimal untuk merebut tiket semifinal. Informasi lain teman Pro 2, Netflix akan menghadirkan adaptasi terbaru novel klasik Jane Austen, Pride and Prejudice. Adaptasi tersebut digarap oleh penulis Dolly Alderton dan sutradara Euros Lyn. Melansir dari Tudum by Netflix, serial ini akan terdiri dari 6 episode dan dijadwalkan tayang pada 2026. Emma Corrin akan memerankan tokoh utama Elizabeth Bennet, sementara Jack Lowden berperan sebagai Mr. Darcy. Teaser terbaru memperlihatkan kedua aktor tersebut tampil dalam karakter masing-masing. Kisah serial ini tetap berpusat pada novel Austen yang diterbitkan pada 1813. Pride and Prejudice dikenal sebagai salah satu karya Austen yang paling banyak dibaca dan tetap relevan. Hal tersebut karena kisahnya mengangkat persoalan cinta, keluarga, persahabatan, serta kehidupan sosial. Informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.co.id.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Malaysia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Tadi bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini, Editama, selama 1 jam ke depan seperti biasa ya. Gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Ini udah di hari Kamis ya, di tanggal 20 Agustus 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada ya. Dan semoga bisa enjoy dengerin obrolan Edit sama bintang kamu, tamu kita di malam ini. Karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama sebuah band. Kalau kemarin udah ada Good Morning Everyone, sekarang ada sebuah band yang berasal dari Bandung. Ini Bandung mana suaranya? Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Tone Waves yang baru aja ngerilis karya, rilisan terbaru teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit. Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Tonway.
2: Woo! Hai.
1: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu, bro.
2: Sama siapa ya?
1: Kemarin sama GMA, Good Morning Everyone.
2: Oh, Good Morning Everyone.
1: Iya, yeah, yeah. Kemarin Daniel. Band, sekarang band lagi. Gak apa-apa lah, seru, yes. Seru. Ngobrol sama band tuh seru, karena gue juga besar, lahir, maksudnya tumbuh ya, bermusik itu di era-era band juga, gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur?
2: Bermacam-macam, tapi dari sini nih, ini aja sih kenal dulu ya.
1: Oke, okay, boleh sekalian kenalan, kenalan.
3: Halo, nama aku Ajis, sebagai pemegang keyboard.
1: Oh, yeah. Megang
3: aku,
1: doang ya?
3: Megang doang, jangan dimainin.
2: Main enggak, main enggak. Aku Jan di vokal.
1: Oke. Okay.
4: Aku Rai di bass.
1: Oke. Okay.
5: Aku Gian di drum.
1: Wih, yeah. Dia.
2: Ini, oh dari sini dulu. Oh, iya. 95, 93, 2000, 90.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ini gapnya lumayan, lumayan gelombang. Ya.
1: Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
2: Pertama kali
1: nongkrong,
2: ketemu
1: nongkrong gimana tuh?
2: Enggak, jadi awalnya berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
1: Oke. Okay.
2: Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
1: Oke. Okay.
2: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
1: Oh,
2: udah okay. Kenal lamanya sama Ajis.
1: Oh, oke.
2: Okay. Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang gitu bedanya. Dia ragu banget. Oh, nyanyi? Kan bisa, nyanyi bisa gitu. Sampai akhirnya terbuktilah bisa.
1: Oke.
2: Okay. Oke, okay, kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, okay. Tapi enggak punya band. Kita cabut lah sih.
1: Oke. Okay.
2: Gian jadi drum ya. Kosong kan?
1: Rai okay,
2: bassnya kosong.
1: Oh, oke, okay, oke. Okay. Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya, maksudnya main-main musik tuh dari lama. Ya.
2: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain
1: seru
2: musik.
1: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
2: Saya, betul.
1: Benar. Alright, Tone Waves. Berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya?
2: Kedua
1: ya. Yeah. Terakhir tuh tahun 2025. Tahun lalu baru ngerilis single
2: 5 tahun lalu.
1: Single.
2: Sekarang bawa single lagi nih.
1: Ini seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
2: Banyak sih.
3: Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
1: Banyak ya.
2: Jadi dari 2025 kita bawa awal itu single.
1: Yes.
2: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
1: Yes.
2: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin rilisan.
1: Benar. Lumayan produktif ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya bahasa workshop mungkin ya,
2: yes,
1: kayak bikin-bikin
2: betul.
1: Lagu atau gimana tuh berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide gue pengen bikin lagu tentang ini deh atau gimana tuh?
4: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat sebenarnya kayak dikasih mandat kita semua tuh harus nulis.
1: Oh, sebenernya. I see.
4: Iya, okay. Harus kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflow-nya kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing.
1: Yes.
4: Kita store ke Ajis.
1: Oh,
2: Ajis langsung QC dia.
1: Woi,
2: dia bagian
4: abang-abangannya itu.
1: Abang-abangan
4: ya.
1: Aduh,
4: dia lagi aja.
2: Bang ini Bang, udah bang, jadi Bang.
1: Bang ini Bang. Guru.
4: Hentikan guru.
1: Oh gitu, berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu
2: bener, gitu.
1: Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
2: Itu langsung masuk drive.
1: Oh. Asik, langsung oke kita bikin dah gitu ya. Bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
2: Ini single kedua sih.
1: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya.
2: Yeah.
1: Bener. Ini single kedua yang judulnya adalah
2: Parfum.
1: Yes. Wah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita inget kan.
2: Yeah,
1: jadi seseorang
2: bener,
1: kan.
2: Bener, salah mendetail satunya. Ya.
1: Mendetail. Bener, karena gue nggak tahu kenapa ya. Mungkin kayak orang pakai parfum yang sama. Cuman kayak tiap orang tuh beda aja.
2: Rasanya.
1: Iya
2: bener,
1: kan. Bener. Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
2: Langsung yang nulis ini.
1: Wih, siapa yang nulis?
2: Gian.
1: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
5: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum
1: okay.
5: Dibuatnya. Terus ya udah deh, coba bikin yang unik aja, judulnya parfum karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu.
1: Yes.
5: Kan pasti
2: rasa personal.
5: Iya. Lebih ke flashback aja sih.
1: Oke.
5: Okay. Jadi pengen buat nih.
2: Pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
1: Ah, gitu. Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
5: Karena ya sempat ketemu sih, sempat ketemu sama mantan.
2: Terus flashbacknya keras.
5: Flashbacknya ke situ.
3: Keras.
5: Kok wangi parfumnya nggak rubah gitu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Kacau sih pasti itu. Kacau sih.
1: Kacau sih. Kacau. Kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
5: Gak sengaja sebenarnya.
1: Oh, gak sengaja ya. Bener, bener, bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
2: Biar semakin detail, semakin dalam, tajam.
1: Bener, iya tajam kayak. Eh, kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba bahaya. Mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman Brodo yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, habis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single, bisa jadi single pertama kali ya, awal.
2: Oh, yes.
1: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit teman lo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Wave.
1: Yes.
0: Ada. Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Wave itu artinya apa?
1: Gak ada artinya sih sebenarnya. Ah? Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Mm-hmm. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Sama. Ya udah. Jadi ngeliatin itu terus. Oh, gelombang waves. Oh, menghasilkan suara ya?
0: Oh, tone waves. Tapi emang serandom itu ya?
1: Emang serandom itu ya? Beneran lagi lihat layar itu. Karena gitu ya kebayang kan?
0: Iya, yeah, bener-bener kebayang. Nah,
1: wow. Terus pas di, ini cari-cari, dicocok logi gitu. Oh, seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
0: Wah, gitu. Dapat ya? Dapat ya?
1: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
0: Aduh. Bener, oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie.
1: Indie. Kita satu tahun, dua tahun
0: itu berarti sempat rilis juga ya?
1: Rilis 4 lagu.
0: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
1: Iya,
0: 2025. Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
1: Apa sih bedanya sih?
2: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ya, jadi kalau kita
1: wadahnya ada.
2: Iya, kalau kita punya banyak ide, mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
0: Oh,
2: gitu.
0: Okay.
2: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay, gitu.
1: Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
0: Iya, benar.
2: Harus nabung kan?
0: Harus nabung, benar. Iya sih.
2: Kalau sekarang sih kita lebih ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
0: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
2: Betul.
0: Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
1: Membantu.
0: Sangat. Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
1: Benar. Cuman emang, untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
0: Betul. Karena emang indie tuh benar-benar semua semuanya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
1: Hulu ke hilir,
0: benar-benar emang agak PR sih ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
1: yes.
0: Parfum ini, gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa, gamon, gitu. Berarti
1: gamon sih ya,
0: gamon ya, basically ya.
3: Gak move on, karena maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha memvisualisasikan ya dari wangi, dari sebuah wangi, terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya, maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
0: Yes.
3: Tapi kita berusaha dan menurut kita sih ya works, karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
0: Okay.
3: Wangi itu bisa didengar.
0: Widih.
1: Itu harapannya itu.
0: Harapannya itu. Gokil. Bagus kata-katanya.
1: Itu. Dapat di mana nanti bilang?
0: Oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipanggil mantan, gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih maksudnya? Ketika orang dengerin lagu ini, harapannya jadi apa nih?
3: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif.
0: Oke, benar.
3: Ngingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
0: Okay.
3: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
0: Okay,
3: cuma kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
0: Oke.
3: Itu sih.
1: Hati-hati dengan wangi.
0: Hati-hati. Bener sih. Mungkin apa ya, perumpamannya sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
1: Iya, itu juga kan.
0: Iya kan?
1: Kalau flashbacknya kacau kan itu apa yang bisa sampai bisa enggak mau keluar kamar kan.
0: Bener. Masalahnya kan kita enggak bisa ngapus lagu itu ya.
3: Iya.
0: Bener sama kayak parfum.
3: Betul.
0: Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak, cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain enggak sih sebenarnya?
1: Harus gak, Jis?
0: Ah, gimana tuh, Bang?
2: Balik lagi ya, positif dan negatif sih.
0: Bener.
2: Kalau masa lalunya positif sih, jangan dilupain.
0: Oke,
2: misal contohnya
1: jadiin pelajaran gitu ya?
2: Ya, dijadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
0: Okay.
2: Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu.
3: Kemana ini kita berada nih?
1: Bener. Karena harus dilupain, karena enggak juga sih.
2: Iya,
1: tergantung lah kita mau kemana gitu. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
0: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
3: Kita enggak bisa.
1: Enggak sih, belajar. Bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
0: Yes.
1: Terus kita udah pernah lewati itu. Terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band nyagian misalkan apa sih yang missnya gitu.
0: Oke.
1: Apa misalkan nggak ada promonya atau apa? Nah di sini dibenerin satu-satu nih.
0: Oh.
1: Sampai akhirnya puzzle-puzzle itu udah jadi Tone Wave nih. Yuk kita jalan deh. Gitu. Oh. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
0: Iya gitu. Sih benar sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
1: Benar benar biar tahu.
0: Biar tahu biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu bener. Kan. Oke okay, oke. Okay. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya.
1: Gian.
0: Gian. Nah. Ini kan yang nulis Korek lagu ya.
1: Gas.
0: Kan ini tadi bilang kan ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan gak sengaja ya. Gitu kan. Nah ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan apa? Apa nih?
3: Ya, sebenarnya ketemunya di kondangan.
0: Oke.
3: Jadi kan gak sengaja ketemu. Terus wanginya kok masih sama gitu.
0: Oke.
3: Ya itu aja sih.
1: Endingnya dipamit aja. Assalamualaikum semuanya.
0: Iya, gak ada part 2 nya ya.
2: Bentar ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana? Lah kan gak jelas, bener
0: iya gak? Iya sih, bukan gue yang nanya ya Pak ya. Gue udah nahan sampai itu sih. Kayak, wah ini terlalu pribadi, cuma gak apa-apa jawabnya.
3: Bukan kan? Dia bareng sama pasangannya.
0: Oh, okay.
2: Yang nikah kalian satu teman.
1: Terus aja dikoreknya
0: terus.
1: Digas.
0: Terus koreknya. Rating.
2: Iya, soalnya kalau enggak di sini enggak kebuka soalnya.
0: Bener.
2: Iya.
0: Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
3: Nah. Bukan sama-sama tamu.
0: Bener.
1: Iya. Tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
0: Enggak ada. Ya. Oke, aman. Jadi enggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang. Betul, sama-sama tamu, bener. Oke. Tapi kalau ngomongin soal produksi tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini. Bener ya?
1: Lamanya ngendapnya sih. Ya, jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah, begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya terus label pun udah, yuk kita rilis lagi. Ya udah ayo gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah, parfum yang dipilihnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih, kalau itu terpilih, kita tinggal ambil lagu itu. Kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya lah.
0: Iya, benar-benar. Tapi maksudnya kan gua mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pastinya ada dasar tertentu enggak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya? Itu apa tuh dasar pemilihannya itu sebenarnya?
2: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih kalau secara komunikasi gitu. Apa yang artisnya mau dulu.
0: Oke.
2: Gitu. Okay. Kalian mau yang mana? Terus mereka ya kita
1: suggest juga.
2: Iya, kita suggest. Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke enggak buat kita rilis gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja ya enggak gitu tapi. Jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Oh, mereka
1: PD-nya yang mana?
2: PD yang mana dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Nih gua tahu nih harus gua apain lagunya nah gitu.
0: Oke. Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya,
2: dipilih
0: dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
2: Wah, banyak sih kalau bank lagu. Kalau di total mungkin 2472.
0: Waduh, banyak tuh.
2: 2472.
1: Nah, 72-nya adalah.
3: 2400 ya baru nemu satu kata.
0: Iya benar. Satu kata doang. Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu ya.
1: Itu bisa tuh.
0: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, disuruh bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
1: Berarti. Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadinya jadi kayak budaya, budaya ya, soalnya di waktu kita indie, kita sudah merilis 4 lagu, yang dimana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua.
0: Oh,
1: itu, jadi ada budaya itunya. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Nah dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi tapi yang paling rajin di sini kalau udah disuruh nulis Gian. Memang Gian yang paling rajin.
0: Punya banyak cerita ya.
1: Dia punya banyak cerita.
3: Paling gabut. Paling gamon.
0: Paling gamon. Oh iya benar.
1: Dia yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
0: Ada terus ya. Benar sih.
1: Apa ini kita bikin? Ini ada lagu.
0: Asik. Langsung kasih ke Ajis. Langsung bisa ya.
1: Langsung kasih ke Ajis terus. Ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Terus kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
0: Oh, bisa begitu berarti ya. Oke, oke. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
1: Sampai ke musiknya sama dia
2: sih. Okay, jadi okay. Kita mah fair gitu. Kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya, kita ganti gitu.
0: Berarti harus siap dengan
1: mental itu,
0: mental ini ya.
2: Iya, benar.
0: Harus siap dikatain musik lu jelek.
2: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya,
1: dengan musiknya full
2: dia kirim terus. Guys, ini gue udah ngirim ini, gimana, bagus nggak? Enggak.
1: Enggak, tapi liriknya dibawa ya.
2: Okay, maaf, musiknya hapus semua. Jadi akhirnya musik dan notasinya kita nggak bawa, tapi liriknya full, lirik dari Gian misal gitu.
0: Dari musiknya benar-benar dirombak.
2: Dirombak full.
1: Bisa kayak gitu.
0: Sampai segitu. Benar-benar. Oke, gue agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
1: Tanggal 19
0: Agustus atau Juli?
1: Juli.
0: Oh Juli ya, 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Nah, kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tone Wayne.
2: Yes, masih.
1: Alright. Tadi kita udah dengerin ya Parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya. Ketika kalian tiba-tiba nih misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
2: Iya, lupakan ya. Ini tadi terlalu eksplisit
1: tapi
2: mantap.
1: Tapi lumayan terkulik.
2: Iya, itu dia dapat kita info.
1: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
2: Kayaknya aku udah dulu.
1: Oke, boleh.
2: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
1: lagi nyium. Ses gitu.
2: Celingak-celinguk ya. Nyari dulu sih kayaknya nyari dulu
1: ya,
2: dari mana?
1: Tetap ya.
2: Sumbernya dari mana?
1: Benar. Nah,
2: sumbernya dari mana? Kalau emang orang lain, oh udah.
1: Oke.
2: Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
1: Masa sih?
2: Ya kalau itu lihat dulu kondisinya dia sama siapa sendiri kayak bakal disamperin sih pasti.
1: Oke.
2: Okay. Soalnya udah hafal banget ya. Oh,
1: benar.
2: Ya gitulah.
1: Ya silaturahmi. Iya, modusnya.
2: Saya menyengat pasti.
1: Menyengat ya. Kalau Bang ya, kenapa? Gimana tuh?
3: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
1: Iya.
3: Nyari dulu mana ya?
1: Oke.
3: Okay. Ya benar.
2: Ternyata pasti. Bukan gitu.
3: Kalau bukan ya bukan, kalau enggak ya
2: tanya beli di mana.
3: makasih.
1: Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
3: Oke, kalau
1: apa kayak yaudah aja, bagaimana tuh?
2: Cabut sih.
3: Ya diem aja sih.
1: Oh diem aja ya, kayak pura-pura nggak
3: tahu. Tapi
1: aja.
3: Pasti flashback pasti, okay. Langsung otomatis gitu.
1: Iya.
3: Jadi inget.
2: Oh iya, ada menggerutu.
3: Ada menggerutunya.
1: Benar-benar. Oke.
4: Kalau orang yang dibenci sih ya, kalau misalkan mantannya.

0: Benci itu langsung kayak
1: oh gitu,
0: langsung terus lari atau wah
1: langsung lari ya kayak
0: wah. Bener ini
2: okay. Boleh sekali lagi
0: nggak usah dibuat dua kali,
1: udah seneng
0: udah sekali aja.
1: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya, yeah, biar nggak ketemu lah ya. Bener.
2: Kalau Gian nggak usah langsung samperin kan, assalamualaikum.
1: Iya bener, kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Eh kamu pakai parfum ini ya?
2: Iya sih.
1: Tahu. Konvo starter bro.
2: Kamu pakai parfum ini?
1: Asik. Kok tahu mas? Iya ini enak tahu gitu ya. Kan. Asik.
2: Ini aku bawa di tas jualan.
0: Ternyata 103 kali.
1: Refill. Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh?
3: Bang Gian. Pelongo dulu sih,
1: okay.
3: Nyari juga sih.
1: Oke.
3: Karena ya pasti kepo nyariin. Mm-hmm. Oh bukan, misalkan bukan, oke lah ya udah nggak apa-apa.
1: Oh kecewa banget kayaknya. Kecewa banget kalau bukan ya kayaknya.
2: Ya. Ada harapan di situ. Oh iya beda respon kalau kita kan ya udah.
1: Ya bukan lagi.
2: Bukan lagi.
0: Ada harapnya tuh, ada harapnya.
2: Tapi Gian emang paling melankolis tuh Gian.
1: Oh iya.
2: Ya, makanya ini nulisnya banyak terus okay. Banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkepnya itu. Jadi ada momen ini. Mm-hmm. Nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
1: Oh, I see.
2: Gian cepet banget. Mau okay, dites bikin lagu cepet enggak?
1: I see. Mau.
2: Bisa.
1: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Udah ada tadi yang gimana?
1: Oh gimana? Okay.
2: Coba.
1: Oh beneran ada?
2: Ada. Ada yang gimana dari lagu Monas.
1: Gimana Monas?
2: Yang tadi.
0: Yang tentang langit Jakarta yang
2: itu. Langit Jakarta masih. Ada Monas. Ada bener. Kududuk di sebelah. Yang tadi.
0: Oh iya yang tadi gue pilih.
3: Tuh ada Monas. Mm-mm. Tinggi sekali.
2: Bukan yang melankolis, pokoknya ku duduk di sebelah Monas ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana, yang itu loh.
0: Tapi beneran tadi mobil dibikin
2: beneran.
0: Sumpah pas lihat Monas
2: iya.
0: Kan, tadi ngomongin bagus. Mm-hmm. Pertama tuh topiknya ngaco, pokoknya okay. Lihat Monas terus, mm-hmm. Terus bagus ya, ya. Terus kalau kira-kira jatuh, nyampe nggak ya ke situ?
1: itu dulu dari situ. Oke, okay, random ya, random.
0: Tiba-tiba
1: ya.
0: Dia, wih, bikin bagus kata dia. Iya.
2: Monasku terjatuh, masku berapa lah yang tadi lah itu.
1: Ya. Oke.
2: Pokoknya percayalah okay. Gian.
1: Percaya.
2: Nice nih. Nih
1: jago ya. Ini
2: benar. Cuman grogian nih orangnya.
1: Oh, oke. Okay. Lebih pede lagi, Bang.
2: Itu, Bang.
1: Bener. Siapa tahu mantannya denger kan?
2: Iya.
0: Nyesel kan nanti.
1: Amit-amit. Bercanda ya bang. Bercanda ya.
2: Amit-amitnya yang dianya kan.
0: Itu. Ya itu loh.
1: Oke, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
2: MV ada ya?
1: MV
2: ada, di YouTube channelnya Label Pro M.
1: Pro M ya, bisa ditonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih, apa yang divisualisasikan?
0: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
1: Yes.
0: Nah, dibantu juga sama visualnya. Karena kan okay. Ada beberapa juga kayak misalkan dari lirik, aroma bunga mesti dari kejauhan. Kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya. Ya, terus
2: simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
1: Iya, tahu.
2: Nama Diplo. Nah, kayak pagi gitu-gitu tuh.
1: Oh, wow.
2: Ada animasi-animasi gitu.
0: Sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya. Wah segala keinget kan.
1: Jadi bener.
0: Bisa sedikit di deskripsinya lewat sih.
1: Iya.
2: Itu begitu mereka ngirim. Kan kita sama Pro M ya. Begitu mereka ngirim mood board ini video klip kayak gini nih kayaknya nanti. Oh langsung cocok. Kita gak ada okay. Maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja. Kalau cuma baju kayak gitu. Tapi overall gitu sih storyline-nya nice.
1: Mantap.
2: Makanya ya. Langsung jadi
1: gitu. Nah itu dia. Sumpah. Jadi bisa langsung tonton nanti.
2: Betul.
1: Ya. Bener-bener. Satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
2: Bisa membawa petaka. Dan anugerah.
1: Oh, benar-benar bisa. Tergantung perspektifnya,
2: Benar.
1: Oke, tapi kalau tadi didengar, kayaknya lagunya tuh sebenarnya nggak segalau itu ya?
2: Nggak segalau itu. Cuma
1: itu
2: lebih ke remind dan remindnya yang senengnya.
1: Oke, okay. Gitu. Ingat hal-hal yang positif ya, yang pernah dilaluin gitu ya. Benar-benar. Oh itu malah bikin makin gamon ya.
2: Makin gamon.
1: Kalau diinget yang baik-baiknya aja kan malah
2: itu. Makanya kan sok-sokan happy padahal.
1: gue nggak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan, tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas kau duduk di sampingmu.
2: Tadi gitu. Itu kalau tadi kita banyak waktu kita turun dulu itu.
1: Iya.
2: Nerusin lagunya beres dulu. Terus
1: udah. Saya rekam dulu. Oke. Oke, berarti lagu Parfum ini bisa didengerin di mana aja nih, berarti? Yes.
0: Bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRD Pro 2 Jakarta 105 FM.
1: Asik. Benar. Request yang banyak ya biar nanti masuk chart gitu kan. Betul. Alright, tapi kalau misal nih Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa tahu beda atau mungkin sama jawabannya?
2: Enggak beda sih kayaknya.
1: Oh, beda.
2: Aku okay. Peach.
1: Oke, peach. Kenapa tuh?
2: Karena nggak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya, terus warnanya tuh seger tapi tidak menyedihkan.
1: Oke, asyik. Lanjutnya siapa
2: Agis nih. Oke, asyik. Oh, kita gongin nih ending.
1: Harus lucu ya bang ya. Kasih besar.
4: Kalau aku kayaknya ungu sih.
1: Oke, kenapa tuh ungu?
4: Ya sendu-sendu gitulah.
1: Oke.
4: Jadi kayak ya enggak gelap. Masih cerah. Tapi enggak cerah banget.
1: Oke.
4: Gitu intinya kayak ya udah deh.
1: Iya.
4: Kayak pasrah gitu.
1: Iya, benar. Oke, Rai.
0: Biru.
1: Iya. Kenapa tuh? Kok
0: karena
1: kayaknya
0: kan kayak lumi
1: banget nih.
0: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya? Cerah. Rasa cerah. Jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah, tapi kan kadang biru juga enggak terlalu cerah terus kan, bisa tiba-tiba hujan.
1: Yes.
0: Jadi ya menurut aku warna biru sih.
1: Nah. Ini dia.
4: Ini yang menarik biasanya.
1: Benar, ini dia.
4: Ini gongnya, ayo mari kita dengar.
1: Ini nih. Pakai mic bang.
2: Iya lagi ya.
1: Apa pilih warna dari sini, banyak warna nih.
3: Lebih ke pink ya.
1: Oh pink, oke. Okay. Nah ini kenapa?
4: Reasonnya bagus banget. Benar.
3: Kalau iya coba itu apa ya? Jadi
4: melambangkan.
3: Kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya,
1: iya, oke.
3: Okay. Bukan buat laki-laki,
1: iya.
3: Cewek. Jadi
4: pinky lebih... cong.
3: Beda dong. Manis aja sih.
1: Oke. Okay.
3: Oh iya. Girly.
1: Ya. Oh emang ya. Kayaknya emang kenangan
2: emang dia pecinta wanita banget ya kayaknya.
0: Makanya sering pakai baju warna pink.
1: Ini.
4: Rambutnya pink nggak rambutnya?
1: Aduh, naik gila.
4: Masa iya naik gila?
1: Loh, siapa tahu namanya beneran naik gila. Cuma bukan naik gila yang kita tahu.
4: Bukan ya? Bukan dong.
1: Oh, bukan.
4: Bukan ya?
2: Namanya siapa?
3: Nah, itu.
2: Jadi kenapa?
1: Jadi spesifik.
4: Kayaknya angkatan kita namanya naik gila kayaknya sedikit deh.
1: Iya sih.
4: Angkatan kita ya. Iya kayaknya.
1: Bener sih, bisa.
4: Apalagi angkatan ya. Dia kan. Kemungkinannya kecil kayaknya.
1: Kecil. Bener. Oke deh, terakhir apa ya. Yang ingin disampaikan buat dari Tone Waves ya. Buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar, kalian punya nama?
2: Belum.
1: Fans ada. Fans belum ada ya.
2: Tone Waves Mania ya. Mantap kayaknya mancing deh. Mancing.
1: Silakan ya. Apa yang ingin sampaikan?
0: Yang kita ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya semoga teman-teman semuanya bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback.
2: Betul.
0: Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif.
2: Tadi aku ada satu ya pesannya. Yeah.
1: Oke.
0: Okay. Kalaupun ada hal-hal yang negatif, ya udahlah, enjoy aja kali. Itu sih dari aku.
2: Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
1: Oh.
2: Jadi parfum tuh? Ini kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
1: Oh iya. Yeah.
2: Parfumnya ada.
1: Wow.
2: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
1: Oke.
2: Okay. Pakai lagu kita. nanti akan kita pilih dapat parfum benerannya, ada tone wave.
1: Wih, seru.
2: Kita cuma bikin 50 ya berarti.
4: Iya,
2: cuma
4: ada
1: 50. Berarti enggak dijual ya?
2: Enggak dijual.
1: Enggak dijual.
2: Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
1: Asik.
2: Kayak apa nih lagu?
1: Seru, seru, seru. Jadi makin kebayang ya.
2: Itu.
1: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran.
2: Ini
1: komplit tuh ya.
2: Komplit.
1: Mantap. Oke, terima kasih.
4: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase ya? Mungkin?
4: Iya, pasti sih kalau single akhir dekat-dekat inilah ya. Itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
1: Kaget. Masih.
2: Kita punya kejutan beneran di single selanjutnya.
1: Oh iya. Yeah.
4: Betul-betul kejutan.
1: Asik.
0: Yang pasti bukan terong balado yang tadi ya.
4: Dan bukan juga deodoran.
0: Bukan juga deodoran.
1: Pokoknya sesuatu yang menarik
2: ya, nanti kesini lagi pasti.
1: Hey, boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran pengin dapat update nya bisa di mana tuh?
0: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonewave_ T-O-N-E-W-A-V-S _.
1: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa dilakukan.
2: Bisa diikutin.
1: Jadi
2: bisa
1: sekarang,
2: dicek di situ ya.
1: Iya. Pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
2: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
1: Bisa dicek gitu kan.
2: Di situ.
1: Biar dapat parfum.
2: Parfum.
1: Ini seru-seru, gue ikutan kali ya.
2: Ikutan kali. Ikutan
4: dong.
0: Sampai nih. Oh, beda lagu. Itu beda kempen.
1: Beda gitu, Mas. Sorry. Sorry. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya, yes. Di semua DSP bisa didengerin,
2: yes.
1: Dan challenge nya juga diikutin.
2: Betul.
1: Dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M,
2: yeah,
1: dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tone Waves.
2: Thank you.
1: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge nya ya.
2: Yes.
1: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
4: Tone Waves.
1: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali ketemu kita ya di obrolan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Malam ini kita akan ngobrol seputar pendidikan dan lebih tepatnya sih tentang literasi, teman Pro 2 ya. Inovasi literasi dari Sekolah Dasar Negeri 01 Pandean.

0: Bang Aksara, teman Pro 2 ya, apakah itu, apakah semacam kegiatan pembiasaan di sekolah gitu ya? Karena kalau zaman sekarang di sekolah-sekolah pasti ada pembiasaan ya sebelum kegiatan belajar mengajar di kelas berlangsung. Nah, apakah ini semacam itu? Nanti kita akan ngebahas teman Pro 2 bersama dengan 4 narasumber yang sudah hadir di studio Pro 2 malam hari ini ya. Bisa dibilang ini adalah para pelaku dari Gerbang Aksara. Selamat malam semuanya.
1: Selamat malam.
0: Kita kenalan dulu ya dari Ibu Kepala Sekolah langsung datang malam ini, monggo Bu.
2: Terima kasih. Selamat malam sahabat dan semua pendengar Pro 2 RRI Kota Madiun. Saya Teki Dwi Anasari, Kepala Sekolah dari SDN 01 Pandean.
0: Kemudian ada ibu gurunya begitu ya. Bisa dikenalkan dulu ini ibu siapa?
3: Baik, perkenalkan ya. Ini pasti banyak sih dari semua ekosistem yang ada di SDN 01 Pandean yang sekarang lagi simak. Selamat malam semuanya dan pendengar setia Pro 2 RRI Madiun. Perkenalkan, nama saya Emma Sumedia Putri, biasa dipanggil Bu Emma. Saya adalah salah satu guru yang mengajar di kelas 6.
0: Oh, Bu Emma, guru kelas 6 ya. Kemudian ada yang paling cakep sendiri di sini ya, karena dia satu-satunya cowok di studio ini. Kenalin, nama kamu siapa?
4: Nama saya Muhammad Abiasa dari kelas 3B.
0: Panggilnya?
4: Abi.
0: Kamu kelas 3? Yakin?
4: Yakin.
0: Tapi kayaknya kamu udah pede banget, udah pinter ngomong, Abi. Terus ada Mama Abi, silakan.
5: Ya, selamat malam para pendengar RRI Pro 2. Kenalkan, saya dari wali murid dari Muhammad Abiasa. Iya, salam kenal Mbak.
0: Saya panggilnya Mama Abi saja. Iya, boleh, ya. Salam siap. Kenal juga Mama. Wah, ini dikeroyok 4 orang teman Pro 2 ya. Ini beliau-beliau ini dari SDN 01 Pandean dan membawa sebuah inovasi, bisa dibilang seperti itu ya, ibu-ibu dan juga adik, Gerbang Aksara. Nah, Gerbang Aksara ini sebetulnya apa? Ini sebuah kegiatan atau ekstrakurikuler atau pembiasaan begitu? Mungkin Bu Emma bisa dijelaskan ini ya.
3: Oke, gimana Bu? Penasaran ya?
0: Iya.
3: Apa sih dari kata gerbang dan juga aksara? Nah, sebenarnya Gerbang Aksara ini adalah sebuah inovasi dan ini merupakan sebuah akronim yang memiliki makna. Gerbang sendiri adalah gerakan membaca, dengan aksaranya sendiri aksi siswa bercerita.
0: Oh, aksara ini akronim.
3: Iya, ya? Sebenarnya akronim.
0: Aksi siswa bercerita. Terus ini sebuah kegiatan begitu ya, di luar jam pelajaran, ekskul atau seperti apa?
3: Iya, ini memang sebuah inovasi yang mana di dalam mengimplementasikan di dalam sekolahan kita ini ketika di luar jam pelajaran. Jadi setiap hari Selasa pagi setelah doa bersama melakukan pembiasaan, itu memang ada kegiatan Gerbang Aksara ini. Dan ini memang sudah benar-benar dijadwalkan di awal tahun ajaran baru, itu memang sudah disusun bersistem. Jadi sudah ada penanggung jawab, ada ketuanya, sekretarisnya, dari seksi dokumentasinya sudah benar-benar terstruktur seperti itu. Sehingga mulai dari tahun ajaran baru itu sudah berjalan dan diimplementasikan di setiap Selasa pagi.
0: Setiap Selasa, seminggu sekali.
3: Iya.
0: Jadi ini bukan pembiasaan gitu ya, dilakukan setelah pembiasaan rutin begitu ya. Kalau di sekolah-sekolah ada pembiasaan, tapi bukan ekskul juga. Jadi ini adalah kegiatan tambahan begitu ya. Sebuah kegiatan untuk itu tadi ya, menampilkan aksi para siswa. Menarik teman Pro 2 ya. Dan ini sudah berjalan berapa lama?
3: Mulai dari Januari kemarin.
0: Oh, baru berarti ya. Bisa dibilang belum setahun lah ya.
3: Belum.
0: Dari Januari sampai dengan Agustus. Dan rutin dilakukan setiap hari Selasa begitu ya. Terus kegiatannya apa saja? Ini memang siswa-siswa ini menampilkan aksinya begitu ya. Aksinya berupa apa saja sih Bu?
3: banyak sekali nih ya Bu Teki nih. Aksinya itu yang udah terlaksana mulai dari awal itu kan memang setiap kelas itu memiliki aksi yang berbeda-beda.
0: Oh, jadi penampilannya setiap kelas?
3: Iya, okay. Setiap kelas itu memang sudah dijadwalkan dan di sana itu dilihat dan dari awalnya memang mereka berliterasi. Dari proses membaca itu, apa yang dia dapatkan itu diaksikan di sebuah panggung ya.
0: Ada panggungnya
3: atau ada. Ada panggungnya sehingga di sana nanti anak-anak bisa berdampak ke siswa yang lain gitu ya. Jadi selain dia paham atas apa yang dibaca, dia juga memiliki dampak ke teman-temannya. Okay. Jadi itu diaksikan ada yang bercerita, ada yang menari, ada yang bernyanyi gitu ya. Ada teater, wow. Ada drama macam-macam sekali hingga sampai saat ini juga dampaknya luar biasa ini kalau kita kupas satu-satu.
0: Oh, wow, ini luar biasa sih teman Pro 2 yang sangat terkonsep. Itu kenapa tadi ada strukturnya sendiri begitu ya? Iya. Karena memang di setiap aksinya, di setiap Selasa itu ada penampilan-penampilan yang nggak cuma saya pikir tadi seperti mendongeng gitu saja, ternyata banyak begitu
3: banyak,
0: ya.
3: Banyak,
0: dan setiap
3: banyak.
0: Selasa itu gimana digilir beberapa kelas begitu atau sistemnya seperti apa Bu?
3: Setiap Selasa itu kan durasinya kan 30 menit dari pukul 7 sampai 7.30. Itu mulai dari awalnya 15 menit itu memang ada pembiasaan doa pagi, menyanyikan Indonesia Raya, terus dilanjutkan dari aksi itu. Nah, untuk setiap minggunya itu memang digilir setiap kelas. Dan itu memang sudah terkonsep sehingga sebelumnya memang sudah mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan tampilan apa sih, sudah berdiskusi dengan wali kelas, dengan anak-anaknya di setiap minggunya. Dan itu nanti juga berkoordinasi dengan tim, kira-kira apa yang mau ditampilkan. MC-nya setiap minggu pun berbeda begitu.
0: MC-nya jadi jangan-jangan dari anak-anak juga nih, bisa jadi.
3: Iya, bisa jadi nanti.
0: Wow, begitu. Seperti itu. Jadi sangat terkonsep terapi teman Pro 2 ya. Jadi bisa dibilang setiap Selasa begitu ya di SDN 01 Pandian itu di gerbang aksi, di situ ada panggung outdoor ya berarti ya?
3: Iya, outdoor.
0: Di luar ada panggung untuk menampilkan hasil literasi anak-anak begitulah ya. Digilir setiap minggu per kelas.
3: Per kelas ya.
0: Wah, benar-benar bisa ini ya kegiatannya
3: bermacam-macam
0: ya,
3: dan setiap minggu.
0: Setiap minggu bayangin teman Prodan ini bisa bisa berkesinambungan begitu ya. Yang enggak habis dalam sebulan dua bulan saja begitu loh. Jadi ini terus sebelum berarti sebelum penampilan berikutnya sudah diinfo dulu nih, sudah. Nanti giliran kelas berapa begitu ya. Termasuk kelasnya Abi.
3: Iya. Yeah.
0: Ini kamu kelas 3 berarti kan baru naik kelas 3 kan ya?
4: Iya.
0: Iya. Selama Januari sampai sekarang berarti pas Januari kamu masih kelas 2 dong ya?
4: Iya.
0: Kamu sudah tampil waktu kelas 2?
4: Lupa.
3: Udah belum?
2: Udah.
3: Udah tuh mama.
0: Udah. Oke, kelas 3 deh. Kamu udah tampil berapa kali?
4: Kelas 3 ya.
0: Kan baru tuh, baru Juni kemarin.
4: Berapa ya?
0: Sekali atau dua kali?
4: Lebih dari
0: udah sering karena udah banyak Selasa yang dia lewati.
3: Saking seringnya mungkin lupa.
0: Terus kamu nampilin apa Bi?
4: Puisi, terus nyanyi, terus apa lagi ya? Rasanya cuma itu aja.
0: Puisi dan nyanyi. Itu kamu kan per kelas nih kata Bu Emma gitu ya. Setiap minggu per kelas gitu. Kamu tampilnya sendiri atau sama teman-teman kamu sekelas?
4: Semua sendiri.
0: Semua sendiri.
4: Sendiri.
0: Lah ya penak kancamu Nobi.
4: Enggak tahu tuh.
2: Ada penampilan yang terkadang tuh dalam satu kelas itu tidak hanya tampil satu, bisa dua.
0: Oh, karena waktunya jadi, 30 menit itu tadi.
2: Iya, tergantung dari kelasnya. Okay. Ada yang tunggal, yang mampu tunggal, tunggal, ada yang berkelompok.
0: Ada yang berkelompok. Tapi Abi ini tunggal gitu.
4: Iya.
0: Kamu emang jujur Debbie ya?
4: Iya.
0: Awalnya kamu merasa pede aja gitu ya, tampil sendiri sementara teman-teman kamu kan ada yang berkelompok gitu ya.
4: Pede
0: aja ya. Emang kamu udah sering tampil sebelum di gerbang aksara?
4: Enggak.
0: Hobi kamu apa sih? Kamu
4: hobi? Public speaking.
0: Oh ya wes. Ya wes sih, cocok kalau gitu ya. Dan biasanya kamu gimana kalau public speakingnya? Lebih ke tampil atau nge-vlog-nge-vlog gitu?
4: Nge-vlog TikTok pernah. Terus puisi kan juga
0: Gitu. Oke, okay. Terus selain tampil di gerbang AC, kamu juga ikut lomba-lomba di luar juga?
4: Aku lomba cuma 2 kali mbak.
0: Oh gitu, lomba puisi?
4: Pertama tuh dari Cili di Surabaya itu tingkat provinsi belum menang.
0: Tapi keren udah tingkat provinsi Bi, terus
4: belum apa-apa udah tingkat provinsi. Lalu itu yang kedua, yang ini lomba puisi ini alhamdulillah
2: Alhamdulillah
4: juara.
0: Moso.
4: Tenang.
0: Oh iya, itu yang pertama kali.
4: Juara satu.
2: Alhamdulillah.
0: Yang itu kemarin itu kan?
4: Iya.
0: Itu dalam rangka apa coba? Kamu ingat enggak?
4: Dalam rangka Pekan Kreasi Anak.
0: Oh, apal deh ya. Berarti kamu sadar ikut lomba ya?
4: Sadar lah.
0: Tapi ini lomba puisi pertama kamu atau kesekian?
4: Puisi ya?
0: Yang puisi.
4: Pertama.
0: Langsung menang.
4: Alhamdulillah.
0: Kewayal tau Abi. Emang kamu biasanya latihannya berapa lama?
4: Awal puisi, kemarin.
0: Dua kali?
4: Dua hari? Iya, itu sama kamu... Bu Teki.
0: Iya, karena yang latih Bu Teki gitu ya. Di pelatang itu terus kamu salah awas Nabi gitu.
2: Sampai rumah dikeremengi Bu. Jadi ini benar-benar tim ya. Di rumah Bu Teki, di sekolah Bu Teki, di rumah Mama.
6: Dilanjutkan Mama.
0: Berarti kalau kamu udah ikutan lomba gerbang aksara tampil di teman-teman kamu kecil no?
2: Masih deredeg
4: gak? Ayo. Masih.
0: Apa sih buat kamu deredeg?
4: Ya deg-degan, takut kayak lupa gitu. Kemarin tadi itu tuh aku gak tahu di tiba-tiba disuruh kayak dokumentasi gerbang aksara. Tiba-tiba aku belum ada persiapan. Terus aku cuman kayak katanya ibuku tadi kan, bukan dateng nge-video. Terus katanya ibuku, kamu lo puisinya lebih bagus yang waktu lomba sama di asrama lagi.
0: Ya,
4: soalnya kan gak bawa teks, gak ada persiapan, langsung beng.
0: Iya. Tapi ya lumayan lah Bi. Iya kan, untuk dadakan kamu gak bawa teks gitu ya.
4: Tapi apal.
0: Iya, tapi apal. Ya mama kamu aja yang terlalu perfeksionis Bi. Tapi ini berarti kamu udah dari gerbang aksara. Gini, dari gerbang aksara dulu baru kamu akhirnya dikirim untuk lomba puisi atau sebaliknya? Dari lomba puisi akhirnya kamu
4: kayaknya
0: tampil?
4: Waktu itu tuh ya, waktu puisi kemarin tuh kayaknya itu apa pelatihan belum gerbang aksara.
2: Iya.
4: Ya habis lomba baru gerbang aksara.
0: Oh, baru dipamerin ke teman-teman.
4: Iya.
2: Yang pernah puisi sih di gerbang aksara lupa. Yang kelas 2. Lomba Adi.
6: Iya, ya, pernah tampil, tapi bukan yang buat lomba.
2: Yang bukan buat lomba.
0: Yang
2: pertama kali.
0: Kelas 2 udah pernah.
2: Tapi kan cerita ibu tadi.
6: Pakai teks itu Abi.
2: Pakai teks waktu kelas 2 disuruh Bu Adi.
4: Apa ya?
0: Lupa. Iya, kelas 2 ya. Sekarang
2: ini
0: kamu
2: deredeg ini mbak. Jadi pertama ini.
0: Ngopleng gitu.
6: Jangan ngopleng.
0: Tapi kan sebenarnya sama Bi ini juga public speaking gitu ya. Nanti kamu nonton diri kamu di YouTube gitu ya. Abis ini ya.
2: Cross check di IG. Di IG ada kamu tampil.
0: Soalnya juga udah setahun yang lalu gitu ya. Terus habis itu kamu bakal sering-sering tampil lagi dong. Tadi kan puisi udah, terus apalagi nyanyi?
4: Kemarin waktu besok waktu tanggal berapa ya? 26 padus kelas.
0: Oh padus kelas. Kamu paling suka yang mana dari kegiatan-kegiatan atau penampilan-penampilan itu?
4: Puisi.
0: Oh puisi. Kenapa? Emang kamu suka?
4: Seru.
0: Kamu nulis puisi sendiri?
4: Enggak, biasanya dibuatin.
0: Oh gitu. Pengen nyoba galeri nulis puisi sendiri. Coba lah, nanti kan kamu ini konsultasi ya, tanya ke Bu Teki atau ke Bu Emma bikin puisi tentang sekolahmu lah, tentang bundamu, tentang diri kamu, cita-cita kamu. Habis itu kamu perform di panggungnya Gerbang Aksara. Keren Bi.
4: Insya Allah.
0: Iya amin.
2: Coba ya. Tunggu aja nanti Mbak Niar. Tunggu aja Mbak Niar nanti.
0: Menembus awan, karya. Muhammad
5: Abiasa.
0: Keren, Bi.
4: Iya, iya.
0: Terus kalau puisi itu bikinan kamu sendiri, nanti kamu tanpa teks gitu pasti udah hafal kan, kamu sendiri yang bikin. Kapan-kapan, berarti kapan-kapan aku nagih Abi, belum kan Ibu Teki ya, buat siaran prestasi kamu juara satu lomba puisi.
4: Waduh. Ya.
6: Khusus.
0: Sip gitu ya. Bersiap ya, Bi. Ya. Iya. Tapi kamu ini dari Gerbang Asara berarti kan udah sering tampil gitu ya. Apa yang berubah dari kamu? Apa yang dulunya kamu malu-malu sekarang udah
4: lebih pede? Buatku percaya diri, sama aku menampilkan bakatku sendiri.
0: Asik. Kamu berarti jadi lebih mantep ya dengan public speaking ya.
4: Iya, iya.
0: Cita-cita?
4: Cita-cita ya? Cita-cita jadi apa ya? Presiden.
0: Oh, jadi presiden. Amin. Karena amin. Presiden harus pintar berpidato ya. Aduh, aku jadi mikirnya kemana-mana. Ya, ya sudah ya. Mama, sekarang aku ke Mama Abi. Ma, tadi Abi dia memang bilang dia suka public speaking gitu ya. Betul. Mama juga menyadari itu sejak kapan, Ma? Kalau si Abi ini dia punya bakat potensi nih public speaking.
5: Karena ayah sama ibu itu suka ngomong juga.
0: Oh, Ma. Gitu.
5: Pasti kan tercecer dikit-dikit. Terus dari awal sebenarnya, ayo belajar ibu lesian ini ya, apa namanya, public speaking, MC atau apa. Kayaknya masih ragu ya. Terus setelah apa namanya kemarin menang lomba, iya ibu, aku mau. Aku apa mau les apa? Les buat public speaking. Gitu.
0: Makin pede.
5: Makin pede. Jadi kita sebagai orang tua tuh pengennya tuh mengasih wadah ya, buat wadah buat anak apa yang dia bisa kan. Kita kan nggak harus baca, tulis dan menghitung aja ya. Sekarang kan kepercayaan diri kan juga penting buat bekal dia di masa depan. Gitu, dia mandiri, percaya diri, jadi anak yang baik juga, bermanfaat buat banyak orang.
0: Dia pasti jowo berkarya ya. Sih ya. Jowo berkarya gitu ya.
5: Jadi ini, ya sudah kita fasilitasi aja sebagai orang tua.
0: Abi kan udah beberapa kali tampil di Gerbang Aksara begitu ya, yeah. Termasuk yang aktif begitu lama ya. Tadi dia bilang seringnya tampil dia jadi lebih pede. Tapi kalau menurut Mama sendiri yang lebih tahu detail begitu ya, apa sih perubahan signifikan dari Abi begitu ya? Yang pasti potensinya dia udah ada nih, udah ada lumayan ada wadah ya juga di Gerbang Aksara. Tapi benar-benar yang perubahan signifikan dari Abi apa nih, Ma?
5: Saya kan ngelihat ya apa dari Gerbang Aksara ini dibentuk itu. Terus beberapa kali juga Abi ditunjuk buat maju. Saya lihat kok bakatnya tambah ada ya di situ, ke apa public speakingnya dia harus diasah. Jadi nggak hanya dia hanya PD aja gitu, tapi dia juga punya ada isinya. Apa yang dia omongkan itu dia harus ada isinya gitu. Dan di sini kemarin alhamdulillah sama Bu Teki itu dikasih kepercayaan, ayo maju lomba mau nggak gitu. Saya belum ngomong anaknya sudah ngomong mau Bu. Oh, iya.
0: Karena harus ada sedikit dipaksa gitu.
5: Iya, betul
0: ya.
5: Anak zaman sekarang ya.
0: Kalau ditawari pasti dia enggak mau,
5: iya,
0: sih, Mas.
5: Dia juga ngomong. Ibu, aku loh yang maju, kok ibu gak bilang dulu gitu. Bisa, ibu yakin kamu bisa gitu.
0: Tapi berarti memang kolaborasi ya dari sekolah sama orang tua.
5: Harusnya seperti itu.
0: Oke. Okay.
5: Gitu.
0: Oke, okay, terus?
5: Terus dari situ ya benar-benar ngerasain manfaatnya bahwa anak itu harus ya itu percaya diri, mandiri, walaupun diasah kepercayaan dirinya. Zaman sekarang lah itu kalau menurut saya itu harus pinter percaya diri dulu, ngomong dulu, nanti tampil, dia mencoba terus tampil itu juga nggak langsung mulus ya,
0: iya,
5: langsung
0: betul.
5: Bagus dulu pasti ada salahnya dari situ kan dia membenahi diri gitu. Kalau menurut saya
0: proses-proses
5: di apa sih lebih maju lagi, lebih bagus lagi lah. Semoga SD 01 Pandean makin.
0: Amin. Tapi kan akhirnya juga jadi PR ke orang tua nih, Ma. Yeah. Harus nyiapin. Yeah. Berarti Mama kan di rumah harus nyiapin juga. Betul. Gitu ya. Gimana ngelatihnya, di apa, didampinginya?
5: Kalau saya kan kebetulan saya kan ibu rumah tangga ya, Mbak, ya. Jadi memang dari awal itu ya sudah saya perhatian semua tertuju pada anak.
0: Oke.
5: Okay. Orang tua mana sih, Mbak, yang nggak bangga lihat anaknya berprestasi? Saya yakin semua orang tua pengennya anaknya seperti itu. Nah, dari situ semoga orang tua itu
0: lebih peduli.
5: Dimampukan lah ya, dimampukan buat
0: mendampingi.
5: Betul. Mendampingi anaknya.
0: Berarti benar-benar harus bantu anak untuk mengatur waktu. Betul. Menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, begitu ya. Materi yang dipelajari. Tapi kalau menurut Mama sendiri, Abi lewat gerbang Aksara ini apa? Lebih jadi lebih rajin membaca, mungkin. Betul. Namanya anak-anak soalnya kan kadang disuruh baca
5: susah.
0: Nonton apa gitu ya.
5: Iya.
0: Gimana, Ma?
5: Iya, lebih apa namanya? Lebih rajin. Kalau dia itu membaca sama mendengarkan. Oh. Mendengarkannya yang lebih banyak. Jadi sayangnya juga harus aktif
0: menjelaskan. Oh, iya, gitu. Betul. Ya. Oke.
5: Okay. Kan anak kan masing-masingnya. Dia apa yang menonjol tuh di mananya? Kalau aku tuh lebih ke visual sama mendengarkan.
0: Oke. Okay. Tapi secara fokus juga terlatih ya akhirnya. Karena itu tadi dibilang sebelum tampil dia harus mempelajari, latihan dulu, mempelajari, membaca dulu, begitu ya. Oh, ini kayaknya netizennya banyak banget ini, fans-fansnya Abi nih ya, udah banyak banget di YouTube nih ya. Dari Abraham Nova Muhammad Zaki, ada Sate Gule, ini siapa? Tonggomu tapi? Terus ini juga ya, mungkin ini ya, apa, muridnya Bu Teki sama Bu Emma gitu ya. Terus jadi dari Lurah Ponorogo ada yang tanya, apa yang menjadi nilai plus dan kelebihan dari gerbang Aksara ini? Nanti kita akan jawab di segmen kedua, Pak Lurah ya, atau Bu Lurah ini ya. Ya pasti teman produk kita masih bakal ngobrol-ngobrol seputar gerbang Aksara ya. Ini sekali lagi inovasi sih ya, seminggu sekali cuma 30 menit begitu ya. Tapi hasilnya ini salah satunya Abi. Ini salah satu aja nih ya. Salah dua, salah tiganya masih banyak nih. Dalam arti banyak siswa-siswa yang lain begitu ya dari gerbang Aksara ini akhirnya berani tampil dan berprestasi. Teman Perdua, stay tune, kita bakal lanjut lagi ya obrolan kita di Jaga Malam. Kita masih akan membahas tentang gerbang Aksara dan menjawab beberapa netizen ya yang sudah kepo banget nih ya tentang gerbang Aksara ini. Stay tune.

0: Circus adalah sekelompok orang yang berkelana untuk menghibur penonton dengan atraksi, akrobat, badut, binatang terlatih, berjalan di atas tali, juggling, sepeda roda satu, dan hiburan-hiburan lainnya. Sirkus juga merupakan atraksi atau aksi-aksi yang dipadukan dengan musik atau efek suara lain. Tidak ada yang tahu persis kapan sirkus pertama kali muncul. Beberapa ahli berpendapat bahwa sirkus dimulai sekitar 4.000 tahun yang lalu. Anak-anak dilatih untuk beratraksi melompati banteng. Ketika banteng yang marah menerjang maju, sang akrobat memegang kedua tanduknya. Lalu dia melompat melalui punggung banteng tersebut dan mendarat dengan kedua kakinya di belakang binatang tersebut. Atraksi yang berani ini mungkin adalah pertunjukan sirkus yang pertama kalinya di dunia. Sirkus yang kita tonton sekarang berasal dari zaman Romawi kuno. Kata sirkus berasal dari kata circus maximus. Sirkus berarti lingkaran dan maximus berarti hebat atau besar. Orang Romawi membangun sebuah lingkaran tempat duduk yang besar di mana ribuan orang dapat duduk dan menonton pertunjukan. Atraksi sirkus dimulai dengan parade megah, lalu masuklah kereta-kereta perang berkuda. Para pemain akrobat beratraksi melempar-lemparkan barang ke udara, dan kadang-kadang pertunjukan gladiator juga digelar. Dan sekarang di sanggar badut, seorang badut dibekali ilmu akrobatik sirkus.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Kita masih lanjut teman Pro 2 di obrolan jaga malam barengan sama kru dari SDN 01 Pandean ya, dengan Gerbang Aksara. Tadi apa kepanjangannya, Bu?
1: Gerakan membaca dengan aksi siswa bercerita.
0: Gerakan membaca dengan aksi siswa bercerita. Jadi memang core-nya adalah baca dulu.
1: Betul.
0: Dibaca siswa ini atau si pembaca ini paham atau tidak, nanti akan terlihat dari aksinya, begitu ya. Menarik begitu ya. Ini berarti sebuah apa ya, upaya untuk meningkatkan daya literasi juga ya, gitu ya, Bu Teki ya. Ya kita tahu daya literasi kita memang tertinggal begitu ya dibandingkan negara-negara lain, tapi pastinya ada yang lebih spesifik. Kenapa akhirnya ada Gerbang Aksara di SDN 01 Pandean ini? Bu Teki mungkin bisa menjelaskan ini. Okay. Ini asal mulanya Gerbang Aksara ini lahir ini karena apa gitu.
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya itu mendapatkan amanah menjadi kepala sekolah di SDN 01 Pandean itu mulai akhir Mei, tapi mulai dinas aktif itu Juni. Mm-hmm. Nah, di bulan Oktober itu ada diklat untuk kepala sekolah yang kebetulan dinas itu mengadakan kerjasama dengan UNESA. Mm-hmm. Itu mengadakan diklat untuk kepala sekolah yang memprioritaskan dari rapot mutu pendidikan. Jadi mengacu dari rapot mutu pendidikan 2024 itu diminta untuk melihat lagi atau menganalisis lagi turunnya dari rapot mutu pendidikan itu di apa gitu maksudnya. Mm-hmm. Di bagian apa gitu, dari standar apa gitu. Nah, kebetulan SDN 01 Pandean itu kebetulan rapot mutunya sebenarnya bagus.
0: Iya.
1: Naik, dan kami mendapatkan bus kinerja karena ada kenaikan, tetapi ada penurunan.

0: nantinya bisa berdampak untuk meningkatkan penurunan dari rapot mutu kami. Ya. Okay. Kalau kami literasi berarti ya kami harus konsentrasinya ke
1: literasi.
0: Prioritas ke literasi gitu. Dan akhirnya tercetuslah ide, sebenarnya sebelum ada gerbang aksara, literasi kami sudah ada, yaitu Gelis dan Budi, dan dilanjutkan Terasi Bule. Kalau di Gelis dan Budi itu sebenarnya juga literasi dengan digital, buku digital. Okay. Dilanjutkan di literasi itu bisa berliterasi digital dimanapun, dengan siapapun dan kapanpun. Mm-hmm. Itu apa program inovasinya SDN 1 Pandean. Mm-hmm. Nah, dari situlah akhirnya terbersit ide saya, kalau anak itu membaca, literasi itu sebenarnya pasti sudah sering dilakukan. Mm-hmm. Tetapi untuk mengetahui atau mengevaluasi sampai sejauh mana ini keberhasilan, mm-hmm. itu belum terpikirkan ke situ waktu itu ya. Jadi untuk evaluasinya lah, saya berpikir kenapa nggak diaksikan.
1: Okay.
0: Jadi anak itu berliterasi dulu, membaca dulu. Yeah. Setelah membaca, otomatis kan memahami isi dari bacaannya. Membacanya tidak harus membaca manual, Mbak, tidak harus membaca buku. Di sini literasi itu kami literasi digital sudah ada. Jadi apapun yang diliterasi anak itu dilanjutkan dengan aksi.
1: Oke.
0: Okay. Nah, aksinya itu tidak di depan kelas. Kalau di depan kelas berarti kan hanya
1: sekelas aja.
0: Sekelas saja. Mm-hmm. Tapi kami berpikiran untuk diaksikan di halaman yang akan disaksikan oleh seluruh warga SDN 01 Pandean. Nah, program itu saya sampaikan ke rekan-rekan. Mm-hmm. Kami berdiskusi. Ternyata alhamdulillah respon positif dari koordinator kurikulum, terus dari Bapak Ibu guru, semuanya respon positif. Akhirnya kami bersama-sama, saya punya ide ini, ayo kita buatkan judulnya apa yang pas untuk kegiatan literasi ini. Dan akhirnya saya diskusi, ya ini termasuk Bu Yema ini juga, saya ajak diskusi, koordinatornya juga, semuanya. Akhirnya tercetuslah gerbang aksara itu. Jadi dari gerakan membaca itu, dengan gerakan membaca dengan aksi bercerita itu. Mm-hmm. Berceritanya itu tidak harus dengan lisan.
1: Okay.
0: Jadi mungkin kalau anak itu berliterasi tentang, ini kebetulan belum ada ya Bu Emma ya, resep makanan misalnya.
1: Iya.
0: Ya berarti anak-anak itu akan bikin aksi demo buat masakan sederhana. Lah ketika anak-anak itu berliterasi mungkin dengan melihat YouTube atau televisi tentang cerita rakyat misalnya. Okay. Alhamdulillah kemarin setelah anak-anak itu, kami juga ada dampaknya itu. Anak-anak jadi semakin suka membaca, karena sebelum pentas mau tidak mau anak-anak kan harus membaca dulu, memahami dulu isi, karena aksinya itu kan otomatis menyampaikan isi atau pesan dari hasil bacaannya. Jadi itulah kenapa saya berpikiran ketika anak itu sudah bisa mengaksikan, berarti anak itu sudah paham dan mengerti apa yang telah dipelajari atau dibaca atau dilihat
1: itu.
0: Akhirnya bisa memahami dan menyampaikan pesan ke seluruh warga SDN 01 Pandean sementara itu.
1: Oke. Okay. Yeah. Jadi ini bukan hanya tentang proses berliterasinya saja, tapi bahkan indikatornya itu sudah terlihat begitu ya, lewat aksi itu.
0: Yeah,
1: bisa dibilang kan dari prosesnya mempelajarinya, mereka sudah pasti akan melakukan begitu ya, melewatinya.
0: Ya,
1: dan indikasi ini anak sudah paham dari apa yang mereka pelajari ya lewat aksinya ini begitu ya. Gampangannya kalau belum bisa beraksi, bisa jadi belum bisa paham.
0: Betul.
1: Tentang apa yang dipelajari. Menarik sih ya. Tapi anak-anaknya manut semua tuh Bu ya.
0: Alhamdulillah. Karena
1: aktif dari kelas 1 bahkan.
0: Iya, kebetulan tadi kan sudah disampaikan Bu Emma, itu terjadwal.
1: Iya.
0: Jadi gini, setelah 10 hari itu tercetus

0: program itu, akhirnya kami membuat naskahnya, karena kami harus presentasi, Mbak.
1: Okay.
0: Kami kepala sekolah maksudnya, harus presentasi di dinas waktu itu, tapi Zoom lewat Zoom, karena yang kebetulan dosen-dosen Indonesia sudah kembali ke Surabaya, gitu. Tapi jadi presentasinya via Zoom. Alhamdulillah respon bagus dari UNESA, memberikan dukungan untuk ini bagus, ide bagus, berarti programnya bisa dilanjutkan.
1: Okay.
0: Nah, setelah itu karena sudah presentasi dilanjutkan, akhirnya di bulan November itu saya mulai membentuk kepanitiaan. Jadi kayak bentuk kepanitiaan yang PJ-nya kebetulan Bu Ima ini sama Bu Ayu. Kebetulan Bu Ayu nggak bisa ikut, jadi ya Bu Ima ini tadi yang ikut. Terus ada lagi seksi-seksi ya tadi yang disampaikan Bu Ima, jadi dokumentasi, dan kebetulan ini akhirnya terjadwal.
1: Okay.
0: Jadi kelas literasi ini tidak diperuntukkan hanya beberapa siswa, tapi untuk seluruh siswa. Jadi dampaknya seluruh siswa harus sebenarnya sedikit dipaksa, tapi kan secara tidak langsung
1: sebenarnya dipaksa tapi
0: tidak merasa dipaksa. Karena kalau anak-anak itu biasanya membaca gitu kan sudah
1: males dulu tuh,
0: sudah pikirannya males gitu ya. Tetapi ketika harus beraksi ternyata lebih aktif, karena anak itu kan akan punya rasa malu kalau nanti salah di depan. Jadi mau gak mau kan harus mempelajari teksnya,
1: ada tanggung jawabnya lah ya,
0: ada tanggung jawabnya, ada kedisiplinannya untuk semakin rajin untuk membaca gitu. Dan itu kelas 1. Kemarin saya masih ingat saya launchingnya itu di bulan Januari. Akhirnya begitu semester baru langsung launching Gerbang Aksara. Alhamdulillah sampai sekarang rutin dilaksanakan setiap hari Selasa. Dan semua kalau yang kebetulan yang semester kemarin itu kita tidak ada pengundian ya Bu Ema ya. Jadi kita urutkan kelas bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas gitu, biar semua merasakan. Jadi kelas 1 kemarin juga lucu-lucu, berliterasi tentang kupu-kupu. Yang diaksikan apa? Puisi kupu-kupu, dan di background nih penari.
1: Penari kupu-kupu.
0: Penari kupu-kupu ya. Kelas 1 kan sudah lucu, unyu-unyu kalau kayak gitu. Sudah memahami kupu-kupu tuh dari apa? Dari apa? Entong, apa itu entong?
1: Kepompong.
0: Ya. Dari kepompong jadi kupu, jadi ini. Jadi lucu ternyata, dan anak-anak akhirnya paham, oh ini kupu-kupu itu bisa terjadi dari kepompong dulu, dari ini itu. Termasuk yang kemarin yang sudah lulus sekarang sudah SMP ya, Pak. Itu teks informasi itu luar biasa. Luar biasa. Kalau mau melihat silakan cek di IG kami. Itu setiap Selasa itu kami dokumentasikan dan kami publish di medsos.
1: Yang penasaran begitu ya seperti apa Gerbang Aksi, silakan cek di IG-nya SDN 01 Pandean ya. Ada yang bertanya tadi sudah terjawab, apakah ini wajib diikuti oleh semua pelajar? Akhirnya menyeluruh begitu ya, karena digilir dan semuanya nantinya akan mendapatkan kesempatan tampil ya. Abi ini baru salah satunya aja ya. Nah, ada yang tanya dari Lurah Ponorogo tadi, apa yang menjadi nilai plus atau kelebihan dari Gerbang Aksara ini? Bu Teki mungkin bisa menjelaskan.
0: Ya, oke. Tadi saya sudah jelaskan, memang SDN 01 Pandean itu ketika saya pertama kali datang ke situ, memang kebetulan ini, mohon maaf, saya bukannya ini ya, maksud saya anak-anak itu cenderung kurang percaya diri. Ya, jadi untuk ditunjuk ke depan atau untuk tampil itu masih ada rasa malu-malu. Tetapi setelah ada Gerbang Aksara ini, ternyata menjadi pemantik atau menjadi apa, motivasi. Nanti saya akan tampil di sana. Saya harus bagus. Saya harus ini. Saya harus berani. Kita tidak meminta
1: harus
0: perfect, sempurna. Tidak. Yang penting memang tujuan kami dari Gerbang Aksara ini menumbuhkan kepercayaan diri. Jelas kreativitas anak juga meningkat. Yang jelas literasinya juga akhirnya meningkat juga. Mau membaca, mau apa, benar-benar memahami teks gitu. Dan punya percaya diri itu seperti yang disampaikan mamanya Abi tadi, sangat penting karena dari kepercayaan diri itu anak-anak bisa gimana? Kadang pinter pun belum tentu bisa, public speaking di depan, percaya dirinya itu kurang. Yang apa yang disampaikan akan kalang kabut, ya, gitu kan. Nah ini saya contohkan kemarin, termasuk Abi ini. Abi ini dulu di kelas 2, mungkin tadi lupa Abi ya. Di kelas 2 itu saya masih ingat Abi itu diminta wali kelasnya waktu itu Bu Arum, dapat gebang aksara itu menampilkan, kalau nggak salah Abi tadi masih ingat, ini puisi tentang ibu. Betul nggak Abi?
2: Iya, sama itu apa waktu pacara aku ulang tahun itu.
0: Oh iya, iya. Ya jadi dari sinilah akhirnya dari gerbang aksara itu saya bisa menilai, kami Bapak Ibu guru juga bisa menilai, oh anak ini ternyata
1: punya potensi.
0: Jadi dari gerbang aksara ini karena kita mewadahi, akhirnya bakat-bakat yang ada itu muncul, yang kami awalnya tidak mengetahui. Bahkan kami kaget kemarin itu ada salah satu siswa ketahuannya sudah kelas 6.
1: Okay.
0: Itu ternyata vokalnya bagus sekali Bu Emma ya. Padahal di anu tuh awalnya sangat pemalu dan pemalu katanya. Yeah. Tapi ternyata kemarin berani tampil dan vokalnya bagus. Sayang sekali menemukannya sudah di kelas 6 padahal.
1: Tapi akhirnya bisa ditemukan karena kebangsaan.
0: Iya. Tetapi untuk lomba untuk kita action keluar itu kelas 6 sudah tidak punya kesempatan. Nah dari sinilah kami mewadai ini akhirnya ketemu bibit-bibit unggulnya. Dan ketika ada perlombaan itu kami dengan mudahnya sekarang menemukan siapa yang punya kompetensi atau bakat di bidangnya masing-masing,
1: termasuk sekali yang jadi ajang untuk penjaringan bakat.
0: Betul.
1: Juga
0: yang dulu harus mencari-cari, sekarang dari gerbang aksara itu kami sudah tahu, oh ini punya bakat di sini. Dan ternyata alhamdulillah Mbak, outputnya ketika gerbang aksara ini berjalan rutinitas, ini Abi kemarin ikut puisi meskipun 2 hari kami godok sampai maghrib ya Bi. Alhamdulillah hasilnya juara 1. Dan teater, teater itu kita baru pertama kali ikut juga juara 1 di kreativitas ini, bukan kreativitas anak ini juga. Dan kebetulan pantomim itu di FLS 3N kita juga menjuarai juara 3. Dan tari itu mendapatkan peringkat 4 di Kota Madiun. Alhamdulillah ya, menambah prestasinya Pansa Madu sang juara.
1: Iya. Itu ya
0: jargonnya, Mbak.
1: Yang tanya kelebihannya ya pasti dampaknya ya. Impact-nya sudah benar-benar nyata gitu. Betul. Ya. Ini berarti potensial sekali begitu ya program ini ya. Bi, apa yang paling mengasyikan dari gerbang aksara?
2: Yang paling mengasyikan ya, lebih buatku percaya diri dan bisa tampil di banyak orang.
1: Oke, jadi ibaratnya sebelum kamu ikut lomba-lomba, dilihat lebih banyak orang lagi, tampil di panggung gerbang aksara udah menjadi semacam apa ya, kayak panggung latihan buat kamu gitu ya. Asik. Terus abis ini bakal sering ikut lomba-lomba dong kamu ya?
2: Insya Allah. Tinggal sekolahan.
1: Ya pasti.
0: Di luar boleh ikut Bi.
1: Itu tadi kan soalnya dari buteknya sudah ngerti kok gitu ya. Udah ada bakat-bakat nih ya. Nanti tinggal dikembangkan dari situ ya. Udah Bi, oke Bi, lanjut Bi. Kumpulin lebih banyak piala, trofi, sertifikat gitu ya. Nanti fans kamu nambah juga ya. Ini aja udah banyak gitu ya. Gak bacain satu-satu ya. Nanti kamu baca sendiri aja, enggak bisa ya. Banyak banget ini soalnya ya. Ada yang aduh sebetulnya udah ngantuk tapi kok sayang ya gitu ya. Mau nonton sampai habis iya harus ya. Dari Mama Abi, apa nih yang pengen disampaikan atau mungkin harapan dari orang tua begitu ya. Melihat ada dampak dari gerbang aksara untuk putranya.
3: Ya, semoga dari gerbang aksara ini banyak bakat-bakat yang muncul ya, yang awalnya malu-malu dari gerbang aksara ini temanku maju nih, aku juga harus harus lebih hebat kayak gitu. Jadi tambah maju ya Bu Teki.
0: Amin. Sesuai jargonnya. Mansa madu sang juara.
1: Beneran juara nih ya. Bu Emma, nih bagaimana optimisnya nanti bakal dibikin lebih apa ya, lebih gede kah, atau mungkin ada kegiatannya lebih banyak lagi, atau seperti apa yang sudah mungkin ini sedang berjalan begitu ya, ini sudah berproses belum setahun begitu ya, tapi ini hasilnya udah ada nih Bu Emma.
4: Iya harapannya semoga ini nanti juga bisa menjaring tadi ya, sehingga nantinya ketika kita membutuhkan apa bakat ya, bakat potensi anak-anak itu kita nggak bingung lagi. Dan pastinya ini nanti akan ada program lain ya Bu Teki yang akan melanjutkan program apa lagi ya yang kiranya berkesinambungan dan bisa menambah wow lagi yang seperti apa yang nantinya bisa menjadi gebrakan dari sekolah kami.
1: Bu Teki, apa yang diusahakan biar ini terus berkesinambungan? Tadi udah di spill sama Bu Emma, bahkan nanti bakal ada pengembangannya nih, apa nih yang apa sejauh ini diusahakan biar anak-anaknya nggak melempem, Bapak Ibu gurunya juga terus bisa mensupport anak-anak ini.
0: Ya, sebenarnya kami berusaha untuk membawa SDN 01 Pandian itu memang selangkah lebih maju. Kalau bisa berlangkah-langkah sih, tapi sementara langkah kecil dulu ini sudah alhamdulillah bisa berdampak ke siswa, dan alhamdulillah juga kepercayaan di publik terutama wali murid itu semakin meningkat. Sampai ada yang menyampaikan itu, terima kasih anak kami jadi bisa ikut lomba dan juara, sungguh membanggakan gitu. Sebenarnya testimoni kecil ini tapi membagikan sekali bagi kami yang pendidik dan akhirnya otomatis membangkitkan semangat kami untuk lebih nanti membuat maju SDN 01 Pandian. Seperti jargonnya tadi Mbak, Mansa Madu itu kan Pandian Satu Madiun. Juara itu sang juara. Juara itu sebenarnya jenius, unggul, aktif, religius, dan andalan. Jadi kami berharap di SDN 01 Pandian itu tidak hanya akademiknya yang maju, tetapi non-akademiknya juga maju. Jadi selain ada bakat-bakat seni, olahraga juga kami tetap tingkatkan. Dan sekarang alhamdulillah ada eskul baru yang sangat menjadi unggulan kami, yaitu BTH. Karena itu, wah itu gebrakan juga Mbak. Karena kami punya target itu dari BTH itu. Nanti kapan-kapan bisa diundang untuk BTK-nya.
1: Iya, kita akan ngobrol lagi seputar BTK dan juga hal-hal lain yang ada di SDN 01 Pandian begitu ya, teman Pro 2 ya. Ini terima kasih untuk obrolannya nih ya, Gerbang Aksara, semoga bisa menginspirasi. Ya siapa tahu begitu ya, ini bisa menjadi contoh begitu ya, bagaimana meningkatkan daya literasi begitu ya, apalagi kalau untuk anak-anak usia SD susah-susah gampang. Ini sudah ada dampaknya teman Pro 2, dan semoga buat yang nonton ini bisa menambah insight lagi. Yang ketinggalan bisa nonton di kanal YouTube RRI Madiun ya, obrolan jaga malam Gerbang Aksara. Terima kasih untuk Bu Teki, Bu Emma, sama Abi dan Mama Abi, terima kasih.
0: Sama. Ini mungkin yang terakhir ya. Dari Gerbang Aksara ini ternyata dampaknya juga ada kolaborasi antara wali kelas, guru dan siswa. Jadi dari kolaborasi dan sinergi inilah yang akhirnya bisa semakin membuat SDN 01 Pandian lebih maju.
1: Tentu ya. Ini kalau salah satunya aja nggak gerak gitu ya, ini nggak akan lanjut begitu ya Gerbang Aksaranya. Oke, terima kasih teman Pro 2 ya, buat yang udah nonton, buat yang udah mendengarkan juga. Semoga bisa bermanfaat obrolan kita malam hari ini. Jumpa lagi ya di obrolan jaga malam berikutnya dengan banyak ide-ide kreatif, banyak dengan inovasi-inovasi yang lain juga. Sampai jumpa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Masih barengan sama Kania, ketemu kita di obrolan curhat dong. Boleh dong, spesial live YouTube ya. Malam hari ini masih bersama dengan Mas Andi. Siapa lagi kalau bukan Mas Andi ya? Kalau ganti orang pasti aku udah sounding begitu ya. Mas Andi, kita ya. Malam ya. Ini
1: sebentar,
0: tidak
1: sebentar.
0: Gimana?
1: Emang ada penggantinya?
0: Oh, enggak. Tidak tergantikan. Makanya aku bilang kalau ada penggantinya gitu. Berarti harusnya aku enggak usah sounding ya. Iya, wes. Mulai episode mendadak aku enggak usah sounding ya. Langsung aja gitu ya. Pendengar kita udah tahu. Malam ini kita tidak akan ngomong tentang cinta-cintaan gitu ya, tapi masih ada hubungannya dengan orang lain gitu ya, atau hubungan sama orang lain ya. Kalau kita cinta pada seseorang, pastinya kita pengen membahagiakan orang itu.
1: Oh
0: gitu
1: iya, tetap
0: ya.
1: Dong.
0: Tapi ada orang tuh yang sebenarnya ini tidak urusan asmara, tapi pengennya juga membahagiakan orang lain. Berarti mulia sekali dong hatinya ya.
1: Iya, itu sebersih malaikat gitu ya. Baik sekali kan gitu ya.
0: Emang malaikat sebaik itu Mas?
1: Oh iya dong. Oh lah, terus bagaimana? Saya nggak berani ngomong lagi, sudah cukup.
0: Tapi emang ada kan ya orang-orang yang pengennya itu, kalau dari apa ya, pandangan positif, dia pengennya itu selalu bisa membawa vibe yang menyenangkan dan juga membahagiakan orang lain begitu ya. Tapi di sisi lain, apakah benar-benar itu keinginan hatinya? Emang ada ya orang yang tercipta seperti itu ya, teman Pro 2. Malam ini kita akan ngobrol tentang people pleaser. Yang aku tahu gitu, people pleaser ini adalah orang yang dia itu berusaha banget gitu ya untuk bisa selalu membahagiakan setiap orang yang dia temui gitu ya. Dengan apa ya, intinya dia tidak menghiraukan dirinya sendiri begitu. Ih kalau aku malus banget sih jujur ya gitu ya. Tapi kalau menurut Mas Andi, people pleaser itu sebetulnya yang seperti apa? Dan ini fenomena yang wajar-wajar aja, bahkan cenderung baik begitu ya, berhati mulia atau yang seperti apa?
1: Ya sebenarnya kalau kita ngomong people pleaser itu adalah kondisi di mana seseorang memiliki dorongan untuk memuaskan siapapun kan gitu ya, memuaskan, menyenangkan gitu ya, atau mengikuti harapan orang lain gitu ya. Bahkan mungkin itu tidak jarang harus mengorbankan apa yang kita inginkan kan gitu ya, misalnya kebutuhan kita, perasaan kita, atau mungkin kesehatan mental kita sendiri. Jadi yang jelas bagaimana saya bisa memuaskan orang lain, menyenangkan orang lain meskipun saya nggak senang kan gitu ya, meskipun saya merasa keberatan kan gitu ya, bukan keberatan, merasa bahwa ketika kita menyenangkan itu terus kita mengorbankan hal lain kan gitu ya. Dan itu memang mungkin ini akan banyak terjadi pada orang-orang tertentu kan begitu ya. Orang-orang tertentu artinya saya rasa gak semua orang begitu ya. Gak semua orang itu yang akhirnya mau menjadi people pleaser gitu ya.
0: Termasuk ada yang memang, aku juga gak mau lah.
1: Gitu ya, gak mau ya.
0: Ya ngapain juga gitu loh.
1: Tapi ada juga orang-orang yang gak bisaan kan gitu ya. Gak bisaan, pekewohan, gak enakan kan gitu ya. Akhirnya kan diiyakan semuanya kan gitu ya. Ya kalau misalkan kita sudah mengiyakan semuanya, nah yang repot ya kita sendiri kan begitu. Nah, misalnya kita mau diajak nih gitu ngafe, ayo ngafe yuk, kita ngerjain ngerjain tugas di kafe gitu ya. Meskipun kita enggak punya uang, istilah berangkat gitu ya, ngambil uang-uang manapun kan begitu ya. Terus belum lagi ayo ngafe, terus aduh ini garapan belum selesai kan gitu ya. Nah, istilah enggak apa-apa yuk wes, nanti tak garapin nanti setelah pulang kan gitu ya. Nah, itu ada yang seperti itu. Saya itu mungkin ada kecenderungan seperti itu dulu gitu ya. Ketika saya diajak keluar begitu mau nongkrong, ayo keluar yuk. Nah, pikir saya ya wis lah enggak apa-apa, nanti tak kerjain pulang dari nongkrong gitu ya. Tapi ternyata pulang nongkrong itu jam 12 malam gitu ya.
0: Ngantuk keteteran.
1: 12 malam akhirnya saya ngelembur sampai jam 4 pagi gitu. Lah kan terus akhirnya gini, nyapo aku melu kan gitu.
0: Kayaknya nah, merugikan diri sendiri banget.
1: Ini makanya, menyiksa diri sendiri gitu ya.
0: Aku bilang enggak ngapain
1: iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Sebetulnya apa sih tujuan mereka gitu ya, sehingga berpikir seperti itu. Tidak habis pikir loh saya.
1: Iya, mungkin yang satu sisi begini, satu sisi mungkin ada apa namanya sisi yang kita itu nggak enak hati gitu ya, nggak enak hati.
0: Sungkanan, orang-orang sungkanan bisa
1: gitu ya, iya, yang kita nggak bisa nolak gitu ya. Nah ini mungkin salah satunya adalah itu, begitu okay. ya. Sehingga terus akhirnya ya sudahlah nggak apa-apa gitu ya. Cuman akhirnya dari situ saya belajar gitu ya. Kalau misalnya kerjaan saya cukup banyak gitu ya, saya akhirnya tolak gitu ya. Atau misalnya begini, saya lihat kerjaan saya seperti apa. Nanti kalau misalnya selesai saya nyusul kan gitu ya. Dan itu yang sekarang ini yang saya lakukan adalah seperti itu, dan saya nggak mau berulang. Itu pengalaman cuma sekali aja lah gitu ya, yang akhirnya terjadi saya sendiri yang ngerjain sambil ngantuk-ngantuk begitu ya. Ya mau nggak mau harus dikerjain karena besok harus diselesaikan kan gitu ya. Nah sekarang gitu ya, kalau misalnya saya nggak besok nggak libur, atau misalnya besok nggak ada misalnya besok nggak ada kerjaan gitu, baru mungkin saya iyakan gitu ya. Tapi kebanyakan biasanya kalau misalnya teman-teman ngajak keluar nongkrong dan lain sebagainya, saya nunggu kalau misalnya besok hari libur kan gitu ya, misalnya tanggal merah gitu ya,
0: malam sudah nggak maksa malam lagi Sabtu, berarti
1: gitu
0: ya.
1: Nggak dan ya sudah, pokoknya moh ya moh kan gitu. Sekarang gitu sih.
0: Kapok
1: lah gitu ya. Ya yang rugi kita, benar-benar Mbak.
0: Tapi
1: kita
0: kan
1: yang
0: masih ada orang yang seperti itu ya, nggak enakan, sungkanan gitu ya.
1: Benar.
0: Itu kenapa sih? Emang sih memang sifat bawaannya seperti itu atau ada faktor lain?
1: Iya. Yang jelas mungkin ada sisi di mana mereka itu sebenarnya nggak mau menyusahkan, nggak mau mengecewakan, nggak mau mengecewakan orang lain, nggak mau dianggap bahwa bukan orang yang menyenangkan kan begitu, itu nggak mau kan gitu ya. Jadi ada keinginan untuk bahwa kita itu bisa diterima di tempat mereka gitu ya. Misalnya satu komunitas, satu lingkungan, satu klub, satu kelompok begitu ya. Nah keinginan itulah yang akhirnya gitu ya, akhirnya itu membuat kita mau melakukan apapun begitu ya, supaya kita bisa diterima gitu ya. Salah satunya kan menyenangkan itu semua gitu ya.
0: Tapi bisa nggak sih Mas itu semacam kayak pencitraan gitu ya, dalam arti biar aku terlihat baik nih di depan semua orang, jadi aku bahagiain mereka aja gitu ya, aku iyain aja gitu.
1: Mungkin kalau ini menurut saya ya, terlalu jauh sih Mbak ya, kalau misalnya mereka berpikiran untuk pencitraan gitu ya. Tapi memang yang dia lakukan adalah supaya orang itu senang dan kita bisa diterima kan gitu ya. Kalau pencitraan itu kan memang ada unsur-unsur politiknya ya, supaya kita itu ini kita punya image baik nih kan gitu ya. Supaya kita itu terlihat baik gitu. Itu enggak gitu ya. Wah, mungkin yang diharapkan ya okelah, mungkin ada gitu ya. Harapannya diterima, apa namanya, dinilai baik, cuman sebenarnya tujuannya bukan validasi, sekedar validasi saja, tetapi dia bisa diterima di situ kan begitu ya. Kan harapannya misalnya nih, saya masuk nih dalam satu lingkungan gitu ya. Ketika diajak kan pengennya saya harus ikut nih gitu ya. Kapan lagi gitu ya? Kapan lagi saya bisa datang? Kapan lagi saya mungkin bisa berkumpul dengan teman-teman ini kan begitu ya? Apalagi kan kita nggak punya teman misalnya kan gitu ya? Ya jadi ya mungkin kita berharap bahwa dengan kita mengikuti apa yang diinginkan orang lain gitu ya, mungkin mereka bisa menerima kita kan gitu ya? Kita jadi punya teman dan lain sebagainya. Di samping mungkin mereka merasa tidak enak kan begitu ya? Tidak enak untuk menolak, takut mungkin mereka merasa dikecewakan dan lain sebagainya begitu. Nah ini memang beda ya, beda cerita dengan tulus gitu ya, dengan people pleaser gitu ya. Kalau misalnya ini sama-sama menolong gitu ya, yang jelas kalau tulus itu kan mereka sebenarnya nggak butuh apapun gitu ya. Yes, memang aku tulus nolong aja, gitu ya, karena mereka kesusahan kan gitu ya. Tapi kalau people pleaser ini memang benar-benar yang dia nolong itu atas dasarnya adalah saya takut tidak diterima, saya takut mungkin dia punya pandangan jelek tentang saya takut dibencin begitu ya. Saya nggak siap nih kalau misalnya teman-teman ini jauh dari saya kan begitu ya. Jadi memang validasinya ini dalam bentuk penerimaan gitu ya. Saya bisa diterima di situ, di lingkungan itu. Nah itu adalah salah satunya. Memang hal-hal lain gitu ya. Selain itu adalah karena adanya ini, kalau sekarang ini kan istilahnya yang paling ngetren itu adalah FOMO ya. Mm-hmm. Jadi kenapa akhirnya orang ini tidak bisa menolak begitu. Itu adalah karena memang mungkin mereka takut nih ketinggalan. Mereka hari ini cerita apa ya ketika di di apa namanya? Di tempat tongkrongan kan gitu ya. Ada cerita seru apa? Saya enggak mau nih tertinggal informasi. Saya enggak mau nih tertinggal apa namanya ya, obrolan-obrolannya kan begitu ya. Sehingga ketakutan-ketakutan itu juga salah satu juga menyebabkan munculnya perilaku people pleaser itu begitu ya.
0: Okay.
1: Bukan hanya sekedar menyenangkan, tetapi mungkin mereka mengikuti harapan orang lain. Ini karena memang ada unsur di mana saya ini merasa ingin tahu apa yang mungkin dilakukan di dalam tempat tongkrongan itu juga ada kan gitu ya.
0: Tapi Mas, bisa nggak sih jadi indikasi bahwa sebetulnya ini tadi kan tujuannya biar dia bisa diterima dan lain sebagainya, takut dicap berbeda atau bahkan jelek begitu ya. Menandakan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang kurang pede gitu, ada hubungannya atau tidak? Atau,
1: bisa jadi sih ya, bisa jadi ya, bisa jadi karena terus akhirnya kita nggak bisa orang-orang nggak pede itu kan akhirnya mereka nggak bisa, nggak berani menolak ya.
0: Okay.
1: Kalau orang-orang pede aja ya sudah lah gitu ya, tolak aja kan. Cenderung begitu.
0: Cenderung golek bolo benar kan koncone.
1: Iya, cari temen ya, biar dapat banyak temen gitu ya, supaya nanti kita kemana-mana mungkin ada backingan temen dan lain sebagainya. Tapi kalau orang-orang pede kan mereka nggak butuh itu kan gitu ya, jalan aja, nolak aja kan begitu.
0: Gak ada salahnya dong ketika kita berusaha untuk mencari teman gitu.
1: Loh, gak masalah Mbak. Iya, gak masalah. Kita kita memang harus punya banyak teman sih ya. Saya pribadi percaya bahwa sebuah menjalin relasi itu akan mendatangkan sebuah rezeki sendiri kan gitu ya. Rezeki itu bukan berarti secara finansial tok ya, tetapi banyak hal. Saya kadang dapat teman terus akhirnya rezekinya adalah saya dapat pengetahuan gitu ya. Jadi apapun begitu ya. Jadi sempat saya ceritakan gitu ya. Saya itu bertahun-tahun nge-gym gitu enggak pernah bayar PT gitu ya. Ya cuma modal teman gitu ya. Modal teman, tanya cerita apa gitu ya.
0: Saya juga
1: cerita,
0: bertahun-tahun gitu. Kalau butuh konsul sama psikolog pun enggak bayar.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya.
1: Oh, iya.
0: Itu kan kekuatan relasi ya.
1: Iya.
0: Teman pro 2 kan juga kan. Oh, akhirnya dengan curhat dong. Okay. Gitu ya.
1: Masuk.
0: Bisa, tergantung nanti kalau dari curhat dong enggak solutif gitu ya. Perlu intens lagi hubungi nomor yang tertera ini, mesti ngono.
1: Kalau di balik balik layar kan nah ada notanya.
0: Oke. Tapi temennya juga enggak harus menjadi people pleaser.
1: Iya, betul.
0: Emangnya jadi, kenapa sih Mas? Maksudnya kalau kita gitu ya, terus-terusan nyenengin orang menjadi people pleaser itu sebetulnya baik buruknya deh. Sekarang kita lihat dari sisi plus minus dari people pleaser itu seperti apa kalau dari sisi psikologis ya.
1: Kalau plus minus ya. Yang jelas kalau menurut saya sih ini ya, kita bicara plusnya dulu lah. Plusnya adalah mungkin kita banyak teman kan gitu ya. Teman ini mungkin senang dengan kita gitu ya. Karena ya apapun diiyakan kan begitu ya. Ngajai dia okelah ya. Entengan tangan kan gitu.
0: Cenderung
1: ya.
0: Mendapat label entengan gitu.
1: Iya, bisa jadi kan seperti itu. Cuman ya bahayanya, bahayanya itu akan dimanipulasi ya. Dimanfaatkan gitu ya. Jadi bukan hanya dia bermanfaat gitu ya, tapi mungkin cenderung dimanfaatkan gitu ya. Jadi ini dampak buruknya gitu ya. Jadi artinya kalau misalnya kita ngomong dampak positifnya yaitu tadi mungkin mereka akan banyak disukai banyak orang gitu ya. Teman-temannya banyak dan lain sebagainya begitu ya. Tetapi ada juga yang akhirnya dampak buruknya adalah karena dia entengan mungkin akan dimanfaatkan teman-teman yang punya kepentingan kan gitu ya.
0: Orang-orang
1: ya, misalnya tolong dong ini aku dikerjain tugasku. Nah, misalnya atau mungkin Ini tolong aku kerjaanku belum beres, kamu tolong kerjain. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, ini kan sudah enggak sehat sih ya. Artinya kan dengan cara menyuruh dan melimpahkan tanggung jawab ke orang lain kan gitu ya. Karena mungkin merasa enggak enakan ya, terus akhirnya ya itu gitu ya. Menjadi kita itu yang dimanfaatkan kan begitu. Terus yang berikutnya adalah akhirnya pekerjaan kita kan menjadi terbengkalai gitu ya. Karena misalnya saya nih gitu ya, dimintai tolong, di tolong tuh kerjain, aku minta tolong, aku lagi gak bisa, tolong dikerjakan gitu ya. Padahal saya ada kerjaan sendiri misalnya gitu ya. Terus akhirnya kan yang terjadi adalah pekerjaan saya berantakan. Dikalakan, gitu ya. Terus akhirnya kita yang menyelesaikan pekerjaan orang lain kan begitu ya. Sebenarnya ada beberapa orang yang mungkin merasanya adalah gelisah ya. Gelisah artinya ada penyesalan seperti yang tadi yang saya kata, yang saya lakukan kan
0: gitu. Kapok itu lebih ya.
1: Oh gitu ya. Dia mau melu nyapo. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu pasti muncul kan gitu ya. Kenapa kok saya ngambil kan gitu ya. Nah, cuman gitu ya. Itu enggak bisa dilakukan gitu ya. Maksudnya menolak itu enggak bisa kan gitu ya. Tetapi karena yang pertama kali pasti diiyakan gitu ya. Nah, balik lagi gitu ya. Akhirnya kan pekerjaan saya menjadi berantakan gitu ya. Nah, ini kan terus akhirnya ketika berantakan kita membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan dan akhirnya lembur-lembur. Tadi yang seperti yang saya katakan seharusnya saya jam 12 bisa selesai gitu ya. Akhirnya karena saya jam 12 baru mulai. Nah, ini selesainya pagi gitu ya.
0: Akhirnya lebih itu, merugikan
1: nah, diri. Ini merugikan gitu. Itu kan banyak hal ya. Waktu, tenaga, kesehatan pasti akan kena semua kan gitu loh. Jadi saya rasa mungkin kalau menurut saya untuk menjadi people pleaser itu banyak negatifnya gitu ya. Banyak dampak buruk yang terjadi kan gitu ya. Bisa saja mungkin kita kehilangan identitas diri gitu ya karena saking manutane kan gitu ya. Terus kemudian terjadi burnout karena pekerjaan yang menumpuk bukan pekerjaan kita tapi pekerjaan orang-orang yang memang sengaja melimpahkan ke kita. Okay. Ada yang modelnya memanfaatkan, ada yang mungkin karena tahu ya. Iya sama aja sih memanfaatkan ya. Akhirnya tahu ya misalnya gini, tadi yang saya katakan entengan tangan gitu ya. Pasti kita itu selalu jadi rujukan kan gitu ya. Jadi rujukan itu ya mungkin satu sisi begini ya Mbak ya. Ada yang niat buruk memang untuk memanfaatkan, ada yang memang tidak ada niat buruk tetapi tetap
0: merasa
1: memanfaatkan.
0: Bisa diandalkan
1: gitu
0: ya.
1: Betul, masih bisa diandalkan gitu ya. Artinya si Andi wae sing mesti gelem kan gitu ya. Walaupun sebenarnya tidak dimanfaatkan secara negatif ya, enggak gitu ya. Tetapi karena melihat karena entengannya gitu ya, orang terus akhirnya
0: cari praktisnya
1: daripada njaluk tulung orang lain gitu ya. Susah pastiin gitu ya. Wes Andi wae kan gitu ya. Jadi hal-hal semacam itu
0: jadi
1: yang
0: akhirnya langganan.
1: Jadi langganan, betul. Ini sama halnya kan begini ya. Yang saya selalu lihat gitu ya. Orang-orang yang gampangan begitu pasti akan ditunjuk jadi panitia semua gitu ya. Ini panitia ini, wes Andi wae. Mungkin nanti ada panitia apa, wes Andi wae sing gelem lah gitu ya. Itu mesti.
0: Perlu saya sebutkan nama-nama itu? Mas Andi maksudnya.
1: Gitu ya saya. Jadi hal-hal semacam itu yang terkadang memang membuat akhirnya kita pun terbengkalai ya, terbengkalai dengan pekerjaan kita karena ya kita menyanggupi itu kan begitu ya. Okay. Mungkin sesekali mungkin kita juga perlu menolak begitu ya ketika memang pekerjaan kita cukup hektik gitu ya. Waduh, Bu, jangan saya yang
0: bisa
1: lainnya karena pekerjaan
0: lah ya. Iya. Tapi balik lagi Mas, biasanya karena biasanya kalau people pleaser ini cenderung bahwa sebetulnya dia sadar loh kalau dia lagi sibuk banget gitu ya. Dia sadar juga bahwa dengan menyenangkan orang lain sebetulnya dia yang rugi. Iya. Tapi masih aja terus gitu, enggak bisa nolak.
1: Iya.
0: Karena ini ada yang tanya, mengapa people pleaser ini sering merasa sulit mengatakan tidak gitu.
1: Iya. Mungkin begini, ada beberapa orang gitu ya yang mungkin masuk dalam people pleaser ini adalah ketika mereka jadi people pleaser itu kan ini ya, bukan cenderung terus memang sengaja gitu kan, enggak ya. Tetapi memang ada bawaan-bawaan seperti karakter yang memang khas dimiliki oleh orang-orang yang kecenderungan terjadi people pleaser gitu ya. Orang-orang ini adalah ini memang yang dari pola asuhnya sendiri gitu ya, pola asuhnya yang memang tercenderung penurut gitu ya, dari orang tuanya memang disuruh manut, nurut dan lain sebagainya begitu. Terus yang berikutnya adalah mereka yang tidak diajarkan bertindak secara asertif begitu ya, dimana ketika memang tidak bisa, mereka nggak bisa cenderung tidak bisa mengekspresikan atau mengatakan itu kan gitu ya. Dan itu saya nggak tahu ya, ini cuman kebiah uyah saya kan gitu ya, bagaimana saya menggeneralisasi begitu ya. Mungkin orang-orang yang orang-orang Jawa itu mungkin banyak terjadi seperti itu kan begitu ya. Ewoh, pekewoh dan lain sebagainya itu kan pasti ada begitu ya. Dari adat-adat budaya-budaya yang seperti itu yang akhirnya membentuk kita itu menjadi orang yang people pleaser gitu ya, enggak enakan gitu ya. Dan itu terjadi kan begitu ya. Wes kono teko, gak enak lek gak teko kan, biasanya kan seperti itu ya. Kan ada kata-kata yang seperti itu kan gitu ya. Nah, dan itu terjadi di lingkungan gini, di lingkungan masyarakat begitu ya. Dan apalagi kalau misalnya dia tinggal dalam lingkungan yang sifat gak enakannya itu cukup besar gitu ya, sungkanannya cukup besar, pasti ya mereka akan terbentuk menjadi people pleaser itu, dan mereka gak bisa mengatakan tidak gitu ya, tidak bisa bersikap asertif. Kalau misalnya memang tidak bisa ya harusnya ngomongnya tidak bisa gitu ya. Tetapi ketika orang-orang yang tidak asertif ini, ketika misalnya mereka tidak bisa, pasti diiyakan kan gitu ya.
0: Walaupun sebenarnya dia gundul pada akhirnya
1: ya, karena memang posisinya adalah mereka gak enakan, gak bisaan gitu ya.
0: Tapi memang itu memang pola asuh seperti sifat itu. Bawaan atau pola asuh ya?
1: Pola asuh sih, kalau bawaan enggak ya. Tapi cenderung ke pola asuh ya. Jadi lingkungan yang membentuk itu.
0: Tapi
1: kan
0: akhirnya
1: begitu.
0: Orang bisa kapok juga gak sih mas? Maksudnya bisa berubah gak sih? Kan tadi Mas Andi karena udah ibaratnya kecentok
1: ya.
0: Gitu ya. Wah, rugi banget ya aku gitu ya. Akhirnya insaf lah ya, dalam tanda kutip gitu ya. Tapi ada, bisa gak ya orang-orang seperti ini ya akhirnya
1: mungkin bisa jadi
0: realistis sebenernya. Dan iya, ayolah.
1: Iya, bisa jadi sih Mbak, karena ya nggak tahu ya.
0: Tapi harus kecentok dulu.
1: Mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi yang saya ceritakan begitu, mungkin saya kecentoknya ya karena aduh, aku rugi dewe ya kayak gini kan gitu ya. Tetapi sempat kalau saya ingat-ingat dulu zaman-zaman SMP begitu ya, yang saya itu sebenarnya bisa ya berangkat sekolah. Begitu misalnya setengah jam itu seharusnya nyampe gitu ya. Saya itu satu jam sebelum itu gitu ya, saya itu sudah berangkat. Itu cuman demi ngampir-ngampiri gitu ya.
0: Saking
1: gak enaknya gitu ya. Karena mungkin jalannya, wah ini satu arah ngampiri. Lah yang diampiri kadang

0: berangkat dan pulang sekolah sendirian dan lain sebagainya, sehingga kan saya butuh nih teman, butuh nih saya ditemenin gitu ya, butuh nih kita jalan bareng dan lain sebagainya. Ya mungkin karena itu kan masih remaja gitu ya. Tapi kalau sekarang ini mungkin saya berpikirnya, waduh rugi dewe rek gitu ya, waktuku habis, aku sengsoro dewe kan gitu ya. Mendingan ya sudah saya tolak kan begitu.
1: Oke, jadi kenapa people pleaser ini merasa sulit mengatakan tidak? Ya bisa jadi karena itu tadi ya, pola asuh terus memang orangnya sengkanan dan belum realistis aja ya. Ada yang nanya apa perbedaan menjadi orang baik dengan menjadi people pleaser?
0: Oke, orang baik dan people pleaser. Orang baik itu yang ini yang tadi yang saya katakan ya,
1: atau
0: hampir tulus tadi ya.
1: Definisi orang baik itu adalah orang yang bisa membuat orang lain bahagia gitu kali ya. Bukan
0: enggak,
1: begitu
0: enggak juga
1: kan?
0: Sih ya. Enggak gitu. Juga harus membuat bahagia. Orang baik kan paling tidak mereka bisa menolong orang lain gitu ya. Tetapi kan mungkin mereka juga tahu kebutuhan mereka sendiri kan. Begitu ketika kita tidak bisa ya enggak mungkin dong kita juga harus memaksakan diri kan begitu ya. Kalau menurut saya seperti itu. Contoh misalnya begini nih. Saya punya uang tinggal 5.000. Saya belum makan. Terus tiba-tiba Mbak Kania
1: ngutang.
0: Mas, aku mau makan. Boleh enggak pinjem uangmu? Masa iya sih saya mau kasih kan begitu ya. Mungkin saya mungkin satu sisi kalau misalnya saya enggak lapar mungkin oke lah gitu ya. Saya bantu kan gitu ya. Tetapi kalau sama-sama kondisinya seperti itu kan kita juga kesusahan kan begitu ya. Jadi orang baik kita menolong pada porsi kita kan begitu ya. Sesuai dengan porsi kita. Itu kalau ini definisi menurut saya gitu ya. Artinya kita bisa menolong tapi sesuai dengan porsi kita. Kita enggak akan memaksakan diri gitu ya. Nah, kalau misalnya kita terus akhirnya karena enggak enakan dan lain sebagainya terus kita pinjemi. Nah, ini kecenderungan akhirnya
1: atau bahkan kita golek-golek kan, loh ya.
0: Sampai demi golek-golek gitu ya. Iya, iya. Ada loh kayak gitu
1: ada.
0: Itu. Jadi dia enggak punya uang dipinjamkan ke orang lain terus kemudian dikasihkan ke orang lain dan kita yang bayar bunga gitu loh. Luar biasa loh orang itu. Itu antara baik atau iya baik gitu.
1: Baik-baik ya.
0: Baik banget ya, baik banget gitu ya. Baik banget atau baik kan gitu ya. Enggak. Tapi memang ada sih Mbak kayak gitu. Saya pernah menemui, saya lupa sih ini siapa ya. Tapi ceritanya adalah dia enggak punya uang, ada yang pinjem, terus dia pinjem ke pokoknya yang berbunga lah. Saya lupa itu apa. Entah itu di bank atau di koperasi, saya lupa. Tapi yang jelas berbunga. Dan akhirnya kan si orang ini kan cuma bayar pokoknya. Lah dia bayar bunganya. Lah kan lucu kalau gitu ya Mbak ya. Maksudnya gini, kita
1: apa
0: berbuat
1: ya,
0: baik.
1: Pertimbangannya ya.
0: Ya itu tadi gitu. Pertama mereka enggak enakan, mereka sungkanan, mereka takut ditolak. Ya,
1: tapi kan dia dianggap enggak gitu dong.
0: Dianggap pelit gitu ya. Lah kalau saya bodoh amat dianggap pelit gitu ya. Saya enggak mau ditemenin juga enggak apa-apa gitu ya. Kalau misalnya
1: ini kondisinya seperti itu kan gitu. Apa-apa sih Mas ya.
0: Lah repot lagi kalau misalnya nih terus kasusnya seperti itu tadi. Terus tiba-tiba Mbak Kanianya lari atau mungkin Mas aku enggak punya uang saat ini belum bisa nyicil. Aku bulan depan ya. Lah terus sing bayar bulan ini sopo jal?
1: Tanya Mbah Google, siapa yang harus membayar cicilan bulan ini?
0: Iya, itu susah loh jawabannya kalau UTS UAS itu. Saya enggak bisa jawab itu.
1: Belum ada pertanyaan seperti itu. Mungkin bisa menjadi pertanyaan tes-tes mendatang. Siapa yang akan membayar?
0: Tapi memang
1: cicilan?
0: Gitu sih ya, Mbak. Artinya
1: tapi itu memang memang kenyataannya ada ya, realitanya.
0: Ada orang-orang yang seperti itu ada gitu ya. Terus, dan mereka memang benar-benar rela untuk mengorbankan dirinya begitu. Makanya kan gitu tadi yang saya katakan ya, bahwa orang-orang people pleaser itu mereka mengorbankan banyak hal gitu ya untuk menyenangkan orang lain atau mungkin menuruti ekspektasi dari orang lain.
1: Kan bisa membuat kehilangan jati dirinya.
0: Betul. Jadi ketika kita terus ngikut aja gitu ya mungkin kita kehilangan jati diri. Kadang kita nggak bisa nolak nih yang seharusnya saya ngapain gitu ya. Terus diajak kita ngikut ya seharusnya kita bisa nolak gitu ya. Misalnya wah saya sorry nggak bisa nih gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya apa bedanya orang baik dengan orang people pleaser gitu ya tadi gitu ya. Artinya orang baik itu mereka menolong sesuai dengan kapasitasnya gitu ya. Nah orang people people pleaser, mereka menolong ya karena mereka memang butuh yang dinamakan validasi itu kan gitu ya. Okay. Mereka ingin diterima, mm-hmm. takut ditolak kan gitu mm-hmm. ya.

0: takut ada anggapan bahwa orang ini pelit gitu ya, orang ini nggak baik dan lain sebagainya begitu. Oh. Itu yang membedakan. Jadi orang baik itu tangki emosinya cukup penuh, jadi mereka tahu nih kapan kapasitasnya dia bisa menolong gitu ya. Tetapi ketika orang people pleaser ini tangki emosinya masih berkekurangan, sehingga mereka membutuhkan ayo aku diisi gitu ya, dengan saya diterima, ayo saya diisi dengan saya itu mungkin dianggap menyenangkan orang lain dan lain sebagainya. Okay. Gitu sih mungkin, Mbak.
1: Itu ya perbedaannya. Wah, bisa jadi satu artikel sendiri.
0: Jadi bahan
1: catatan buat teman-teman Pro 2 biar bisa membedakan dong. Cita-cita jadi orang baik bukan berarti cita-cita jadi people pleaser gitu ya. Kak, sebenarnya seorang people pleaser ini apakah benar-benar mendapatkan kebahagiaan dari membahagiakan orang lain? Wah, dalam banget ini pertanyaannya. Agus, Anda lah pemenangnya. Menurut Agus gimana ya?
0: Apakah dia benar-benar merasa dibahagiakan?
1: Kebahagiaan.
0: Saya
1: kan
0: itu,
1: kadang ada semacam maksanya juga kan di situ ya.
0: Enggak.
1: Apakah orang maksa itu bahagia? Pertanyaan jadi gitu.
0: Ini kalau saya berkaca pada diri saya ya, Mas Agus ya. Eh, benar ya?
1: Agus E5Z.
0: Oke. Jadi kalau saya berkaca pada diri saya, sebenarnya tidak ada yang saya nggak pernah merasa bahagia dengan melakukan itu kan gitu ya, karena setiap kali melakukan itu pasti akan ada penyesalan gitu ya, duh nyapo kan ya, gitu ya, jadi duh nyapo tadi gitu ya, kenapa kok tadi ikut dan lain sebagainya, itu pasti ada gitu ya. Karena apa? Balik lagi, sebenarnya kita itu sedang mengorbankan diri kita kan begitu ya. Sampai pada akhirnya tadi yang saya katakan bahwa saya cukup benar-benar yang berani untuk mengatakan tidak itu setelah bekerja gitu ya. Bekerja yang terakhir-terakhir inilah yang saya ya sudahlah gitu ya. Orang mau ngapain kan gitu ya. Orang mau nganggap apa ya terserah, pokoknya yang jelas ini kerjaan lagi penuh gitu ya. Sampai kadang begini sih, sempat gitu ya. Ayo kita ngopi kan gitu ya. Nah, sorry, Arno, iki saya akan kerjaan besok aku ada gini. Nah, ya sudah gitu ya. Saya akhirnya berani seperti itu. Awal-awal melakukan seperti itu agak enggak enak gitu ya. Alah nyapo to nduk Arno, wis digarap sesoel. Lah, ada yang seperti itu ada gitu ya. Dan tapi karena pengalaman saya itu ya akhirnya saya tetap gak iso ini sesok kudu deadline isu ya, jadi tetap bagaimana kita mencoba untuk menolaknya kan begitu ya. Kadang kita juga harus belajar bagaimana kita bersikap asertif begitu ya, karena memang benar-benar menjadi people pleaser itu ya balik lagi apa yang membuat senang dengan kita mengorbankan diri kita kan gitu ya. Katakanlah tadi gitu ya, contohnya yang paling gampang gitu ya, saya punya luang tinggal 5.000, paling nggak buat sego jotos aja iso.
1: Iyo
0: gitu
1: lu warak ya.
0: Itu warak, saya lapar gitu ya. Terus ada orang datang terus saya minta uangnya boleh nggak gitu ya, atau saya pinjam uangnya boleh nggak gitu ya. Kalau misalnya saya kasihkan gitu ya, ya mungkin bisa saja gitu ya. Kita merasa bahwa aduh aku lapar terus aku cari makan piye kan ya, seperti itu gitu. Pasti ada yang seperti itu gitu ya. Jadi orang-orang people pleaser ini yang terjadi adalah mereka pasti akan mengalami kerugian pada dirinya sendiri. Sebenarnya yang dianggap bahwa dia akan membahagiakan orang lain, yang bahagia adalah orang lain kan gitu.
1: Bukan
0: ya.
1: Dirinya.
0: Bukan dirinya.
1: Walaupun
0: gitu
1: ada
0: ya.
1: Pepatah yang mengatakan kita bisa bahagia dengan membahagiakan orang lain.
0: Asyik.
1: Tapi kan gak berkorban sebegitunya juga, Kelos.
0: Itu ya. Kalau untuk orang-orang yang tercinta sih oke lah ya.
1: Oke lah.
0: Kamu bahagia.
1: Masa kamu mencintai semua orang?
0: Gitu. Iya, betul. Kan gak mungkin dong gitu ya.
1: Oke, Mas ada yang nanya. Kalau aku sering merasa bersalah kalau menolak bantuan. Terus
0: menolak bantuan ya?
1: Menolak bantuan, mungkin menolak untuk memberi bantuan kali ya. Terus nggak mau aja berkonflik atau bertengkar sama orang, itu apakah termasuk people pleaser katanya?
0: Iya.
1: Menolak memberi bantuan kali ya. Kalau menolak bantuan, aduh jangan
0: sorry. Bisa diulangi Mbak, sorry.
1: Dia ini sering merasa bersalah kalau nolak bantuan. Terus juga takut berkonflik aja atau bertengkar sama orang gitu lah. Kalau nolak misalnya gitu ya. Itu apakah termasuk people pleaser? Jadi misalnya aku disuruh minta bantuan tuh aku tolak, terus habis itu aku mungkin gitu ya merasa bersalah banget, aduh jangan-jangan habis ini aku dimusuhin ya, aduh males deh kayak gitu-gitu termasuk
0: ya, sih, ya. Bisa jadi ya, kita nggak tahu nih maksudnya secara detail kasus seperti apa, cuman kalau kita melihat bahwa orang-orang yang people pleaser ini memang salah satunya adalah mereka takut berkonflik kan begitu ya, makanya kan diiyakan semua kan gitu ya, ditolong yo aku butuh bantuan gitu ya, karena kita nggak mau berkonflik gitu ya, terus nggak mau dianggap bahwa uang kok gak gelem di jalur itu lungan gitu ya, ya pasti pasti akan mengiyakan kan begitu ya, kalau misalnya kita merasa takut bahwa yang terjadi adalah seperti itu. Nah ini yang mungkin kalau saya bilang sih tetap dengan kondisi-kondisi yang seperti itu ya kita masuk dalam ke people pleaser kan begitu ya, dimana kita menuruti apapun begitu ya, kita gak berani nolak gitu ya, meskipun terus akhirnya kita itu mengorbankan banyak hal gitu ya. Saya seharusnya bisa ngerjain ini nih gitu ya, karena mungkin dimintai bantuan saya gak enak, takut konflik, ya sudahlah saya kerjain yang ini, punyaan saya akhirnya terbengkalai. Makanya kalau sesuai dengan definisi bahwa ini adalah kondisi seseorang di mana ada dorongan untuk memuaskan gitu ya, atau menyenangkan atau mungkin memenuhi atau menuruti ekspektasi orang lain gitu ya, dengan cara ya itu tadi, bahkan dengan cara adalah mengorbankan dirinya sendiri, mengorbankan perasaan, kesehatan mental dan lain sebagainya. Artinya bisa jadi ya Mbak ya, kesenangan kita itu bisa saja ditukar dengan kesenangan orang lain. Itu bisa jadi seperti itu. Ya konteks-konteks tertentu ya, nggak semuanya mungkin sama gitu ya. Tetapi konteks-konteks tertentu mungkin gini, sudahlah biar dia aja yang senang, aku nggak usah, nggak apa-apa kan gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak seneng gitu loh. Ya seharusnya kan saya seneng gitu loh. Ngapain
1: ya,
0: saya harus
1: semua lah ya.
0: Jadi seperti itu.
1: Bisa jadi ya. Berarti kalau kita merasa bersalah dengan apa menolak permintaan orang lain, itu bisa jadi people pleaser. Di satu sisi ada plusnya tapi banyak minusnya. Betul. Begitu ya, banyak kerugiannya.
0: Kalau sebenarnya gini sih Mbak, kalau misalnya yang membutuhkan itu benar-benar membutuhkan sih, mungkin itu akan
1: berarti
0: tercatat sebagai sebuah bantuan
1: ya?
0: Kan gitu ya. Iya benar, kita juga
1: urgensi dari
0: betul
1: bantuan itu sendiri.
0: Katakanlah tadi lah contohnya yang paling simpel tadi ya, saya punya 5.000, saya nggak lapar dalam kondisi itu, dan ada orang yang membutuhkan yang lapar, ya nggak apa-apa kan gitu loh. Tapi kalau misalnya sama-sama lapar gitu ya, ini kehidupan kita kan gitu ya, kan kita juga perlu memprioritaskan diri kita sendiri. Ya jangan terus kita mengorbankan kita terus akhirnya untuk orang lain kan begitu ya. Ya tergantung lah secara prioritas seperti apa gitu ya. Contoh misalnya sama-sama lapar nih, kebetulan saya sehat, nah, si orang ini dia sakit gitu ya, okay. Kita bantu gak apa-apa kan gitu ya.
1: Atau kita masih punya peluang untuk aduh nanti bisa cari duit lagi.
0: Bisa kan gitu ya. Cuman kan kita gak ya, kita memang kita perlu ngelihat situasinya sih Mbak. Ya kita gak bisa mengatakan bahwa oh ya yang seperti ini pasti people pleaser, enggak. Kita perlu kita ngelihat situasinya gitu ya.
1: Yang dibantu juga konteks, itu
0: konteksnya. Ya,
1: separah apa sebenarnya, bukan betul. Kita mau hitung-hitungan gitu ya. Tapi akhirnya jangan sampai nanti orang jagain itu tadi gitu ya.
0: Ya yang paling sering itu kan terjadi adalah kalau misalnya gitu ya di tempat kerja atau di tempat sekolah atau apa begitu ya, yang seharusnya itu bukan menjadi tanggung jawab kita dilimpahkan ke kita kan gitu ya, dengan dalih bahwa saya butuh bantuan nih gitu ya, sedangkan dia sebenarnya nggak ngapa-ngapain, atau mungkin dia mengerjakan sesuatu hal yang nggak penting
1: sendiri,
0: gitu ya, atau
1: sok
0: sibuk sendiri kan begitu ya. Terus akhirnya dilimpahkan ke kita kan begitu ya. Nah itu yang mungkin perlu kita hindari juga.
1: Tapi
0: kan,
1: bisa
0: gitu ya.
1: Berubah nggak sih Mbak, Mas seorang people pleaser begitu ya, karena kan kalau terus-terusan kayaknya juga akhirnya merugikan diri sendiri banget gitu lah. Masa orang, aku kadang mikirnya gini, masa orang nggak sadar sih, nggak berubah sih ketika dia benar-benar sudah sangat merasa dirugikan loh gitu.
0: Nah ini tergantung ketegaran hati sih. Iya benar sih Mbak. Artinya begini, kalau dulu mungkin saya nggak mementingkan ego gitu ya. Okay. Maksudnya gini, kadang egois itu kan cukup penting ya.
1: Egois cukup penting dalam.
0: Saat ini mungkin saya berpikiran begitu ya. Mungkin egois itu mungkin cukup penting gitu ya. Artinya begini, ketika kita memang membutuhkan itu dan kita perlu melakukan itu, terus orang lain membutuhkan waktu kita gitu ya pada saat yang sama, ya ini bagaimana kita melakukan prioritas kan gitu ya. Lah kalau misalnya kita nggak tegas gitu ya, ya pasti kita akan iakan terus begitu ya. Sebenarnya ini kesadaran kita gitu ya, kita dan kesadaran dan keberanian kita Mbak dalam memberikan penolakan itu kan gitu ya. Kalau kesadaran oke lah, semua orang pasti, people pleaser pun juga sadar bahwa ketika mereka mengorbankan diri gitu ya, itu sangat merugikan dia, kan begitu. Mereka cukup sadar itu, cuman mereka tidak berani tegas dan tidak berani untuk mengutarakan bahwa sorry aku gak iso kan gitu. Itu yang gak bisa gitu ya. Dan untuk beberapa orang, ya itu tadi yang sempat mengatakan bahwa mereka gak mau berkonflik gitu ya. Akhirnya mengiyakan semua gitu ya. Karena alasan itu tadi, ah enggak lah aku daripada berkonflik, ah daripada nanti ribet, ah daripada nanti aku enggak diterima, ah daripada aku nanti dipira apa, nah ya gitu ya. Jadi ya intinya adalah ketika kita sudah seperti itu ya, mungkin kita akan kesulitan untuk kita berkata apa adanya kan begitu. Okay. Ya.
1: Jadi makanya, balik lagi ke orang itu gitu ya, mau terus menjadi people pleaser begitu ya, atau mengubahnya.
0: Iya, betul. Memang kadang gini sih, kita memang perlu belajar mengatakan tidak gitu ya, untuk sesuatu hal yang memang perlu dikatakan tidak gitu ya. Tidak semuanya diiyakan begitu ya. Jadi sesekali mungkin kita memang perlu nolak kan gitu ya. Sorry ya gak bisa, ada kerjaan gitu ya. Jadi bukan karena menolak, karena memang gak mau gitu, enggak gitu ya. Tapi memang karena gak bisa kan gitu ya. Ini ada kerjaan dan belum selesai gitu ya. Dan itu perlu disampaikan gitu ya. Kadang kalau saya mikir ya, dulu-dulu awal-awal itu kan gini, duh aku pengen deh ikut kopi, aduh pengen deh ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu ya. Cuman saya selalu berpikir, lah aku nanti misalkan keluar jam segini, pulang jam berapa, terus aku ngerjainnya jam berapa, ya sudahlah gak usah kan gitu ya. Kalau misalnya nutut, ya tak nyusul gitu ya. Kalau misalnya gak nutut, ya sudah gitu ya. Dan itu akhirnya sering terjadi kan begitu ya. Apalagi kalau ngajak-ngajaknya pas weekday kan gitu ya, ya susah lah gitu ya. Nah akhirnya aja malam minggu atau malam Sabtu kan gitu ya. Nah itu mungkin akhirnya seperti itu kan gitu ya. Okay. Itu sih mungkin Mbak.
1: Oke, okay. Dari seorang people pleaser begitu ya. Jadi kalau menurut Mas Andi begitu ya, ada nggak sih cara biar kita tidak terjebak begitu ya menjadi seorang people pleaser? Sebelum susah nih ya, kalau untuk dalam arti untuk mengubahnya kan susah gitu ya, apalagi kalau kita sudah terjebak. Ada gak sih cara-cara biar kita tidak terjebak untuk menjadi seorang people pleaser?
0: Mungkin kita perlu jeda dulu sebelum mengiyakan ya. Jadi kadang kan kita itu kan karena ayo toh. Iya wes ayo. Nah, kan gitu ya. Jadi kalau yes ayo toh, kita jeda aja dulu gitu ya. Iki kudu ngomong ora. Gitu kudu ngomong ora gitu ya. Okay. Dan memang intinya memang
1: jeda untuk benar-benar mempertimbangkan.
0: Iya, benar. Kira-kira kalau saya sih gini sih. Kira-kira kalau saya berangkat, ini apa yang saya kerugian saya apa kan gitu ya. Ketika saya berangkat, ini kira-kira apa yang akhirnya terbengkalai gitu ya. Oh, kayaknya ini nih. Ya sudah, berarti kita harus bilang tidak kan gitu ya.
1: Perlu menurunkan gengsi juga kan sih Mas?
0: Gengsi untuk apa Mbak?
1: Ya kadang kan kalau nolak dianggapnya nggak mampu.
0: Kita perlulah ya kalau misalnya seperti itu. Jadi intinya begini sih, kita perlu menyampaikan kalaupun misalnya nggak bisa karena apa ya kita sampaikan gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita nggak bisa dan kita nggak mau menyampaikan alasannya juga nggak masalah sebenarnya. Pokoknya saya nggak bisa kan gitu ya. Ya sudah gitu ya. Saya pun mengatakan ya wes gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa, sorry ya aku nggak iso gitu ya. Kalau misalnya ada kerjaan ya saya katakan ada kerjaan kan gitu ya.
1: Ada yang ingin disampaikan mungkin untuk orang-orang atau untuk para people pleaser di luar sana?
0: Yang jelas berani berkata tidak untuk orang-orang seperti ini kan begitu ya. Karena kalau misalnya kita nggak berani ngomong tidak gitu ya, ya yang terjadi adalah kita akan mengatakan iya terus kan gitu ya. Akhirnya kan terjadi kan ini ya, jadi yes man kan gitu ya.
1: Okay. Kalau orang dulu kan bilang gitu ya. People pleaser
0: yes banget gitu ya. Jadi apapun diiyakan yes gitu man, ya. Jadi potensialnya adalah seperti itu. Jadi sesekali kalaupun misalnya memang itu tidak bisa dilakukan, ya sudah kita katakan tidak kan gitu ya. Jadi intinya adalah harus berani mengatakan tidak gitu ya. Kita harus berbicara asertif begitu ya, untuk mengatakan bahwa kita nggak bisa bantu, kita nggak bisa ikut, kita nggak bisa nolong dan lain sebagainya. Tetapi memang karena itu kita tidak bisa, itu karena memang kita itu sedang tidak mampu untuk melakukan itu kan gitu ya. Misalnya tadi ada tugas, ada kerjaan gitu ya, atau misalnya nih gitu ya, sedang nggak ada duit terus diajak ngafe kan gitu ya. Ya sudah, katakan aja sorry aku nggak enak duit kan gitu ya, atau sorry kirimanku belum ada, sorry ini tanggal tua rek gitu ya. Jadi perlu disampaikan seperti itu gitu, nggak usah terus tadi yang dikatakan Mbak Kania, waduh gengsi nih aku mau diajak ngafe terus ini tanggal tua kan gitu ya, terus ngomong aduh gak ada duit ya, gitu kayak sungkan kan gitu ya. Tapi ya sudah ngomong aja. Nah, tapi kalau misalnya nggak mau itu tahu ya sudah, kita ngomong aja sorry ada keperluan dengan yang lain atau mungkin apalah gitu.
1: Pintar-pintar
0: ya,
1: cari alasan lain.
0: Pintar-pintar cari alasan.
1: Ini ada plesetan sih. Ini plesetan ya Mas ya. Enggak perlu ragu untuk menolak karena menolak tidak akan menurunkan nilaimu, Cih.
0: Cih.
1: Plesetan loh teman bro dua. Jangan dicontoh loh, apa-apa ditolak jangan gitu ya, dipertimbangkan.
0: Kalau dikasih duit ya jangan ditolak.
1: Iya. Soalnya kan ada yang bilang, "Aduh, nolak nanti aku dianggap jelek. Turun dong nilainya." Enggak. Cewek itu kalau nolak itu kayak malah
0: kalau plesetannya kan gini ya, cowok itu menang milih gitu ya. Nah, cewek itu menang nolak.
1: Canda teman pro 2, terima kasih untuk yang sudah tanya-tanya, semoga terjawab begitu ya. Dan para people pleaser di luar sana, sekali lagi, menjadi orang baik tidak harus mengorbankan semuanya ya yang kita miliki atau semuanya yang ada pada diri kita termasuk jati diri. Mas Adi, terima kasih untuk kebersamaannya malam ini. Next time kita akan membahas hal yang lain teman Pro 2 di Curhat Dong Special Life. Boleh dong.

0: Waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan Kemenhub akan mengenakan tarif pajak bagi pejalan kaki. Informasi tersebut diunggah pada 19 Juli 2026.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri tidak ditemukan pemberitaan dari sumber kredibel yang menyatakan adanya kebijakan tersebut. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat periode 2017-2022 Budi Setiadi yang berasal dari artikel warta kota.tribunnews.com pada 25 Maret 2021 dan tidak berkaitan dengan isu pajak pejalan kaki. Selain itu, kewenangan pemungutan pajak bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan.
1: Jack.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

0: pagi hari selalu sama. Jalanan masih lembab, udara masih dingin. Tapi waktu tak pernah berhenti. Di atas motor tuanya, Bapak Lukas tetap fokus tanpa memikirkan udara dingin pagi yang menusuk tulang. Setiap hari dengan rutinitasnya, berangkat menyortir dan menjual koran dari pukul 4 pagi. Di belakang, Ronald sibuk menyusun tumpukan koran yang siap dijual. Bukan lagi bocah, kini dia sudah mahasiswa semester 5. Tapi hari ini, ia pulang ke rumah untuk satu hal yang ia rindukan. Menemani bapak menjual koran.
1: Ronald, sini. Om Agus mau beli 2 koran. Satu buat om baca, yang satu lagi buat pelanggan pertama di warung hari ini.
2: Siap om, ini korannya. Om Agus orang kelima pagi ini yang beli koran bapak.
1: Wah, masih pagi sudah laku. Terima kasih ya, ini uangnya.
2: Terima kasih om. Sebentar, bapak masih ambilkan kembaliannya.
1: Tidak usah, buat Ronald saja. Biar makin semangat bantu bapak kamu. Dan biar besok Om Agus dapat 2 koran pertama. Om pergi dulu ya.
2: Wah, terima kasih om.
3: Pak Lukas, korannya dong. Saya beli 2 ya. Saya kejar dari tadi. Untung masih di sini. Ini uangnya.
4: Aduh, repot-repot ngejar ya Bu Susan. Maaf ya. Ronald, kasih korannya ke Ibu Susan. Terima kasih ya Bu.
2: Baik, Pak. Ini, Bu, korannya. Terima kasih.
3: Wah, besok ada bazar ya ternyata. Mana cuma 2 hari. Untung saya beli koran hari ini. Terima kasih ya.
2: Sama-sama, Bu. Bapak, kali ini Ronald yang simpan korannya di teras rumah pelanggan ya. Bapak, di motor saja.
4: Iya, nak. Tapi ingat, diletakkannya baik-baik. Biar tidak kusut ya, nak.
2: Siap, Pak.

0: Ini kan sudah jam 6 pagi, tapi kok baru satu koran yang laku? Dulu kalau jam segini, banyak yang sudah nunggu di jalan. Tapi kok sekarang sepi ya, Pak?
1: Waktu itu kamu masih SMP, Nak. Sekarang banyak pelanggan kita yang beralih ke HP untuk melihat informasi. Ya, itulah perubahan. Kamu juga banyak berkembang, Nak. Sekarang kamu sering ikut debat di kampus. Dan Bapak di sini masih dengan koran yang semakin sedikit peminat.
0: Iya, Pak. Ronald paham. Sekarang banyak sekali yang berubah. Bahkan, sekarang Bapak pulangnya sudah sangat kesiangan. Itupun banyak koran yang masih tersisa. Ronald bisa kuliah pun itu berkat koran-koran ini, Pak.
1: Ronald, dunia yang berputar lebih cepat dari kaki kita. Dan kita harus kuat, meski kadang proses kita jauh tertinggal.
0: Jadi, korannya tidak dibutuhkan lagi ya, Pak?
1: Ya, mungkin hanya sepi peminat. Zaman banyak berubah, Nak. Tapi bukan berarti ayah berhenti berjuang. Kebetulan kamu ikut Bapak hari ini. Ini ada koran terakhir yang akan Bapak antarkan ke Pak Hanis, pelanggan kita yang pensiun guru itu. Kamu yang letakkan ya. Bapak tunggu di motor, seperti biasa.
2: Mendengar perkataan itu, Ronald sedikit terkejut. Namun hanya bisa diam dan menurut tanpa bertanya lagi. Ia tahu bahwa koran yang mereka bawa hari itu merupakan koran terakhir yang diantarkan kepada pelanggan.

0: Sudah pulang? Gimana hari ini?
1: Begitulah, Mak. Tidak seperti dulu. Tapi bersyukur saja. Masih ada yang terjual walaupun tidak banyak.
0: Tidak apa-apa, Pak. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok kita cari lagi. Makan dulu. Sudah Ibu siapkan tumis kangkung.
1: Mak, sepertinya Bapak harus beralih dari pekerjaan menjual koran. Bapak sudah berpikir untuk beternak ayam kampung. Lumayan, karena usaha ini bisa kita jalankan di rumah.
0: Apa benar sudah tidak ada lagi yang membeli koran, Pak? Tapi jika memang seperti itu, Ibu mendukung saja. Kalau Bapak kuat bangun subuh setiap hari selama 25 tahun, pasti untuk pekerjaan yang satu ini kita bisa saling membantu.
2: Dari balik pintu, Ronald mendengarkan percakapan orang tuanya. Kesedihan sangat ia rasakan, namun ia tahu bapaknya tidak pernah kehilangan semangat, hanya mengganti cara. Hari itu, ia bersiap kembali ke kosnya, tapi ada satu hal baru dalam langkahnya, sebuah tekad.
3: Di usia yang tidak lagi muda, Bapak memulai dari nol lagi. Aku juga harus menyelesaikan tugasku. Bukan hanya kuliah, tapi menjadi seorang penulis. Bapak selalu bercerita dengan bangga tentang tulisan-tulisan di koran yang ia baca saat rehat melepas lelah. Dan kali ini aku akan menulis cerita tentang semua yang tidak pernah muncul di surat kabar manapun, tentang tangan yang dingin menggenggam koran setiap pagi, dan semangat Bapak yang tidak pernah patah.
2: Di kamar kosnya yang sempit, Ronald menulis setiap malam tentang perjuangan ayahnya dan pagi yang selalu mereka lewati bersama. Setiap pagi dengan semangat menjadi pejuang informasi, seorang loper koran yang tidak dikenal dunia, tapi ia menjembatani dunia yang ingin dikenal banyak orang.

0: Papa, Mama, lihat ini.
1: Hah? Buku? Ini bukannya nama kamu di sampulnya, Nak? Bapak, coba lihat ini.
2: Koran terakhir Bapak oleh Ronald Hadi. Nak, ini kamu yang tulis.
0: Aku hanya menulis, Pak. Bapak yang menjalani semua yang Ronald tulis di buku ini. Tentang perjuangan Bapak yang tetap hidup meskipun dunia berubah. Sekalian Ronald mau kasih tahu, minggu depan Ronald mau ujian skripsi, Pak. Ma,
2: Bapak bangga, Nak. Bapak sangat bangga.
1: Terima kasih sudah buat kami bangga, Nak. Ayo, taruh tasnya di situ. Ibu sudah masak ayam goreng kesukaan kamu.

Dari koran terakhir, lahirlah kisah yang dibaca banyak orang. Ronald tidak hanya menyelesaikan kuliahnya, ia memulai satu babak baru, perjuangan sebagai penulis. Dan bapak, ia tidak pernah pensiun. Ia hanya berpindah halaman, dari lembaran koran ke lembaran hati yang tidak pernah habis dibaca.

inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: RRI.co.id

kalau untuk cuci tangan atau mandi, kamu biasanya pakai sabun batang atau sabun cair sih? Berbagai penelitian global menemukan bahaya penggunaan sabun batangan secara bergiliran. Salah satunya adalah studi di Indian Journal of Dental Research yang mengungkapkan sabun batangan mengandung 2-5 jenis kuman berbeda. Selain itu, studi American Journal of Infection Control juga menemukan sekitar 62% sabun batangan terkontaminasi, sedangkan sabun cair hanya sekitar 3%. Profesor Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Lingkungan di University of Arizona, Kelly Reynolds, mengungkapkan berbagai jenis kuman di sabun dapat mencakup bakteri E. coli, Salmonella, dan Shigella, serta virus seperti norovirus dan rotavirus serta strep. Menurutnya, bakteri yang bersembunyi di sabun batangan berpotensi menyebar dari orang ke orang jika kamu memilih untuk memakai sabun batang itu bersama-sama. Itulah sebabnya kalau sekiranya sabunnya digunakan bersama-sama, pilih sabun cair saja. Ini bisa menjadi opsi paling aman daripada menggunakan sabun batangan secara bergiliran.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram.

Sehat, pilih teman yang baik. Loh, apa hubungannya teman yang baik sama kesehatan? Setuju atau tidak, dukungan sosial, apalagi di tempat kerja, di tempat aktivitas sehari-hari, penting untuk kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Ini adalah hasil penelitian hubungan antara pekerjaan dan juga kesehatan yang dilakukan oleh Profesor Psikologi di Stanford, Catherine Haney. Dukungan dan support sangat bisa datang dari circle pertemanan, termasuk juga dari rekan kerja yang sudah menjadi teman dekat, atau interaksi dengan kenalan yang ramah, ini juga bisa meningkatkan kesejahteraan seseorang. Studi di berbagai negara seperti Spanyol, Jepang, Jerman, Islandia menunjukkan memiliki teman yang baik tidak hanya dapat meningkatkan kepuasan, tapi juga bisa meningkatkan kesehatan, termasuk mental, dan lebih sedikit pengalaman traumatis, bahkan mungkin umur yang lebih panjang. Kalau berbicara tentang dukungan sosial, ini tidak melulu dalam bentuk curhatan, tetapi sekedar ya saling membantu rekan kerja misalnya, atau mungkin teman di sekolah, ini juga bisa menahan efek negatif dari stres. Tujuannya tidak harus mendapatkan teman seumur hidup, walaupun bagus sih bila itu bisa dilakukan, melainkan untuk menumbuhkan rasa berada di tempat yang tepat, dan itu yang membuat kenyamanan dan juga kesejahteraan hati yang dimaksud.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Jika kamu tidak menjelaskannya dengan sederhana, maka kamu belum benar-benar memahaminya dengan baik. Albert Einstein. RRI.co.id

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Dan ketiga, fokus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah.
1: Situs Watu Sirah. Situs Watu Sirah berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Dusun Watu Sirah, Desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Situs ini berupa sebongkah batu yang dipahat menyerupai bentuk wajah. Watu Sirah digambarkan dengan mata melotot dan taring bawah yang menyeringai hingga ke bagian pipi, sehingga identik dengan Kolo. Kolo adalah hiasan berbentuk kepala raksasa dengan ekspresi menakutkan. Hiasan ini dimaksudkan sebagai penolak bala, umumnya ditempatkan di tengah bingkai bagian atas pintu masuk bangunan candi. Mitos yang berkembang menyatakan situs Watu Sirah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Dusun Watu Sirah.
0: Tapak Sejarah.
2: RRI.co.id

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas harus pamit undur diri. Jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bagi teman Pro 2, inilah program A2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

kamu teman pro 2. Hai, selamat pagi semuanya. Udah akhir minggu aja ya, mau weekend nih teman pro 2. Biasanya kalau mau weekend tuh semangatnya jadi pol-polan. Karena besok libur. Dan kayaknya liburan besok ya, Sabtu Minggu nih dipenuhi dengan kegiatan. Karena masih serangkaian dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ada yang jalan santai, ada yang melanjutkan lomba ya. Besok mana juga jalan santai ya. Semoga aja dapat DARPRAS yang paling gede. Amin, doain ya. Oke deh teman pro 2, hari ini kalau kamu sudah mempersiapkan diri buat beraktivitas, entah itu kamu sekolah, entah itu kamu kerja, karena kuliahnya kayaknya belum ya, tapi ada beberapa yang sudah kuliah, semangat ya buat kalian ya. Kita bakal temenin kalian semuanya sampai jam 12 malam nanti. Tapi Mona dan juga Mai Toru ini bakal temenin kalian di sesi yang pertama sampai jam pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nanti bakal ada Spada Brem juga, ada Hit List. So buat kalian yang juga lagi males-malesan, pengen dengerin single-single, tenang. Pagi hari ini di awal perjumpaan kita bakal play single-single special di Jazz Music. Stay tune ya di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital barengan aku Nia Mona dan juga Mai Toru.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Dan ketiga, jodoh.

0: Kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sahabat dengan keberanian yang luar biasa, Ukasyah bin Mihsan. Ukasyah bin Mihsan adalah sosok dalam sahabat Nabi yang menunjukkan keberanian besar dan cinta yang tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia dikenal karena keberaniannya yang luar biasa, terutama di masa-masa yang sangat genting. Suatu kali, Ukasyah menuntut agar Rasulullah mengizinkannya membalas suatu tindakan yang tidak sengaja dilakukan. Hal ini memperlihatkan bahwa Ukasyah ingin memastikan hubungan mereka bebas dari segala ganjalan. Namun, saat diizinkan, Ukasyah justru memeluk Nabi Muhammad SAW sebagai tanda kecintaan yang mendalam. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa cinta kepada Nabi bisa diwujudkan melalui rasa hormat dan kesetiaan. Tindakan Ukasyah mengajarkan bahwa seorang Muslim harus selalu memastikan dirinya bebas dari dendam atau ganjalan kepada saudara seiman. Kisah ini adalah pelajaran penting tentang menjaga hubungan yang sehat antar sesama Muslim. Keikhlasan Ukasyah ini diakui oleh Nabi dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dalam kisah ini kita juga belajar bahwa cinta yang tulus tidak memerlukan pamrih. Ukasyah menjadi simbol sahabat sejati yang siap melindungi Rasulullah hingga akhir hayatnya. Kisah ini memperlihatkan bahwa sahabat Nabi rela berkorban demi agama dan persahabatan yang tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapak Sejarah. Kota Lama Ponorogo. Kota Lama Ponorogo merupakan sebutan pusat pemerintahan yang berada di sekitaran Pasar Pon. Kawasan yang lebih dikenal perapatan Pasar Pon ini menjadi pusat kegiatan masyarakat. Pasar ini ada sejak zaman Ponorogo berdiri hingga sekarang, namun besar dan luasnya kalah dengan Pasar Songgolangit yang menjadi pasar induk Ponorogo saat ini. Perapatan atau perempatan Pasar Pon sekaligus menjadi batas tiga kecamatan, yakni Babatan, Siman, dan Jenangan, dan menjadi batas empat kelurahan, yakni Kadipaten, Singosaren, Mangunsuman, dan Patihan Wetan. Beberapa bangunan serta peninggalan bersejarah masih bisa dinikmati, dipelajari, dan dirawat hingga sekarang. Misalnya Makam Setono, Komplek Makam para bangsawan sekaligus para penyebar agama Islam, dan Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon. Tapak Sejarah.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kesadaran warga Kota Madiun untuk tertib berlalu lintas terus didorong ya. Salah satunya melalui razia gabungan yang digelar saat Lantas Polres Madiun Kota bersama dengan Dinas Perhubungan, Jasara Harja, dan Badan Pendapatan Daerah Bapeda Jawa Timur di Jalan Jawa Kota Madiun. Razia ini menyasar pengendara yang melanggar aturan lalu lintas sekaligus kendaraan yang belum tertib membayar pajak. Kasat Lantas Polres Madiun Kota AKP Nanang Cahyono ini mengatakan kegiatan tersebut rutin digelar sebulan sekali atas koordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Menurut dari Nanang, razia tidak semata-mata untuk penindakan. Kegiatan tersebut juga menjadi upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan serta menekan angka kecelakaan lalu lintas. Dalam razia tersebut, pelanggaran terkait pajak kendaraan menjadi temuan yang cukup dominan. Sekitar 50% pelanggaran yang ditemukan merupakan kendaraan yang pajaknya telah mati selama 5 tahun dan menjadi sasaran penindakan. Selain itu, petugas ini menemukan sejumlah pelanggaran lalu lintas lain, di antaranya pengendara yang berbonceng 3 orang, tidak menggunakan helm, serta kendaraan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan sesuai ketentuan termasuk spion. Petugas juga mengingatkan pengendara mengenai penggunaan plat nomor kendaraan. Nanang menyebut masih banyak kendaraan khususnya mobil yang menggunakan plat nomor dengan desain tertentu sehingga sulit dibaca. Nanang menilai tingkat kesadaran masyarakat Kota Madiun dalam berlalu lintas sebenarnya cukup tinggi. Namun, masih terdapat sebagian warga yang belum tertib sehingga perlu dilakukan penindakan ataupun edukasi secara berkala. Sementara itu, staf Bapeda Jawa Timur Setio Basuki ini mengatakan razia ini dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak agar segera melunasi kewajiban pajak kendaraan yang telah jatuh tempo. Menurutnya, kendaraan yang pajaknya terlambat sebenarnya bisa dikenai penindakan karena status registrasi dan pajaknya tidak sesuai. Namun dalam kegiatan tersebut, petugas ini masih memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran di Samsat ya. Dan Setio ini menambahkan, saat ini pemerintah ini memberikan keringanan melalui kebijakan pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga 31 Agustus. Kebijakan tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan pajak nih, teman Pro 2. Ada lagi informasi, band Satrio ini kembali menghadirkan karya terbaru melalui single keempat mereka yang judulnya Suaramu. Lagu yang resmi dirilis di Agustus 2026 ini mengangkat tema kehilangan, kerinduan, cinta, tetap hidup dalam kenangan orang-orang yang ditinggalkan. Melalui Suaramu, Satrio ini menggambarkan bagaimana seorang yang dicintai telah berpulang bisa tetap melekat dalam ingatan nih, teman Pro 2. Personil dari Satrio ada Tata yang mengatakan bahwa lagu ini menjadi pengingat bahwa cinta sejati tidak berakhir ketika seseorang itu pergi. Dan Satrio dikenal sebagai band yang konsisten menghadirkan karya-karya dengan lirik yang dekat dengan realitas kehidupan. Dalam single terbarunya, Satrio berharap Suaramu ini bisa menjadi teman bagi pendengar yang sedang berproses menghadapi kehilangan orang yang terkasih. Dan dengan balutan musik emosional dan lirik yang menyentuh, Suaramu menjadi refleksi atas pengalaman universal yang hampir pernah dirasakan setiap orang. Dan single ini telah tersedia dan dapat dinikmati melalui berbagai platform musik digital di Indonesia. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.co.id ataupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: RRI.co.id

0: Healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes? Iya, kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan. Gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at @RRI_Madiun.
1: RRI.co.id.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Halo. Di pagi hari ini cuacanya kalau Monas sih nggak begitu dingin ya. Dingin sih, cuma nggak begitunya karena ada sedikit hawa-hawa hangat gitu ya. Kamu ngerasain hal yang sama atau nggak sih? Atau kamu ngerasa dingin luar biasa? Ya, jangan lupa ya, berangkatnya juga pakai yang namanya jaket ya, teman Pro 2 ya. Karena memang kalau musim kemarau tuh kebanyakan kayak bedidin gitu ya. Jadi udaranya dingin banget di pagi hari dan juga malam hari. Tapi siangnya, panas. Panas ya. Cuaca di Kota Madiun di hari ini menurut dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah cerah nih teman Pro 2 ya. Jadi bakal cerah ceria dari pagi sampai dengan malam hari. Jadi nanti kalau kamu mau ada rencana keluar atau ya sekedar berbincang atau ketemuan reuni kecil-kecilan bareng teman, boleh lah. Karena besok libur gitu ya. Cuacanya cerah kok. Semoga aja bisa bikin weekend kamu tuh tambah seru gitu ya teman Pro 2 ya. Yowis, Mona juga bakal ada beberapa informasi yang kita hadirkan buat kalian semuanya. Kalau kamu mau berangkat pagi hari ini, hati-hati di jalan. Jangan lupa bawa perlengkapan yang namanya berkendaraan. Mulai dari helmnya juga masih harus SNI. Terus kalian jangan lupa bawa yang namanya SIM, STNK, semuanya harus dibawa ya teman Pro 2. Nanti takutnya kalau ada razia, kena deh ya. Terus buat kamu yang belum punya SIM, ya udahlah ya, pakai sepeda aja atau diantar deh sama orang tua. Ojek online juga boleh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Tinggal kemauan ya teman pro 2. Kalau banyak orang yang mengatakan kayaknya suara kamu gak bagus deh buat jadi seorang penyanyi gitu ya, jangan salah. Nyatanya Rizky Billar juga dibilang kayak gitu, dia tetap sukses gitu ya. Bikin beberapa single-single yang bisa dinyanyiin bareng-bareng, termasuk aku tadi langsung nyanyi ternyata. Walau didampingin sama 3 komposer ya teman pro 2. Yang namanya usaha dan doa itu tidak mengkhianati hasil ya teman pro 2. Jadi kalau kamu berdoa dan berharap bahkan berusaha untuk bisa menjadi seorang penyanyi, ya gak apa-apa, siapa tahu benar-benar berhasil gitu ya teman pro 2. Dicoba dulu. Oke deh, sudah menunjukkan pukul 6 lebihnya 52 menit ya teman pro 2. Udah pada berangkat kan, jangan lupa sarapan lo ya. Kalau jam segini biasanya mah udah di sekolahan gitu ya, mau belajar karena jam 7 atau 7.15 biasanya sudah mulai belajar gitu ya. Jangan lupa makan juga, karena dengan kamu sarapan kayaknya kamu bakal fokus, gak akan ngedenger yang namanya perut keroncongan gitu ya. Oke deh teman-teman.

Dua. Nih ngomongin makanan, kita ngomongin beras juga ya. Nah, ngomongin beras, kita ngomongin Bulog ya. Ada informasi bahwa Bulog Madiun ini menyalurkan bantuan pangan bagi 11.625 penerima. Jadi Purum Bulog Cabang Madiun ya mulai menyalurkan bantuan pangan kepada 11.625 penerima di Kota Madiun. Dan bantuan dari pemerintah pusat tersebut berupa beras sebanyak 30 kg untuk setiap penerima, yang merupakan alokasi 3 bulan sekali atau sekaligus gitu ya, yaitu Juli, Agustus, September. Nah, penyaluran bantuan sekarang bergulir di 27 kelurahan di Kota Madiun. Bulog ini menargetkan seluruh bantuan rampung didistribusikan pada awal September mendatang. Pimpinan cabang Perum Bulog Cabang Madiun, Agung Saryanto, ini mengatakan penyaluran bantuan pangan tersebut telah dimulai sejak 19 Agustus. Distribusi perdana ini dilakukan dalam kegiatan wali kota bersama rakyat dan berlanjut di Lapak Kampir, Kelurahan Kanigoro di hari Rabu 19 Agustus lalu nih, teman Pro 2. Dia menjelaskan setiap penerima nih akan mendapatkan 10 kg beras untuk setiap alokasi bulan ya. Karena bantuan yang disalurkan mencakup 3 bulan masing-masing penerima nih memperoleh total 30 kg beras nih, teman Pro 2. Dan pastinya Agung optimis penyaluran di Kota Madiun ini bisa selesai lebih cepat dari target nasional. Bulog menargetkan distribusi rampung pada awal September, sedangkan batas akhir penyaluran secara nasional ditetapkan 30 September. Terkait dari kualitas beras, Agung meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan beras yang dinilai kurang baik. Laporan ini bisa disampaikan melalui kelurahan atau petugas yang berada di lokasi penyaluran. Agung memastikan Bulog ini memiliki prosedur untuk menjaga kualitas beras selama penyimpanan di gudang, dan perawatan dilakukan secara berkala untuk mencegah beras itu rusak atau terserang yang namanya hama. Jadi beras yang kondisinya dinilai kurang baik ini bisa diolah kembali sebelum disalurkan kepada masyarakat. Dan sementara itu pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan bantuan tersebut merupakan program pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional yang disalurkan dengan menggandeng Bulog, dan pemerintah Kota Madiun turut membantu proses distribusi kepada masyarakat sesuai dengan data penerima. Dan pastinya dia berharap bantuan tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat yang berhak menerima. Dan Bagus juga mengingatkan agar bantuan beras tidak diperjualbelikan ya. Jadi yang namanya bantuan digunakan dengan baik dan diberikan kepada keluarga tercinta, bukan dijual kembali ya.

radikal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena